0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sudah kami telusuri secara sesama, dan itu tidak untuk kemungkinan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah hampir 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
7: Bencana, Pak. Pak, kalau saya bagaimana, Pak? Bencana.
6: Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Plot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus. may therefore take it a draft resolution L3.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: Malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan.

0: tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian yang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran.

0: kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan daerah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Riam Lapor. Selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: kebalik. Ringan cerita.
1: Dan pendengar Anda kembali lagi bersama kami di FM 97,4 MHz. Tadi sudah Anda simak Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan kita akan merapat ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kopi Anda, komentar dan opini Anda, dan nanti akan diikuti dengan rangkaian dialog Pontianak pagi. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 97,4 FM.

0: Yeah. Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kami nantikan komentar dan opini Anda. Dalam kopi Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk mengomentari bagaimana tema kita dalam ruang dialog nanti pendengar. Ada ruang terbuka pukul 8 waktu Indonesia Barat. Optimalisasi alokasi dana bagi hasil atau DBH sawit di Kalimantan Barat ya, yang memegang peranan krusial juga nih pendengar sebagai instrumen fiskal untuk mendorong kemandirian perkebunan rakyat, khususnya melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dan percepatan sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Dengan pemanfaatan dana transfer yang tepat sasaran, pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi pendampingan teknis, penyusunan serta maksud kami penyusunan peta poligon lahan hingga membiayai audit sertifikasi yang selama ini menjadi kendala utama bagi para petani mandiri. Nah, melansir dari laman Disbunak Kalbar Prof dan juga Pontiac Post Info Sawit, langkah strategis ini tidak hanya memastikan legalitas dan daya saing komoditas sawit rakyat di pasar global, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat perkebunan secara berkelanjutan di bumi Tanjung Pura. Nanti peringat pukul 8 akan kami bahas lebih lengkap tentunya dalam ruang terbuka tema optimalisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri bersama dengan para narasumber. Sekretaris DPW ASAP Kasindo Kalbar Agus Kuswara AMD, Kabid Penyuluhan Pengolahan Pemasaran dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Erita Fitriani SPMSI, Ketua Komisi 3 DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad SAK, dan juga Akademisi Fisip Untan Dr. RD MSI. Jangan ganti frekuensi, ada tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Salah satu pendengar berkomentar, pendengar ya, bahwa ya sebagai petani mandiri di Kalbar tentu sangat menyambut baik kalau dana bagi hasil sawit itu benar-benar transparan dan turun langsung untuk membantu biaya sertifikasi serta penguatan kelompok tani. Karena jujur saja selama ini urusan legalitas dan biaya audit itu biayanya terlalu berat bagi kami di akar rumput. Semoga kedepannya anggaran tersebut tidak hanya berhenti di wacana atau pelatihan seremonial saja, melainkan betul-betul dirasakan manfaatnya agar sawit rakyat bisa bersaing dan nasib kami lebih sejahtera. Satu komentar dari salah satu petani di Kabupaten Landak, pendengar. Baik, terima kasih sudah bergabung, dan nanti silakan untuk bergabung kembali pukul 8, pendengar, dalam dialog interaktif ruang terbuka tema optimalisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Langsung dari lobi RRI Pontianak bersama dengan keempat narasumber kami yang nanti akan dipandu oleh rekan Fikol Hadi. Untuk itu pendengar, jangan ganti frekuensi Anda juga dapat menyimak kembali nanti di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pelajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: diterima Rp50.000.
1: Pendengar, di era digital, cara kita bertransaksi semakin mudah. Kris menjadi salah satu pilihan pembayaran yang semakin banyak digunakan masyarakat dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Data hingga Juni 2026, transaksi Kris di Kalimantan Barat mencapai Rp6.5 triliun. Dengan jumlah transaksi sekitar 62,9 juta kali, jumlah merchant juga telah mencapai lebih dari 552 ribu dan sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Artinya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen, dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan. Mari manfaatkan transaksi digital secara bijak, aman, dan praktis. Kris, langkah sederhana menuju ekonomi Kalimantan Barat yang semakin digital.

Selanjutnya pendengar akan kita ikuti dialog interaktif ruang terbuka dengan tema optimalisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Langsung dari lobi RRI Pontianak bersama dengan para narasumber kami, Sekretaris DPW ASAP Kasindo Kalbar, Agus Kuswara AMD, Kabid Penyuluhan Pengolahan Pemasaran dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Erita Fitriani SPMSI, kemudian Ketua Komisi 3 DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad SAK, dan Akademisi Fisip Untan, Dr. RD MSI. Nanti Anda dapat bergabung juga pendengar selain melalui live kami di FM 104,2 MHz, juga dapat melalui YouTube channel Pro1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Kita akan segera merapat langsung dari lobi RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kalimantan Barat. Surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajo di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fiko Al-Hadi, bertemu Anda kembali di pagi hari ini di Ruang Terbuka untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan kami akan mengangkat tema mengenai optimalisasi dana bagi hasil sawit DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan juga sertifikasi petani mandiri. Provinsi Kalimantan Barat memiliki luasan lahan perkebunan sawit yang cukup luas dan pastinya memiliki potensi pendapatan daerah yang juga cukup banyak. Namun di satu sisi ada persoalan kecilnya dana bagi hasil sawit bagi daerah penghasil sawit maupun CPO. Dan bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan, artinya daerah penghasil ini bisa juga mendapatkan porsi dana bagi hasil yang bisa dikatakan layak bagi kemajuan suatu daerah. Kami membahasnya di pagi ini. Kami perkenalkan yang pertama Ibu Erita Fitriani SP MSI, Kepala Bidang Penyuluhan Pengolahan Pemasaran dan juga Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum Bu Erita. Boleh dipegang mic-nya Bu. Sudah hidup.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu sudah hadir ke RRI. Kemudian kami juga bersama dengan Bapak Agus Kuswara. Beliau ini merupakan Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO Kalimantan Barat. Pak Agus, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian akademisi yang juga pengamat perkebunan kelapa sawit dari FISIP UNTAN, Bapak Dr. Erdi. Assalamualaikum Pak Erdi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Edi.
3: Saya sengaja di ujung karena ada Pak Dewan.
0: Siap.
3: Ya, oh yang OTW. Jadi saya pilih yang ujung.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Edi sudah hadir ke RRI dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga Anda bisa sampaikan melalui kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Kami yang pertama ke Ibu Erita dulu, mungkin bisa menjelaskan bagaimana, mengapa harus ada pembagian dana bagi hasil sawit ke daerah penghasil sawit, khususnya Kalimantan Barat ini, Bu Erita.
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama, terima kasih ya Pak, sudah mengundang kami, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Saya mewakili PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang saat ini berhalangan ada kegiatan di luar kota. Baik, ada beberapa alasan, yaitu beberapa ini. Pertama, alasan konstitusional dari keadilan fiskal. Jadi sawit merupakan salah satu sumber daya alam di mana di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengamanahkan dikuasai oleh negara dan untuk kemampuan rakyat termasuk rakyat penghasil sawit. Jadi di sini terus kondisi timpang selama ini kita rasakan di mana perolehan dari devisa ekspor, pajak ekspor, pungutan ekspor sementara PAD kita hanya dari alat berat dan kita kebagian jalan hancur, banjir, konflik yang ditanggung daerah. Itu salah satunya. Terus ada dasar hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.
0: Silakan dilanjut Ibu.
1: Tentang hubungan keuangan pusat dan daerah pasal 122 bahwa sawit masuk DBH SDA perkebunan. Dari dasar hukumnya dari Undang-Undang 1 2022, terus PP 28 tahun 2023 DBH sawit ditetapkan 4% dari pungutan ekspor, terus PMK 91 2023 yang direvisi menjadi PMK 10 2026 itu tentang teknis pembagian. Nah, dari 187 miliar 2024 dibagi 14 kabupaten kota itu mendapatkan pembagian seperti infrastruktur selama sebanyak 80%, 20% untuk yang lain, untuk sosial, ketenaga kerjaan, dan teknis perkebunan.
0: Oke, jadi, maaf saya potong dulu Ibu Erita, maaf saya potong. Dan kali ini kami juga sudah bersama dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Barat, Bapak Sarip Amin Muhammad. Assalamualaikum Bang Amin. Silakan mic-nya Bang. Baik. Terima kasih Bang Amin sudah hadir juga ke RRI. Dan lanjut lagi Bu Erita, kalau boleh tahu Bu, Kalimantan Barat ini berapa jumlah pendapatannya dari perkebunan sawit murni sebelum dilakukan pembagian DBH tadi?
1: Jadi sebelum dari DBH ini kita hanya mendapatkan dari pajak air permukaan, terus PBB pajak alat berat, dan PBB perkebunan yang tidak cukup signifikan dengan nilai yang kita hasilkan di Kalimantan Barat. Misalnya ya, saya asumsikan ya, ini perhitungan kasar ya Bapak-bapak. Saat ini produksi CPO Kalbar per tahun itu kurang lebih 6 juta ton per tahun. Nah, kalau kita konversi dengan harga CPO, saya ambil paling murah nih, 10 juta, 10 ribu per kilogram. Saat ini masih 15 ribu ya, hari ini belum, tidak sampai 15 ribu. Nah, itu kita bisa konversikan ada sekitar 60 T. Itu mungkin yang bisa kita dari kasar ya, hitungan kasar dari jumlah tonase yang dihasilkan CPO Kalbar dalam setahunnya. Itu. Jadi sebenarnya kita mempunyai potensi pendapatan daerah dari situ. Tapi saat ini kita hanya pajak-pajak itu, Pak. Pajak-pajak itu saja yang mungkin nominalnya masih jauh jika dibandingkan dengan akibat atau efek yang ditimbulkan dari saat ini, baik sosial, infrastruktur maupun ekologi.
0: Oke, 60 triliun dalam satu tahun dari produksi sawit.
1: Iya.
0: Nilai yang fantastis ya Ibu ya. Gimana Bu Erita? Nilai itu hitungan kasar?
1: Kasar. Jadi mungkin ini kan kita ngitung kan secara teknis perkebunan ya. Kita punya konversi data bahwa produksi CPO sekitar 6 juta ton. Seperti itu. Jadi kita konversi dengan harga CPO saja. Seperti itu. Nah, kita penghasilannya sebenarnya. Nah, tapi kan kita sebelum DBH kita belum mendapatkan apa-apa ya. Jadi DBH itu kan mulainya tahun 2023. Nah, itu di tahun pertama itu 310 miliar, terus turun lagi 205 dan berikutnya, dan tahun ini 71 miliar untuk Kalimantan Barat dibagi 14 kabupaten kota. Dan tapi alhamdulillah ya Pak ya, apapun disyukuri ya. Karena
0: tapi dari 60 triliun ke 70 miliar kan
1: ya, gimana ya? Kan ini kan kita transfer ke daerah ya, sistemnya TKD. Ya, beberapa mungkin ada yang perlu direvisi beberapa waktu lalu.

0: apa yang mengkritisi sebenarnya aturan BPHT daerah ini, karena beberapa malam kami ya, setelah ini kita dapat tetap ya, itu tanpa dengan Pak Pesong Bayan Pertama yang kalah tahu, dan programnya bukan masuk tinggal aja sebenarnya ini itu khusus dan memang program isi satu yang saya ambil masalah pada option. Coba terangkan ke provinsi pada option itu. Itu tadi Ibu Gubernur katakan kita minta per geogram itu tidak boleh per seratus rupiah per
1: per TBS tadi.
0: Jadi pas itu banyak ketika
2: penjaga benar. Karena kita tidak punya otonom kok. Akibat kebakaran, akibat apapun itu yang menanggung masyarakat Kalimantan Barat. Asapnya mengepul sekarang yang disalahkan Kalimantan Barat oleh daerah sampai ke luar negeri kita disalahkan. Nah, padahal sebenarnya harus buat regulasi yang baru pemerintah pusat itu. Makanya saya katakan biar daerah itu bagus kerja. Mohon maaf ya, pajak, kantor pajak tak perlu banyak-banyak di daerah provinsi. Enggak, online bang. Boleh koordinator berapa orang di sini, kayak pajak Pratama itu, pajak direktur dalam pajak. Kerjasama dengan Bapemda dan Dispenda Kabupaten Kota. Aman. Ini kan semuanya mau kerja. Mohon maaf lah, kita tidak iri ya mereka dapat upah pungut apapun namanya selama di mereka kerja tidak ada masalah.
1: Oke, jadi persoalannya regulasi bang.
2: Regulasinya dirubah, harus dirubah. Ini ada perubahan tahun 2026. Cuma saya belum saya katakan ini tidak belum memihak ke masyarakat. Sebenarnya kalau dia mau kerja pusat itu, saya katakan sekali lagi. Pajak option itu salah satu program yang saya apresiasi dari pemerintah pusat. Buat seperti itu regulasinya. Buat seperti itu masyarakat sini kerja. Ini sekarang kan kita ibu tadi 60 miliar.
1: Triliun.
2: Triliun. Itu seluruh produksinya. Pajak ekspornya kita gak dapat loh. Kenapa? Karena NPWP-nya gak di Kalimantan Barat. Bagaimana kita mau dapat? Itu yang salah sebenarnya. Saya punya pernah kita usulkan dulu, saya di periode pertama untuk dana CSR atau buat NPWP daerah ditolak oleh kementerian. Tidak boleh double, padahal saya si contoh ini biar kok rekaman biar jadi catatan dimanapun orangnya, kayak ada satu asuransi yang punya pemerintah, saya tidak lupa namanya, mereka punya NPWP pusat, mereka juga punya NPWP cabang. Nah, itu kan adil. Produksi kita berapa sawitnya, berapa yang kita terima, yang kita keluarkan, kita dapat kembali. Saya revisi tadi Ibu Irina, kita luas sawit Kalimantan Barat nomor 2, luas. Nomor 2. Tapi penghasil kita nomor 3 di bawah Kalimantan Tengah. Nomor 1 Riau, nomor 2 Kalimantan Tengah, nomor 3 kita. Luas-luas kita, tapi hasil produksinya kita kalah dengan Kalimantan Tengah. Saya sangat ya, kok masalah DBH ini saya sangat antusias sekali.
1: Jadi siapa bang yang bisa mendorong agar barang ini dirubah tadi kalau dari sisi aturan yang menjadi persoalan?
2: Menteri Keuangan dirubah. Saya katakan saya pernah bintek dan memang ada narasumbernya orang Menteri Keuangan. Saya katakan ke mereka, saya apresiasi bapak membuat kebijakan pajak option. Coba itu yang lain-lain DBH itu coba direvisi, dievaluasi aturannya sehingga itu masyarakat daerah tidak merasa dianaktirikan. Yang menghasil ya menghasil. Masalah ada persentase untuk pusat itu tidak masalah. Itu untuk pembagian secara nasional. Tapi yang memproduksi juga harus adil mendapatkannya. Maka saya waktu terima demo-demo, saya paling sering dapat demo ya. Kawan-kawan saya katakan, bang kita minta 60%, kalian salah saya bilang. Jangan 60%, tinggi benar, kaya kita kok 60%. Kita dapat 30% saja, kembali ke daerah, kita tidak perlu dan atas pun daerah. Ini udah pakai, ada sebagian pajak kita yang melalui TKD, udah TKD tidak disalurkan, dipotong lagi, DBH-nya kita minim. Untuk sekarang, untuk promisi hanya 23 miliar ibu. Hanya 23 miliar. Dan

0: demi sawit itu pun programnya harus koordinasi dengan mereka. Satu lagi selain sawit, saya maaf ya, saya kena ini saya di komisi 3. Kita ditargetkan 1 triliun dari perkebunan. Tapi kembalinya berapa? 70 miliar. Itu harus pakai proposal Bang Gerdi. Luar biasa enggak pusat tuh? Sangat luar biasa. Tidak adil untuk kita. Sebenarnya buat format transparansi pajak sampai sekarang pajak itu tidak ada. Pajak ini, pajak itu semuanya abu-abu. Sehingga ada oknum petugas pajak mungkin yang memainkannya.
1: Oke, baik itu kembali masalahnya. Ke Ibu tadi porsi pembagiannya Ibu. Jadi sudah ada potensi pendapatan 60 triliun tadi secara kasar. Kemudian bagaimana porsi pembagiannya, persentasinya mungkin sehingga balik lagi ke daerah penghasil Ibu.
2: Kalau pembagian DBH itu untuk PMA 10 2026 bahwa di provinsi itu 20% dari dana DBH yang di provinsi, terus kabupaten kota penghasil itu 60, terus kabupaten kota yang dilintasi itu 20. Seperti itu pembagian menurut PMK 10 2026. Nah, seperti itu.
1: Oke, kemudian termasuk lanjutkan lagi untuk peruntukannya untuk apa lagi, Bu?
2: Peruntukannya untuk infrastruktur itu minimal 80%. Ya. Sedangkan yang lain-lain itu 20%. Jadi ada untuk perkebunannya, untuk jasa ketenagakerjaan, BPJS dan sebagainya. Jadi kembali lagi ke sini, memang DBH ini besarannya juga ya Pak minimal 80%. Di awal-awal itu beberapa kepala daerah malah 100%. Terus yang perkebunan, yang sektor perkebunan, masa kami tidak dapat apa-apa? Yang di demo nanti dinas perkebunan Pak. Ya, semua yang bekerja dinas perkebunan, semua sampailah menjadi uang itu ya kita di sektor perkebunan. Tapi pada saat itu karena PMK-nya minimal 80%, jadi bisa saja 100% kan. Terus yang kemarin ibaratnya yang memperjuangkan DBH ini kan, maaf ngomong lah ya, sebagian besar memang orang perkebunan. Dari bidang perkebunan mau sektor perkebunan yang beberapa kali membahas di pusat di mana pertemuan akhirnya keluarlah regulasi DBH ini. Begitu keluar, nah tapi alhamdulillah sekarang ada 80% walaupun minimal tapi sudah ngalah. Adalah 10% buat perkebunan. Nah, salah satunya ini adalah penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Itu. Jadi memang fokusnya ke situ. Dan penilaian usaha perkebunan karena udah ditambahkan di 2026 ini di PMK baru.
1: Oke, baik, kami izin beralih ke Pak Agus Kuswara dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, DBH Sawit Kalimantan Barat, Pak. Gimana, silakan Pak Agus.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kami berbicara ini berdasarkan karena kami wadahnya petani mandiri, Pak. Nah, jadi berdasarkan angka yang kami coba himpun terkait dengan total statistik perkebunan, luasan perkebunan kelapa sawit khususnya di Kalimantan Barat itu mencapai dari 2.200.000 hektar sekian. Nah, dari luasan tersebut tentunya kontribusi perkebunan rakyat swadaya ini Pak itu sangat signifikan, sudah mencapai 706.000 hektar. Atau berkisaran sekitar 711.900 hektar. Ini kita mengambil dari proyeksi BPS yang terbaru. Sedangkan untuk sektor perkebunan rakyat ini pun menjadi sandaran hidup sedikitnya dari 284 kepala keluarga petani di Kalimantan Barat dengan total produksi kadang mencapai 1.258 ton per tahunnya. Jadi dalam hal ini tentunya kami dari Apkasindo mengharapkan dengan porsi kelapa sawit rakyat yang menyumbang hampir sepertiga dari total luasan sawit di Kalimantan Barat, ya sudah sepatutnya realisasi DBH sawit dialokasikan secara proporsional. Anggaran tidak boleh dihabiskan hanya untuk kebutuhan birokrasi semata. Jadi kami juga mengharapkan kembali ke intervensi penguatan ekonomi dari masyarakat petani sawit sebanyak 284 kepala keluarga. Jadi mohon ini menjadi perhatian terutama dari pihak pemerintah daerah.
1: Oke, nah dari sisi sertifikasi dan juga penguatan kelembagaan nih, selama ini seperti apa nih Pak Agus, khususnya petani-petani sawit mandiri?
3: Iya, jadi kalau dari sisi penguatan kelembagaan atau sertifikasi, kalau untuk petani mandiri ini sebagian ini terlaksana pun karena adanya kerjasama dengan NGO. Gitu. Kalau kami sendiri di Apkasindo, tentunya petani kami yang ada di daerah-daerah pedalaman ini sangat-sangat belum memahami dengan adanya regulasi sertifikasi ISPO terutama. Tentunya dalam hal ini makanya kami mengharapkan dengan adanya dana DBH ini yang bisa teralokasikan untuk penguatan kelembagaan, kami sangat mengharapkan tentunya itu dana dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan petani. Karena selama ini begini, untuk ISPO sendiri ini kan biaya sangat-sangat tinggi kalau diinikan secara perorangan. Nah, ini yang membuat kadang petani menjadi kebingungan. Tambah lagi untuk regulasi Bu Herita terkait dengan STDB segala, tentunya menjadi hambatan juga bagi petani dengan masuknya kawasan atau kebun masuk di dalam kawasan. Nah, ini yang kami mengharapkan dari pemerintah daerah, terkhusus Dinas Perkebunan dan juga DPRD untuk dapat memperhatikan hal ini.
1: Kebutuhan petani mandiri ini apa, Pak? Misalnya, Pak, yang selalu dibutuhkan?
3: Ya, yang jelasnya pada saat ini kebutuhan petani mandiri terkait dengan kebutuhan di perkebunan itu, pertama kita itu penguatan kelembagaan dulu yang paling penting. Nah, itu. Terus kedua, tingginya harga pupuk saat ini. Nah, ini juga perlu juga kita sampaikan di ke acara ini, karena memang sampai dengan saat sekarang, saya ambil contoh, kebetulan saya diamnya di Kabupaten Melawi, Pak Armin. Jadi untuk kebutuhan pupuk petani-petani kami yang berada di daerah perhuluan, Pak, baik itu Melawi, Kapuas Hulu, itu daerah yang berjauhan, itu kadang kesulitan, Pak, dengan pupuk pada saat ini. Dengan tingginya harga pupuk, dan keduanya terkait dengan kelembagaan, edukasi untuk pembentukan kelompok tani, supaya masyarakat ini bisa menikmati atau mendapatkan bantuan pupuk dari pemerintah, atau paling tidak mendapatkan fasilitas pupuk yang harganya terjangkau. Itu.
1: Oke, baik, kami beralih ke Pak Erdi sekarang. Pak Erdi, dana bagi hasil sawit yang masih menjadi persoalan, potensi besar, potensi pendapatannya besar, tapi dapatnya kecil, Pak Erdi.
4: Baik, terima kasih. Saya ketika dapat undangan dari RRI, saya senang. Jam 7 sebetulnya saya ngajar hari ini. Udah saya kasih tugas ya mahasiswa, harap maklum lah. Saya bilang kasih buku aja. Baik, terima kasih. Jadi saya mau berangkat dari awal ya dulu kali ya. Karena tadi saya dengar Bu siapa? Bu Erika. Saya kenal suaminya, kawan saya. Tidak ada nyebut-nyebut proses itu. Jadi saya mau bercerita dari awal kenapa DBH sawit itu muncul. Nah, ada tulisan saya 2019, letter Bang Miji. Nah, Bang Miji itu waktu itu jadi gubernur Kalbar. Ada 500 lebih letternya itu di media. Saya hitung, Bang. Nah, kemudian pada saat itu juga, letter Bang Miji, ada 500 sekian lah letter Bang Miji di media-media. Kemudian apa salah satu letternya yang paling terkenal itu, yang pertama beliau itu bilang PAD dari sawit nol. Kan nol. Nol. Nol rupiah. Oke. Okay? Nah, tapi masalah sosial yang ditimbulkan akibat dari kemitraan dengan perusahaan itu urusan kami. Kata letter Bang Miji itu. Satu. Dua. Bang Miji juga beletter bahwa banyak jalan sawit, banyak jalan kita rusak. Ini rosak. Duit tak ada.
1: Nah, betulkan nih.
4: Jalan betulkan jalan, belonggok-longgok. Itulah bahasa Melayu beliau tuh. Nah, terus saya kumpulkanlah semua keluh kesah terjadi bencana di landak. Diundanglah 43 perusahaan sekalbar perusahaan sawit untuk membantu. Yang datang cuman kepala staf bagian ngetik surat, ngamuk gubernur. Udah disuruh balik ya. Balik ya kita, ngapa kita ke sini? Ingat waktu itu. Nah, habis itu yang paling parah ketika ada koordinasi antar seluruh perusahaan perkebunan seregional Kalimantan di hotel Ibis. Tadinya beliau harus buka jam 8, akhirnya jam 1 karena dia manas. Nah, tahu kan Pak Miji kalau udah manas tuh enggak bisa dibetulkan, susah nak betulkannya. Nah, akhirnya dia ngomelkan BPDP PKS waktu itu, Pak Ahmad Mangga Barani. Nah, beliau itu adalah dulu mantan kepala dinas perkebunan, Pak Ahmad, yang kemudian ditarik menjadi dirjen perkebunan. Habis itu setelah pensiun ditarik oleh BPDP PKS sebagai penasihat waktu itu. Ini supaya clear dari mana dana DBH sawit itu muncul. Nah, kemudian terus saya coba keluarlah bagian yang kedua tulisan saya. Tidak juga ditanggapi, DPR pun tidak tanggapi. Padahal banyak kawan saya, termasuk beliau ini kan. Nah, jadi besok-besok kalau cerita sawit, Bapak jangan lupa dengan saya. Sayalah orang yang paling vokal se-Indonesia ngomong bagaimana memberdayakan petani sawit. Makanya APKA Sindo ya, yeah. Pak. Minta saya jadi dewan penasihat. Ini dewan penasihat yang tak digaji, Pak, sampai sekarang. Ya. Nah, kemudian refinery minyak. Waktu itu belum ada istilah minyak kita, tapi alhamdulillah barang ini di saya, Pak. Saya mau pinjam duit dengan Pak Yusuf Kalla 1,7 triliun. Kata ajudan Pak Yusuf Kalla, kau ni gila ke apa? Enggak gila, Pak. Saya manas, saya bilang. Kenapa manas? Karena minyak curah kita itu tidak higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara regulasinya kita ada yang disebut dengan DMO, Domestic Marketing Obligation 10%. Itulah yang digunakan untuk membuat minyak goreng rakyat.
1: Oke, mengapa DBH Kalbar kecil, Pak? DBH sawitnya?
4: Saya belum mau jawab itu. Saya mau jawab. Jadi tahun 2021 saya dapat proyek penelitian dari BPDPKS. Dah? Nah, 2 tahun, multi years. Tidak okay. Banyak, cuma 1,4 miliar ya. Heboh, untan pun heboh. Ya Allah, Pak RD dapat penelitian 1,4 miliar. Nah, kan gitu. Jadi, tujuan saya adalah saya ingin ketemu dengan Pak Abdurrahman. Itu adalah direktur utama BPDPKS. Yeah. Nah, jadi karena udah 2 tahun itu selesai, saya bawalah 2 tulisan saya ini. Pak, jangan... Pak Sutar Miji itu gubernur saya. Kak, beliau ngomel, beleter, manas kepada perusahaan perkebunan, itu wajar, Pak. Mengapa? Memang realitanya begitulah. Yang diomelkan Bang Miji, kami nyebut Pak Gubernur kami itu Bang Miji, panggilan akrabnya pada saat itu. Mudah-mudahan beliau nonton. Nah, saya kalau saya jadi gubernur lebih keras lagi kali daripada Pak Miji. Nah, kemudian gini. Nah, akhirnya kami hitung, Bu. Nah, itu 310 miliar di tahun 2023 selesailah peraturan Menteri Keuangan segala macam. Aku tidak peduli lagi isinya. Yang penting harus DBH harus ada masuk di Kalbar. Nah, pada saat Bang Miji ngomel kan dia ngitung pajak kendaraan bermotor yang ngangkut sawit tuh 1400 katanya. Enggak ada yang bayar pajak. Marah dia lagi. Oh, udah. Jadi Bang Miji ini begitu semakin dikasih data,
1: yeah,
4: semakin ketimpangannya, dia pun makin malas. Itulah okay. Kondisi
5: Nah, jadi saya 2022 pada saat presentasi hasil penelitian saya bilanglah sama Pak Abdurrahman, Pak, kalau kita ingin menciptakan keadilan kepada penghasil, Kalbar pada saat itu belum ada Sungai Kunyit tuh.
1: Iya. Yeah.
5: Belum ada, di 2022 itu belum ada Sungai Kunyit, baru bunga-bunga Sungai Kunyit. Nah, wajar Pak, kami penghasil sawit yang terima Belawan. Kami penghasil sawit yang terima Tanjung Perak. Yeah. Kami penghasil sawit yang diterima Jakarta itu apa namanya Bang?
1: Tanjung Priok.
5: Tanjung Priok. Nggak ada di Kalbar Pak. Wajarlah gubernur marah okay. kepada kami.
1: Persoalannya aturan kah Pak Erdi?
5: Karena ini keadilan. Kita kan konsepnya kan keadilan. Kita kan penghasil sawit yang terbesar. Sementara PAD yang diarahkan ke kita nol. Masalah-masalah yang timbul di daerah akibat aktivitas sawit itu menjadi domain pemerintah. Yeah. Itu yang harus. Jadi keadilannya di mana? Sehingga saya pada saat itu pertemuan di Medan. Nah, pada saat itu inginlah. Saya bilang saya tidak akan balik rasanya dari Medan nih kalau tidak disetujui bahwa DBH sawit itu harus kita setujui. Karena apa? 14 provinsi di Indonesia sebagai penghasil sawit, saya hafal Bu. Provinsi yang apa penghasil sawit mana saja pun paham. Karena pada saat itu akademisi-akademisi gumpul di situ.
1: Ya.
5: Termasuklah saya dari Kalimantan Barat. Makanya orang bilang ini Pak Edi ini ahli sawit ya, ahli apa? Enggak, sarjana sosial politik saya nih. Nah, sospol saya nih, cuman saya ingin kebijakan negara baik. Diarahkan untuk memperbaiki mengarah pada keadilan bagi petani sawit
1: okay.
5: yang tadi, ya, kan gitu.
1: Baik Pak Erdi, Bapak-bapak dan juga Ibu, kita break, nanti akan kita lanjutkan lagi okay, Pak. Okay. Kita break dulu, dan mengapa tren dana bagi hasil sawit di Kalbar ini terus menurun Bu? Dari 2023-4 sampai 2026, benarkah memang trennya terus menurun? Nah ini mengapa juga? Kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi.
6: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
6: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
8: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Samo-samo.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Kami lanjutkan kembali optimalisasi dana bagi hasil sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri. Masih menyoal mengenai dana bagi hasil sawit ini. Bu Erita mungkin bisa dijelaskan ini Bu, benarkah memang terjadi penurunan DBH yang didapatkan Provinsi Kalimantan Barat? Dan kalau memang benar turun, mengapa? Apa karena produksi sawit kita yang juga terus menurun atau malah meningkat tapi DBH-nya malah turun?
1: Ya, Bu Erita. Memang menurun ya kalau kita lihat dari Pak RD juga gitu Pak ya. Udah mengkapas di Pak Apkasindo juga nampak ya Pak ya. Kan ini kan memang informasi terbuka ya. 310, 276, 111, sekarang 371 miliar. Menurut kita tidak ada masalah dengan produksi ya. Produksi malah hari ini Pak Apkasindo harga cenderung naik ya. CPO kebetulan baru beberapa minggu terakhir mungkin CPO agak turun ya, tapi tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi, artinya ada tren kenaikan sebenarnya. Nah, cuma di yang menjadi mendasari terinfo itu adalah fluktuasi harga CPO, volume ekspor nasional yang diakumulasikan jadi berpengaruh pada bea keluar, jadi dikonversi turunlah dia, kan dia di dalam APBN ini, jadi mempengaruhi diturunkannya DBH itu yang normatifnya saya pikir, atau bisa saja ya mungkin ada secara produksi, secara harga, secara fluktuasi CPO cenderung walaupun ya geser-geser dikit sih Pak RD ya, tapi saya pikir masih di atas 14.000 ya CPO, jadi sebenarnya itu. Cuman bisa saja kebijakan lain, mungkin ada program prioritas. Mungkin seperti itu.
0: Tapi kan aturannya tidak berubah, Bu. Mengapa bisa turun? Aturannya kan tetap, pembagian porsi dan lain sebagainya. Produksi juga tetap.
1: Ya, tapi sumbernya itu, yang dibagi itu, yang mungkin mengalami penurunan. Yang dibagi itu menurun berdasarkan tadi sebab-sebab fluktuasi harga CPO, ekspor devisa dan lain-lain seperti itu, jadi mempengaruhi lah di jadi perubahan realisasi di tahun berjalan karena dia terkoneksi di APBN kan. Nah, itu kebijakannya di pusat lah ya, karena di Kementerian Keuangan mungkin saya bilang tadi ada program prioritas pemerintah, mungkin seperti itu.
0: Jadi di luar aturan itu mungkin saja ada kebijakan khusus.
1: Ya itu Pak RD atau Pak Amin deh yang seperti itu.
0: Ya. Silakan Bang Amin, ini trennya menurun, dari data menurun tapi produksinya tetap. Nah ya. Mengapa DBH-nya malah semakin kecil ke Kalbar nih Bang Amin?
2: Itu yang lucu kadang-kadang kita Indonesia ini ya. Seharusnya kan 2000 saya lihat dulu ya, aku salah ngomong nanti. 2024 kita dapat 58 miliar dana DBH sawit. Betul kata Bang Erdi, 58. Nah, sekarang 2022.
0: Provinsi Bang ya, provinsi.
2: Provinsi. Nah, kita bicara provinsi lah. Itu mungkin kabupaten enggak jauh-jauh beda gitu karena di kumulatif kan menurun juga. Trennya menurun. 2025 itu 23 miliar. Lucu juga sebenarnya dengan harga sawit naik seharusnya kan meningkat. Ini menurun kok. Jadi formulasi seperti apa pusat itu DBH untuk daerah? Ini yang buat mau apa lah? Ini kok orang masyarakat tahu tak bayar pajak masyarakat di dengan pemerintah ini? Ini masalah sebenarnya. Cuma sederhana saja sebenarnya. Yang mana produksi itu yang daerah yang mau punya produksi apapun, baik itu sawit, baik itu boksit atau apapun namanya, ya diutamakan dong. Berapa persen gitu kan? Ini kan rata-rata ini kan 20% untuk provinsi dibagi 14 kabupaten kota atau Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi akhirnya hanya 7%, penghasil berapa 3%, lainnya dibagi berapa persentase untuk bagi hasil DBH-nya. Ini kan perlu di formula ini perlu diperbaiki sebenarnya. Jadi konsep pusat itu sampai sekarang kan masih abu-abu nih. Perlu kita ketahui semua PDRB Kalimantan Barat itu kurang lebih 358 triliun. PDRB potensi ekonomi kita Bang RD itu semuanya seumpamanya regulasinya dirubah buat aturan baru yang daerah itu jangan besar-besar lah 30% ya, sisanya ambil pusat untuk nasional karena kita negara kesatuan. kayaknya aman sih, masih bisa kita. PDRB kita 300 triliun lebih, kemana duitnya gitu kan? APBD kita hanya berkisar 5 ke 6 triliun ya. Kalau luar biasa, dengan luas seperti ini kita nih kaya sebenarnya. Kalau kita bandingkan Sarawak nih, jauh kita. Dulu berapa tahun, 12 tahun yang lalu, Sarawak itu Kuching itu hampir sama ke Pontianak ya Bang Erdi. Sekarang kayak bumi dan langit dah. Mereka tidak punya, hanya sawit mereka itu. Mereka hanya sawit, pendapat sumber daya alam tidak ada. Berapa APBD mereka itu? Kurang lebih 60 triliun. Luar biasa Bang. Apa yang salah di kita ini? Nah, saya kayak bandingkan sawit nih ya. Kita nomor 3. Beri penghasil, luasnya lebih nomor 2 luas sawitnya. Kaltim itu kota nomor 5, nomor 6, tapi DBH-nya lebih besar dari kita. Boleh dicek nanti, Bang. Ini yang salah sebenarnya, pusatnya gimana regulasinya dirubah, aturannya dirubah, juga ada keadilan bagi daerah. Kita enggak muluk-muluk.
0: Ini sudah berjalan hampir 3 tahun dari tahun
2: 3 tahun. Untung Bang Edi menyuarakan bahkannya ada DBH. 2023 gitu. 2023 belum dapat kita, Bang. Baru dimulai, baru dianukan. Berapa harus suara? Iya, makanya kemarin saya waktu konsultasi ke Menteri Dalam Negeri, dibilang sekarang kami lagi evaluasi Pak, saya suarakan terus Bang, walaupun tidak siaran, tidak lapor ke Abang. Bang, tolong dievaluasi ya, masalah regulasi tentang dana bagi hasil daerah. Mereka mengatakan kami lagi proses Pak, kalau mau proses membuat aturan, libatkan daerah. Karena masing-masing daerah berbeda karakteristiknya Bang. Karakternya berbeda, sumber daya alam berbeda, kan sama ratakan semua si Indonesia. Kok Kalbar? Itu beda dengan Kaltim. Kaltim batubara lebih menonjol. Sawitnya ada juga tapi enggak banyak, sebanyak banyak kita. Kok kita boksit lebih menonjol di sini. Terus berbeda tuh diatur Bang. Jadi jangan sama ratakan, buat suatu aturan, berubah regulasi yang udah berjalan, harus juga melibatkan daerah. Bahkan daerah pasti tahu situasi dan kondisi daerahnya seperti apa. Kok hanya orang Jakarta yang buat, enggak akan tahu dia. Hanya pakai satelit. Nonsen itu, bohong itu. Tak akan mungkin tahu.
0: Oke, formulasi untuk solusi sudah siapkan tadi Rp100 per
2: usulan kita.
0: Usulan. Rp100 per TBS. Nah, ini relevan untuk dijalankan kah sebenarnya? Bu Erita dulu, silakan Bu.
1: Ya, lebih Mas ya. Selaku seprovinsi yang menghasilkan ya TBS banyak itu lumayan ini Pak. Apa berkeadilan lah ya Pak. Walaupun masih agak itu, tapi kita berusaha tahapan-tahapan yang udah dibuka sama Pak Gub kemarin di acara asosiasi itu ya, pemerintah yang ada kelapa sawitnya di bulan Juli. Semoga juga mungkin perlu ditindaklanjuti ya, dan sebagainya semua ya Pak ya, termasuk DPRD, termasuk DPD juga yang Bapak sebut-sebut tadi, yang ada itulah perwakilan kita di sana. Jadi itu sangat signifikan, lebih berkeadilan, lebih berdaya lah buat kita, lebih berasa buat kita. Nanti yang tadi disampaikan Pak Agus juga untuk kelembagaan dan lain-lain itu ya kita bisa merasakan seperti Pak Amin sampaikan, rigid ya Pak, uang kita dibagi sedikit, dalam pelaksanaan penyerapannya pun rigid sekali dokumentasiannya. Dan saya sampaikan ada pertanyaan kenapa sudah sedikit kok realisasinya kecil, tidak 100%. Nah itu selalu ada revisi dalam penganggaran. Kalau udah revisi kan tak bisa bergerak Pak. Nah baru kemarin kami terima, udah di Oktober, tinggal berapa bulan eksekusi APBD, Desember pertengahan sudah selesai. Jadi wajar kita mau habis-habiskan, beresiko ya kan, realistis juga dengan penganggaran, dengan realisasinya kan gak masuk akal dalam waktu sekejap kita menghabiskan berapa. Nah itulah saya juga dari sisi perencanaannya juga saya juga mengkritisi kenapa kegiatan DBH ini selalu di triwulan 4 itu ya Pak. Mungkin saya juga sampaikan ke Pak DPRD nih, seperti itu mungkin bisa mensupport kami juga. Jadi kesannya tadi Pak Agus menyampaikan kenapa Bu realisasinya enggak 100%. Ya salah satu seperti itu, kami merasakan
0: realisasi dari pembagian dana bagi hasil.
1: Iya, kita seolah-olah kita enggak pemanfaatannya, seolah kita enggak bisa pakai uang itu. Regulasi seperti itu. Jadi selalu revisi beberapa kali. Endingnya Oktober. Bayangkan Pak, Oktober, November, Desember penganggaran APBD. Jadi kami juga pasti kehati-hatian. Tadi saya setuju dengan Pak Amin bahwa pendokumentasiannya rigid. Yang harus kita terapkan. Penyerapan keuangannya tuh rigid.
0: Apa itu yang jadi problem sehingga DBH ini semakin kecil, Bang Amin, karena serapan?
2: Bisa jadi. Jadi gini, kadang
0: bisa, Bang.
2: Halo. Kadang-kadang pemerintah pusat selalu mengatakan penyerapan anggaran kita kecil. Itu dasar mereka. Maka selalu wanti-wanti saya ke pemerintah, ke TPD untuk cepat melaksanakan di lapangan, dan jangan sampai kita punya kelemahan yang digunakan pusat untuk mengurangi dana transfer ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyarankan, hampir lupa saya. Nanti ke depan kalau bicara masalah DBH, undang DPD RI. DPD RI diundang nanti oleh RI itu. Karena DPD RI itu tugasnya ada tiga pokok, tugas pokoknya. Yang pertama dana hak otonomi daerah. Yang kedua dana perimbangan daerah. Yang ketiga paling penting dana bagi hasil daerah. Tugasnya mereka itu sebenarnya. Tergantung komitenya, tapi secara umum DPD itu tugas mereka itu, Pak. Kita bantu mereka. Kita bisa menyuarakan dana melalui mereka seharusnya. Nah, mereka nanti mohon diundang lah RRI. Ya, karena ini saya juga baru kemarin telepon oleh Boy. Jadi kok tahu di awal-awal pada bahasa saya pasti nyarankan gimana DPD ini kita undang. Karena bisa disuarakan itu. Tapi itu yang
0: oke,
2: itu.
0: Jadi problem
2: untuk
0: semakin
2: merubah regulasi ini.
0: Problem semakin kecil apa karena serapan ini yang jadi evaluasi?
2: Ya, sebenarnya enggak jadi itu. Itu sebenarnya salah. Karena begini, karena pengalokasian, pendistribusian dana transfer itu bukan sekaligus ya, Bu ya. Bertahap mereka. Tidak utama ya, tapi itu menjadi, jangan sampai saya bilang dengan pemerintah daerah, jangan sampai itu jadikan lemah kelemahan kita untuk di alasan mereka untuk mengurangi dana transfer daerah. Baru jadi program-program dilaksanakan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini tidak lain tidak bukan regulasi yang dirubah atau harus dirubah. Kita siap. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan siap. Kita ada 7, Pak, dan rencana perda yang diusulkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi belum kita di ACC, karena kita efisiensi, program-program DPRD banyak dipotong karena banyak potongan sekarang. Jadi kita bisa buat aturnya pernah tidak jalan, karena anggaran nggak ada, jadi tidak bisa. Ada 7 dalam rangka pendapatan asli daerah, dari aspek pajak. Karena saya di Komisi 3 itu ada 7 usulan kita belum di ACC karena memang kondisi keuangan. Tapi okay, insyaallah lah, kita bisa welcome dengan mahasiswa, kok memang masalah DBH, saya siap welcome. Tidak ada masalah.
0: Ya, oke, baik ya. Pak Erdi, apa ini jadi problem juga nih Pak? Semakin turunnya DBH sawit ke Kalbar karena ada evaluasi terhadap serapan anggaran penggunaan dari dana DBH ini.
3: Baik, jadi salah satunya itu kita Kalbar laporan penggunaan yang saya dengar ya, itu tidak habis. Tidak ada data. Contoh yang dana 310 miliar itu. Nah, proyeknya diserahkan ke PU. Nah, akhirnya enggak selesai. Sampai sekarang 18 miliar itu masih diributkan. Kerjaannya 2023, 2026 masih sampai sekarang. Seharusnya, jadi saya berharap Pak Kadis Perkebunan undang enggak saya. Tak usah bayar, Pak. Ya, undang. Nah, jadi kalau saya perlu data, tolong kasih data. Insya Allah saya gunakan untuk membangun Kalbar ini melalui sektor perkebunan. Salam saya dengan beliau ya, Bu ya. Nah, itu. Yang kedua, saya mau ngoreksi, mau ngoreksi pendapat Bu Erika. Jadi kita dulu waktu awal-awal itu DBH sawit itu diperoleh dari ekspor CPO dan apa satunya itu Bu? Hasil sawit tuh yang dalamnya itu Pak? Kernel, ya kernel. Itu dulu awal-awal itu sebesar 90% dari ekspor. Jadi hasil sawit kita kan 100. Terus ada kebijakan DMO, Domestic Marketing obligation yang untuk apa minyak goreng tuh 10%, sehingga yang bisa diekspor itu adalah 90%. Nah, kemudian dari hasil ekspor itu 10% itu digunakan untuk atau dialokasikan untuk DBH. Jadi hitungannya itu ada, udah ada. Oleh karena itu yang perlu kita perbaiki adalah data tentang produksi CPO kita dari Kalbar ini berapa yang diekspor. Nah, kemudian sekarang ada ketentuan B50 sehingga DMO-nya meningkat dari 10 menjadi 25%. Ini dampaknya adalah yang bisa diekspor hanya 75%. Dari hasil ekspor itu tetap 10% menjadi DBH yang dibagikan kepada provinsi penghasil. Nah, terus yang tak ngasil bagi sikit-sikit ya, kan gitu. Kitalah sebetulnya 14 provinsi yang ada di Indonesia yang menjadi penghasil yang harus besar. Kemudian,
0: terus kita menyuarakan Pak, menyuarakan agar DBH ini besar.
3: Gampang. Kita minta beliau buat pansus. Pansus. Udah. Tapi saya tak tahu, tak ada. Mana nak ngomong apa saya? Pansus. Tapi tenaga ahlinya kan bukan saya. Bukan saya. Yang selama ini bicara sawit, tentang bukan nanam sawit ya. Ini orangnya. Diakui oleh dunia loh. Kan gitu. Tapi ya
0: kita
3: udahlah.
0: Terus menyuarakan agar DBH besar Pak. Tapi kita siap tidak gunakan anggaran besar itu?
3: Siap. Kalau udah dapat rekomendasi dari DPR, surat tugas, saya datang ke tempat ibu. Kalau ibu nolak, saya tinggal lapor sama Bang Amin. Mau panjang ke, mau pendek nih, kan gitu. Kalau mau panjang, silakan. Kan gitu. Jadi kita perlu perbaiki data penggunaan. Sebetulnya tidak ada masalah. Yang tadi disampaikan Bu Erika, duitnya udah mepet-mepet. Kita kan udah ada planning setahun sebelumnya. Ngapa susah? Begitu duit maka datang, bom aja sekali, selesai urusannya. Kan gitu. Kenapa dalam konteks sertifikasi misalnya, banyak NGO yang membiayai dulu. Tadi kan Pak itu kan biaya sertifikasi, untuk sertifikasi itu 130 juta rupiah sampai 150 juta. Jangan seorang-seorang, buatlah kelompok tani, pekuatkan institusi petani, ya kelembagaannya itu bisa antar KUD, 3 KUD satukan jadi satu, kita buat sertifikasi 7.000 hektar misalnya. Nah, habis itu kalau aku ini jadi gubernur, tapi bukan maksudnya gitu, saya minta kepada Pak Rian Orsan lah ya, gini, petani kita sekarang sudah hebat, sudah pintar ya Pak Gubernur. Petani kita sekarang sudah sangat hebat. Mereka sudah punya semuanya. Jadi saya berharap yang memitrakannya itu adalah gubernur atau bupati. Jangan dibiarkan Pak Agus ini mencari mitra ke PKS. Itu kena tunggingkan pantat. Mengapa? Dia tidak kuat. Tapi kalau Pak Gubernur yang datang ke PKS, ini saya mau menyatakan bahwa kelompok gabungan kelompok tani ini tolong dimitrakan dengan PKS. Ada ke yang berani nolak apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur? Nah, kemudian konsekuensi kemitraan, Bang Fiko. Satu, ketentuan Pergub nomor 63 yang ditandatangani MIJI pada saat itu bisa efektif berlaku. Sekarang tidak efektif. Tiap bulan Ibu netapkan harga pembelian TBS sebulan 2 kali ya Bu ya? 4. Sekarang nih rapatnya nih ya. Makin banyak rapat habislah duit tuh. Nah, kan artinya iya kata kita pahamlah dah. Jadi
0: bagi konsumsi Pak.
3: Nah, tunggu dulu. Jadi begitu turun ke lapangan, ada ke perusahaan-perusahaan yang menerapkan harga dia, mereka hanya 3.200. Udahlah, sinsai sini 2.800 ya, karena jauh. Coba kalau gubernur datang ke PKS, aku enggak mau tahu ya. Saya sebagai gubernur tidak mau tahu. Di belakang saya ada petani. Nah, sekian. Saya maunya dimitrakan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan Permentan nomor berapa Bang Agus? Iya, hafal dia nih. Saya justru tak hafal. Ah, itulah dia caranya.
0: Baik, oke. Okay. Mohon izin saya potong dulu Pak, iya. Gantian ke Bang Agus. Jadi dengan DBH ini berdampak terhadap petani Pak, petani mandiri, petani sawit mandiri ini gimana tadi?
4: Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan DBH ini sangat-sangat, Bu. Saya katakan sangat-sangat berdampak. Salah satu contoh itu dengan tadi untuk infrastruktur Bu ya, 80%, terus dengan dibagi lagi 20%-nya untuk penggunaan lainnya. Nah, dari 80% ini Bu, ada 20% yang tersisa Pak RD. Ini kami dulu pernah Pak mengajukan untuk bantuan sosial jaminan ketenaga kerjaan bagi petani-petani sawit mandiri itu. Hanya pada waktu itu, alhamdulillah untuk di Sintang kita bisa mendapatkan petani-petani mandiri, tapi salah satu kabupaten itu bahkan tidak memberikan sama sekali untuk jaminan sosial dengan alasan tadinya anggaran ini tidak mencukupi. Itu. Nah, tentunya dalam hal ini apa yang kami sampaikan tadinya berharap dengan DBH ini justru kami mengharapkan dalam pembagian pembiayaannya itu terusus untuk kortipisasi petani kelapa sawit mandiri. Jadi tadinya diarahkanlah ke Ibu Erlita, terutama diarahkan terkait dengan pendirian kelembagaan atau tadi kelompok tani, ataukah itu KUD atau apapun, terus restrukturisasi dan pembinaan juga yang jelasnya untuk koperasi unit desa lainnya. Nah, kelembagaan berbadan hukum yang dikelola secara profesional Bu, dan syarat mutlak agar petani mandiri menjadi mitra selara. Apa yang disampaikan Dr. RD juga barusan terkait dengan faktor sertifikasi tentunya sangat-sangat berat Pak bagi kami petani mandiri ini. Nah, kita kebetulan memang ketua DPW kita sendiri ini alumni orang ISPO juga, Pak. Itu. Tapi sampai saat sekarang ini ya kita belum menemukan yang namanya formulasi bagaimana supaya petani ini dapat terbantukan terkait dengan sertifikasi ISPO. Karena tanpa sertifikasi ISPO, petani ini tidak akan mendapatkan haknya. Iya tuh, Bu. Itu. Ya, mungkin itu Bu.
0: Oke, silakan Bu Erita menanggapi.
1: Jadi saya menanggapi pertama dari Pak Agus ya. Memang sebenarnya di dalam DBH itu fokusnya memang salah satunya adalah mendata, pendataan dan pendampingan ISPO. Otomatis di sana ada terjadi penguatan kelembagaan. Ya. Tapi kita perlu tahu semua, pendataan itu di atas kertas itu mudah. Karena kita harus mendata, baik peta ya, untuk STDB. Terus untuk naikkan ke ISPO, lebih banyak tahapan. Sementara di DBH, yang kita pelajari itu, bahwa dia mendampingi ISPO tuh hanya sampai prakondisi. Ya, untuk sertifikasinya yang katanya mahal-mahal itu tuh, tidak ada di DBH. Jadi ada paruhan gitu, Pak Piko. Jadi ada yang di DBH itu enggak total sampai jadi sertifikat. Nah, hamba kita tahu ya Pak ya,
0: di peruntukan DBH untuk sertifikasi itu tidak bisa.
1: Bisa, hanya di prakondisi. Jadi di setengah pada saat pengumpulan administrasi dan lain-lain itu. Tapi pada saat masuk sertifikasi, dia bukan dana DBH lagi. Kenapa di Perpres 25 itu mengatakan sumber itu dari mana-mana ya, dari APBD, APBN dan sumber yang sekarang kita juga punya anggaran dari BPDP. Artinya DBH sendiri pun harus multi dengan yang lain-lain.
3: Jadi makanya nanti kita perjuangkan kepada Bu Menteri, ke Pak Menteri, perubahan apa regulasi atau isi di dalam apa peraturan Menteri Keuangan itu seharusnya DBH sawit itu bisa digunakan untuk misalnya kalau infrastruktur. Dibangun infrastruktur, duitnya itu bak kecil. Dibangun dapat contoh. Ini maaf Bu, saya supaya kita satu persepsi gitu dalam memahami Nah, kalau tidak cocok dengan persepsi itu, nanti kita sama-sama kita buat naskah akademiknya yang besar, yang kuat, sedemikian rupa apa yang kita suarakan ini besar. Contohnya Ketapang 12,5 miliar. Kalau dibangunkan jalan berapa kilo, Bang? Iyalah, ada tak 3 kilo? Ah, 3 kilo aja yang mampu dibangun dari seluas Ketapang yang sebesar itu. Apakah ini tidak menimbulkan ketidakadilan baru di mata petani? Masa cuma itu yang dibangun kamiknya?
0: Oke, artinya dengan dana yang kita anggap kecil ini harus dimanfaatkan, harus secara efektif.
3: Bagaimana cara memanfaatkannya? Ah, inilah yang harus kita bahas. Misalnya tadi nih, beliau nih bilang pupuk subsidi tak ada. Ya kan, Pak? Bagus.
0: Tapi di aturan tidak ada.
3: Nah, inilah yang kita harus Pak Bang Amin. Nah, diberi dia Bang ide supaya bisa membentuk perda perjuangan untuk, kan begitu. DPR itu bisa ngerjakan apa saja, kan begitu. Yang penting tenaga ahlinya tepat. Jangan bawa cari tenaga ahli yang tidak tepat.
0: Oke, di aturan ini kan sudah jelas infrastruktur jalan, pekebun rakyat.
3: Pupuk subsidi tidak bisa digunakan untuk sawit, Pak. Karena pupuk subsidi itu hanya untuk 8 komoditi pangan. Sawit tidak termasuk pangan. Supaya dapat subsidi, Bapak. Nah, pakailah DBH itu. Kalau belum diizinkan, sama-sama kita berjuang. Nah, titipkanlah dengan Pak Ketua, Pak DPR, titipkanlah dengan Pak DPD, supaya kita sama-sama pergilah kita ke depan menteri supaya ada perubahan. Yang penting kan ada perubahan supaya apa yang menjadi keinginan kita bisa kita disetujui oleh pemerintah pusat.
0: Jadi tidak cerita nilai DBH kecil, pemanfaatan pun jadi problem juga. Bang Amin, silakan Bang Amin.
2: Jadi gini sebenarnya, maka tadi saya di awal katakan, seharusnya pusat itu jangan mengatur peruntukan DBH itu, serahkan otonomi khusus ke daerah. Yang tahu situasi dan kondisi itu daerah kok. Bisa mereka mungkin Pak Erdi kata-kata bisa untuk pupuk, bisa sertifikasi, tapi masuk itu dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat. Karena hak itu kok. Jangan mereka ngatur semuanya gitu. Nah, itu bisa, karena mereka tahu lah situasi kondisi daerah. Belum tentu tahu semua mereka. Nah, kok mereka serahkan, ini hak kalian loh dari DBH sawit, kelola baik-baik, jangan sampai ada penyelewengan, itu aja
5: kontrol.
2: Tapi itu ke kami, kita tahu bisa koordinasi dengan Bu Erika atau siapa, Pak BLT sekarang, Sirino. Nah, saya mesti tahu ini pada orangnya nih, dulu mereka ini ditarget 1 triliun loh penerimaan dari perkebunan, ibu ya. Dulu langsung dialokasikan 300 melalui TKD. Betul enggak, Bu? Sekarang kan lalu lain. Sekarang 70 miliar kan, Bu? Itu pakai proposal lagi, Bang. Kan luar biasa pusat ini. Seharusnya kan enggak boleh begitu. Kok dia hak kita. Dulu kalau dapat 1 triliun 200 lebih kita dapat, Bu ya. Sekarang dapat 1 triliun, target 1 triliun 70 miliar pun pakai proposal, Bang Edi. Luar biasa enggak itu pusat tuh? Ini kok Pak Presiden tahu bisa dipecer ke menteri-menteri kehutanan tuh. Ini kan mungkin Pak Presiden sebagai yang punya hak kuasa, Pak Pemerintahan, gak tahu ya, saya yakin gak tahu beliau.
0: DBH selama ini diketahui hanya untuk infrastruktur jalan, Bang?
2: Enggak juga, ada sebagian kayak yang DBH sawit. Dulu sebagian mereka harus sejalan tapi jalan lingkungan daerah sawit. Nah, TSR, banyak sebenarnya perlu revisi sekarang nih. Untuk masalah DBH ini sebagai kecil sawit ini masih belum mineral, belum pajak lainnya, pajak produksi, pajak ekspor belum kita dapat nih. Maka tadi saya katakan dari awal tadi PDRB itu 300 triliun, Bang Erdi, 328. Mati potensi pendapatan tuh berapa kita dapat? Bisa PBD kita bisa 30 triliun, Bang. Maka kalau ada masyarakat di bawah saya, Bang, kita minta 50%. Kalian jangan bicara 50% deh, saya bilang. 30% aja kembali ke daerah, kita kaya. Kita perlu kita lantas perdaya pusat. Dana itu kita kelola, tapi jangan diselewengkan. Jadi pusat jangan takut juga diselewengkan daerah. Sekarang kan ada BPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Kok ada pola daerah atau dewan yang aneh-aneh, ditangkapin saja kan gitu.
0: Oke, nah penggunaan inilah yang jadi koreksi pemerintah pusat sehingga harus diatur secara rigid, Bang. Tidak bisa yang untuk pupuk, tidak bisa untuk sertifikasi. Gimana, Bang Amin?
2: itu maka saya katakan DBH hak daerah serahkan sepenuhnya ke daerah. Nah, Bang Agus ini tidak mungkin kita tahu kalau tidak ketemu dengan beliau. Bang, kami ini petani sawit ini ingin pupuk itu lebih murah. Gimana solusinya? Melalui PBD. PBD gimana dapatnya dari DBH itulah. Tapi jangan diatur oleh pusat DBH itu untuk ini mana bagaimana kita mau mengakomodir suara-suara petani-petani kita di lapangan. Itu yang masalah bagi kita. Seharusnya ini DBH kalian berapa sekian persen, 20% atau 30%. Kelola, jangan ada penyelewengan. Nah, itu kan bisa kita atur. Kan ada musrembang, ada reses anggota dewan provinsi maupun kabupaten. Itu kan pintu masuk untuk mengusulkan program-program yang ada di dalam masyarakat. Itu sebenarnya, Bang. Bisa itu, tapi jangan ya tadi bisa kan, Bu? Perkebunan misalnya seperti apa? Itu bisa semuanya sebenarnya. Saya yakin, saya yakin-yakinnya seandainya ada regulasi yang baru dari pemerintah pusat. Tadi seperti yang saya apresiasi EPA option itu, lakukan seperti option, lakukan seperti itu, daerah diuntungkan, pajak kita akan meningkat secara nasional. Yakinlah. Pajak kita akan meningkat secara nasional. Kalau presiden tahu ini, buat kebijakan seperti pajak option itu, daerah akan berduyun-duyun. Semua pegawai kita, baik Bapemda, perkebunan, Bu ya, akan memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Karena itu akan ke feedback ke daerah juga. Tetapi kalau dengan posisi sekarang, kemarin Anda, saya jujur aja, kemarin ada Bapemda Provinsi Kalimantan Barat disuruh oleh orang pajak untuk mengawasi proyek strategis nasional pulau penerbang. Saya tanyakan, dapat tak kalian itu kira-kira feedback untuk daerah? Tak dapat, Pak. Jangan saya bilang mereka ada petugas. Biar mereka kerja sendiri ke sana. Betul lah, Bang Erdi?
0: Oke.
2: Okay, kalian fokus saja untuk PAD daerah, saya bilang.
0: Baik, betul, Bu ya. Erita bisa menanggapi pemanfaatan atau DBH ini untuk apa digunakan? Bisakah di luar tadi untuk infrastruktur jalan dan lain sebagainya? Bisakah di luar itu, Ibu?
1: Iya, bisa saja. Terutama untuk perkebunan ya. Karena DBH-nya sawit. Ya pasti kita memikirkan yang perkebunan dulu. Seperti itu. Jadi kami juga di awal juga merasa pembagian itu enggak berkeadilan. Ya, yang menghasilkan siapa, yang menerimanya siapa. Betul kata Pak Amin.

0: untuk mengcover keperluan kebun sawit ada di BPDP, PSR, Sarpras, SDM PKS. Jadi untuk soalan pupuk segala intensifikasi itu selesai di Sarpras. Ya Pak, Pak Agus ya. Nah, itu dengan persyaratan tadi lagi-lagi kelembagaan, penguatan kelembagaan. Apapun kegiatannya, apapun bantuannya itu perlu berlembaga. Ya, seperti berlembaga dan ini dan di BPDP itu sampai saat ini silakan diakses asal memenuhi syarat dan sudah banyak untuk yang di Kalimantan Barat mengakses PSR dan Sarpras.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik, Bapak-bapak dan juga Ibu, kita di akhir acara. Tidak terasa 1,5 jam kita sudah berbincang, tapi harus kita akhiri. Mohon izin yang pertama ke Pak Agus dulu, DBH untuk kepentingan petani sawit mandiri harus seperti apa? Silakan, Pak Agus.
2: Ini penutup ya. Closing statement. Pak Dr. Ebdi. Jadi sektor perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan pilar fundamental stabilitas ekonomi tapal batas Kalimantan Barat. Optimalisasi realisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi ISPO bukan sekedar instrumen pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud kehadiran negara dalam menegakkan kedaulatan ekonomi, martabat serta kesejahteraan 284 ribu kepala keluarga petani sawit mandiri di bumi Katulistiwa. Demikian statement.
1: Terima kasih Pak Agus. Kemudian Pak Erdi, benarkah karena daerah ini tidak mampu sehingga dananya jangan besar-besar dan digunakannya juga diatur oleh pemerintah pusat mengenai DBH sawit ini, Pak Erdi?
3: Iya, yang menjadi kendala pemanfaatan itu kan ada persentase yang disampaikan oleh beliau tadi. Nah, itu harus kita dobrak sedemikian rupa sehingga kita arahkan, kita perjuangkan untuk menjadi pajak option yang dikelola secara mandiri oleh daerah. Saya sangat setuju dengan Pak Dewan. Nah, wajarlah kalau beliau terpilih lagi karena memang pikirannya itu untuk kerakyat kan gitu. Jadi kita perjuangkan sedemikian rupa, yang kita lakukan adalah bagaimana mengontrol pemanfaatan itu untuk tidak diselewengkan kan gitu. Silakan semua lembaga yang mengawasi tentang corruption itu boleh masuk. Nah, ada KPK, ada kepolisian, ada ini, ada apa, kejaksaan dan seterusnya. Silakan masuk, awasi kami, tapi berikan kami kebebasan yang kuat untuk mengelola duit yang kecil ini supaya bisa mewujudkan keunggulan dari kelembagaan petani. Saya pikir itu, Bang.
1: Terima kasih Pak Yadi. Kemudian Bu Erita, silakan Ibu, benarkah karena ketidakmampuan daerah sehingga dananya ini kecil dan peruntukannya juga diatur oleh pemerintah pusat DBH sawit ini?
0: Ya, peruntukan diatur sesuai Permenkyu ya, diatur saat ini yang mungkin bisa, masih mungkin untuk kita sampaikan revisi agar pendapatan DBH lebih berkeadilan didapatkan oleh daerah penghasil, seperti itu. Yang ke
1: pembagian dan peruntukannya, Ibu.
0: Oh ya, semakin kecil itu semakin ya. Kecil. Ya, itu perlu juga pengatur regulasi kembali agar supaya penyerapan itu dapat maksimal, tidak langsung selalu dieksekusi di akhir tahun. Kenapa? Mungkin betul kita bisa mempersiapkannya, tapi dalam kerangka keuangan penyerapan anggaran kita juga punya aturan yang tidak bisa kita dahului sebelum itu ditetapkan. Jadi memang perlu dua revisi regulasi terkait pembagian tadi, pembagian DBH-nya sendiri untuk ke daerah, juga dalam ranah regulasinya sendiri dalam rangka penyerapan pelaksanaannya sendiri. Jadi tidak jadi menghambat seolah-olah kita sudah sedikit tidak mampu lagi menyerap. Jadi mungkin salah satu, walaupun bukan ya Pak. Jadi kalau bahasanya itu dikitnya tidak habis, ngapain kasih banyak? Kan seperti itu. Jadi seperti itu ya.
1: Iya.
0: Jadi menurut saya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Erita. Terakhir Bang Amin, silakan. DBH sawit ini kita terus berjuang Bang untuk bisa pembagiannya besar ke Kalimantan Barat, tapi satu sisi problem evaluasi dari pemerintah pusat terhadap mampu tidaknya pemanfaatan dana DBH ini Bang. Gimana ya, Bang Amin?
4: Tapi memang kita harus evaluasi tentang aturan DBH itu sendiri. Kalau itu tidak diatur, itu tidak akan bisa efektif. Saya katakan

0: Otonomi daerah sesungguhnya. Apa yang didapat daerah itu kasihkan ke daerah. Rubah regulasinya. Insya Allah yakin. Dan saya mengimbau nih. Saya bertadi ngomong Bang Erdi, seharusnya orang politisi, orang birokrasi, akademisi, tokoh masyarakat harus nyatu. Harus disuarakan ini Bang Erdi. Kok dia disuarakan, masyarakat pusat akan diam terus ya Bu ya. Harus tahu disuarakan. Ini solusinya. Kita tidak akan mencela pusat seperti apa. Kita sih solusi. Bukan hanya mengkritisi, tapi kita mengasih solusi seperti contoh pajak option. Coba pusat seperti itu dipelajari. Buat regulasinya, rubah, evaluasi semua kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan. Jangan sampai pemerintah itu hanya diatur oleh oknum-oknum yang punya kepentingan. Tapi bicara atas nama negara Indonesia. Buat regulasinya, buat option, sehingga tidak ada pintu masuk untuk membuat aturan itu abu-abu. Harus jelas transparan. Sampai sekarang saya katakan, perpajakan Indonesia belum transparan benaran. Masih ada daerah aspek tertentu yang masih ditutupi. Sehingga ada kecenderungan untuk menyalahgunakan. Maka saya berharap ke depan apa evaluasi apapun aturan apapun seharusnya melibatkan semua masyarakat, lapisan masyarakat, jangan hanya di pusat saja, tapi libatkan daerah yang mengetahui. Di daerah ada akademisi, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada hal lain yang mengenai yang paham tentang situasi dan kondisi masyarakat daerah, harus dilibatkan dalam merubah aturan-aturan yang sifatnya nasional. Tidak semua sama antara Kalbar, Jawa, beda. Harus dibedakan, dan itu harus aturannya harus fleksibel sesuai karakteristik masyarakat daerah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Amin, Ibu Erita. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Erdi. Terima kasih. Semoga yang kita bahas ini benar-benar bisa terrealisasi ke depan. Ke depan.

Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dialog ruang terbuka dengan temanya optimalisasi DBH sawit untuk penguatan kelembagaan dan sertifikasi petani mandiri, dipandu oleh rekan kami tadi ada Piko Alhadi di sana. Dan pendengar, kami juga masih akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu pop Indonesia. Kami update juga untuk kondisi cuaca di Sambas, tepatnya di Jalan Tabrani. Ini sudah cerah. Tadi pagi sempat udaranya itu kabur ya, karena memang tadi pagi itu memang terlihat untuk kabut asapnya juga lumayan tebal begitu ya, dibandingkan dengan hari kemarin, dibandingkan dengan semari untuk pagi tadi ya, kabut asapnya luar biasa ya. Dan untuk pagi hari ini di jam 9 lewatnya 31 itu sudah sedikit berangsur menipis ya untuk kabut asapnya begitu ya. Sudah beberapa hari ini memang tidak diguyur hujan deras ya untuk di Sambas Kota begitu ya. Kemarin itu hanya hujannya itu rintik-rintik ya, hujan sabak-sabak bahasa Sambas kita ya, begitu ya. Dan pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, belum terlihat kepadatan kendaraan. Nanti ya biasa itu yang agak padat ya, itu udah jam istirahat biasanya ya. Tapi kalau misalkan mau ke arah jalan pendidikan, melewati nanti jalan Sucitro, kemudian lewat di jembatan Batu, itu yang biasanya memang agak padat lah ya untuk kendaraan begitu ya. Nanti belok, misalkan kalau dari arah Rambi, belok ke arah kanan, ke Jalan Pendidikan, ke Jagur, Kampung Jawa, begitu ya, ke sana, ke Manggis, ya itu memang agak padat juga untuk lalu lintas kendaraan ke sana. Sampailah nanti di bundaran Taman Lunggi, ya itu juga biasanya yang lumayan padat, begitu ya. Tapi kalau udah lewat ke sana lagi, itu udah lumayan agak lengang ya untuk kendaraan. Kalau misalkan ke arah Kartiasa, itu biasanya ramenya di Kampung Lorong ya, itu di Jalan Merdeka itu biasanya yang lumayan ramai begitu ya. Kemudian kalau misalkan dari arah Jalan Gusti Amzah, itu paling ramainya di Pasar, kemudian juga Tanjung Bugis, sampai nanti ke Jembatan Asam, itu biasanya yang agak padat ya. Pertigaan Lampu Merah dalam Kaum, itu juga biasanya yang padat juga untuk kendaraan begitu ya. Apapun itu pendengar, untuk Anda yang lagi berkendara tetap hati-hati saja, dan jangan lupa untuk mengenakan helm bagi pengendara roda 2, dan kenakan juga sabuk pengaman untuk pengendara roda 4 ataupun juga lebih ya. Tetap patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku ya, karena memang kita juga harus hati-hati ya berkendara ya. Dan akhir-akhir ini memang, untuk akhir-akhir ini di Sambas ini memang sering sekali ya untuk kejadian musibah kecelakaan ya, itu sering terjadi begitu ya. Beberapa waktu ini, dalam pekan, satu sepekan ini aja sudah beberapa kali nih yang terjadi kecelakaan. Jadi memang tentunya ini menjadi perhatian juga untuk kita semuanya, untuk berhati-hati saat berkendara. Mudah-mudahan kita juga selalu dilindungi dan juga dijauhkan dari mara bahaya tentunya, pendengar ya. Oke pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda, terutama untuk semuanya lah ya, terutama ini ada salah satu bagi ini ya, bagi wanita hamil begitu ya. Seperti apa nanti informasinya, nanti kami akan hadirkan. Tapi kita dengarkan dulu beberapa koleksi lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
ini juga masih cukup enak begitu pendengar ya, untuk didengerin pada pagi hari ini. Kita ke lagu dari ini dulu lah ya, dari Nike Ardila dan juga Melly Goeslaw. Bertemu kembali ini memadukan dengan teknologi ya, ada di video klipnya begitu ya, menggunakan AI begitu ya. Modelnya kemarin itu saya agak lupa tuh siapa namanya yang di edit ya, ataupun juga disunting gitu ya, agar mirip seperti Nike Ardila dalam video klip Bertemu Kembali. Dan ini juga paduan ya, kolaborasi antara Melly Goeslaw dan juga almarhum Nike Ardila untuk lagunya Bertemu Kembali. Lagu ini juga itu juga mengambil lagu dari Nike dengan judulnya Duka Pasti Berlalu, biasanya itu untuk lagu lamanya, tapi ini di aransemen dengan lagu baru berjudul Bertemu Kembali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
5: Bebi. Li, tang cari sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk Be yang kena batu, Li.
4: Aulah tuh, jalan kami Be udah lama rusaknya.
5: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
6: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
5: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
5: Bisa lah Li, kan ia layan untuk masyarakat. Kalau laporan ia diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
4: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja.
6: Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
7: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
8: Dan pendengar Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Sambas. Pendengar, cuaca panas di Indonesia ini, pendengar ya, itu dapat mempengaruhi aktivitas dan juga kesehatan masyarakat, terutama ketika suhu lingkungan ini mengalami peningkatan, yang mana memang untuk paparan panas ekstrim ini perlu diwaspadai, terutama untuk ibu hamil, karena ini juga berkaitan begitu ya dengan peningkatan risiko kelahiran prematur, bayi lahir mati, dan berat badan lahir rendah. Mengutip laman dari Universitas Sydney pada Kamis ya, 15 Oktober 2006, ibu hamil ini sangat rentan terhadap cuaca panas. Perubahan kemampuan tubuh mengatur suhu itu bisa membuat ibu hamil ini lebih rentan mengalami tekanan panas ketika suhu lingkungan meningkat. Ini juga disampaikan oleh peneliti Camille Reines-Crenau ya, dan juga Adrienne Gordon dan Oli Chay. Jadi memang untuk orang hamil ini diperkirakan memiliki peningkatan risiko tekanan panas karena perubahan kemampuan tubuh mereka ini untuk mengatur suhu. Dan paparan panas ekstrim ini juga berkaitan ya dengan peningkatan risiko bagi bayi. Adapun salah satu langkah perlindungannya adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh sepanjang hari untuk mengurangi risiko dehidrasi. Dan ibu hamil juga disarankan ini untuk membawa botol minum ketika bepergian agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi selama beraktivitas. Kemudian ibu hamil ini juga perlu mengatur jadwal kegiatan untuk menghindari waktu terpanas sepanjang hari. Penggunaan topi atau juga payung itu juga membantu melindungi tubuh dari paparan sinar matahari langsung. Ibu hamil dapat menjaga lingkungan tetap sejuk dengan menggunakan kipas angin ataupun juga pendingin ruangan jika tersedia. Kemudian juga menutup tirai pada siang hari dan mengunjungi tempat umum yang sejuk juga dapat membantu untuk mengurangi paparan panas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ini adalah pemilihan pakaian ini juga perlu diperhatikan. Karena untuk pemilihan pakaian itu bisa membantu ibu hamil ini menghadapi suhu tinggi selama beraktivitas sehari-hari. Para peneliti ini juga menyarankan lah ya kepada ibu hamil untuk mengenakan pakaian longgar, ringan, kemudian juga berlengan panjang, berwarna terang, serta berbahan alami seperti katun ataupun juga linen. Kemudian untuk posisi tidur ini juga perlu diperhatikan ya selama masa kehamilan, termasuk ketika tidur siang. Para peneliti ini menyarankan tidurnya dengan posisi miring untuk membantu mendukung aliran darah menuju bayi, pendengar ya. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa simak di lamannya rri.co.id.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani.

Dan mendengar lagunya dari Gea Indrawari, Manusia Paling Bahagia, kami bingkiskan untuk Anda sekaligus juga menjadi lagu penutup ya di Sambas Pagi edisi hari ini. Nanti di Sambas Siang Mendengar akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya, dan nanti akan ditemani oleh hari Kamis ini oleh Kak Eca ya, yang menemani Anda di Sambas Siang hingga sore ya. Dan nanti sebelum itu kita juga akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 R Pontianak untuk mengikuti rangkaian musik dan informasi di sana. Sekaligus tentunya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia paling bahagia.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Persatukan informasi dan inspirasi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir di kesempatan kali ini menemani Anda. Setelah tadi ada rekan saya Fatih yang sudah menemani Anda dari subuh tadi ya. Kita masih coba temani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda mulai pukul 10 ini hingga pukul 15 nanti ya. Dan tentunya kebersamaan kita, saya Budiman Tahir penyiar Anda di pagi ini, mencoba menemani dengan berbagai hiburan dan informasi yang tentunya kita hadirkan untuk Anda merapat ke pukul 11. Setelah itu kita hadirkan warta berita olahraga yang tentunya kami relay ya, langsung dari program 3 RRI Jakarta. Salam pagi ya, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak di pagi ini ya, pagi jelang siang ini, dan pagi yang bisa dikatakan cukup mendung ya untuk kota Pontianak. Mudah-mudahan ya hari ini kota Pontianak diguyur hujan lagi. Kota Pontianak dan kota-kota lain, kabupaten lain juga diguyur hujan, sehingga tentunya kabut asap yang pagi ini kalau menurut saya sudah mulai nampak lagi, semoga ya hilang lah ya akibat hujan turun. Dan pastikan tetap semangat juga, tetap sehat, dan terus bersama kami di Persatu.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabe, emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1, pendengar dimanapun Anda berada. Kami hari dengan informasi di mana kondisi akses di Jalan Pemda Parimayor ke Pontianak Timur yang menjadi perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya masih memprihatinkan. Sebuah pintu gerbang darurat yang terbuat dari bambu dan juga kayu berdiri di ujung tanah merah yang becek yang menjadi penanda batas jembatan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berdasarkan pantauan lapangan Rabu 14 Oktober 2026 pagi, jalan ini masih berupa tanah merah licin ya, terutama saat hujan. Gerbang sederhana yang dibuat dari batang bambu dan kayu ini tampak rapuh dengan palang melintang yang membatasi tinggi kendaraan. Di balik gerbang ini terlihat jembatan kecil dengan konstruksi seadanya yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus. Jembatan ini menurut informasi warga bukan dibangun oleh pemerintah, melainkan hasil swadaya masyarakat sekitar yang berinisiatif agar akses tetap dapat dilalui, maksud kami. Dan meski dengan kondisi terbatas, keberadaan jembatan swadaya ini dirasakan sangat membantu warga. Jalan Pemda selama ini dikenal sebagai jalur alternatif yang menghubungkan pemukiman warga Pontianak Timur menuju wilayah Kabupaten Kuburaya, sehingga mampu memangkas waktu tempuh dan juga menghindari kemacetan di jalan utama. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
3: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
2: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
3: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
2: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
3: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
2: Betul juga ya, kalau gitu besok-besok jangan terkejut ya kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
4: Oh no.
3: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Mah, mah, kawat nih, mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal 2.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
3: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: 1 aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Terus bersama kami di Pro 1.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka dua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi ke-5 dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13, 21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas Persiapan Prapon. Kalau yang waktu bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana

0: sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan. Alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
0: Sementara itu, pemain tim sepak bola Poprov Kota Payakumbuh Agib mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
2: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
0: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Floba Mora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X

portal berita olahraga ya, sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di siang ini kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu religi. Azan zuhur untuk Kota Pontianak, dan yang sewaktu kita akan kumandangkan pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota-kota Irak dan sewaktu, dan tentunya kami
1: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Pih, ke toko dah kawan kan aku belanja keperluan rumah. Dah, boleh Li. Dah masuk, kawan kan aku belanja ke dalam. Auk Li, tapi tas belanjaanmu mana? Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
3: Memang nih kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak yang nyediakin kantong plastik.
2: Hah, inyan be, aku udah tahu. Kayaknya gimana kalau aku bawa belanjaanku?
3: Makanya sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
2: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
3: Aulah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be.
2: Aui, betul Jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
4: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku. Okay.

0: Berlama-lama kemudian.
1: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
2: Bibi.
1: Li, tang cara sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si antuk be yang kena batu li.
2: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
1: Yoh, tang jam aja li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
3: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
2: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja.
0: Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah, iya. Mun gie, yuklah, sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: tahukah Anda? Narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Antrian kendaraan di sejumlah SPBU di kota Pontianak masih normal.
6: Untung menangani hal-hal yang seperti itu ya kita harus.
5: Kabut asap berdampak terhadap tingkat hunian hotel di Pontianak.
7: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flights.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026 yang diimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kabut asap yang melanda kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap sektor perhotelan. Jenderal Manajer Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, menyebut tingkat hunian hotel mengalami penurunan akibat kabut asap dan berikut laporan selengkapnya.
8: Penurunan tingkat hunian hotel menjadi salah satu dampak kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak. Kondisi tersebut turut memengaruhi rencana perjalanan wisatawan maupun penyelenggaraan sejumlah kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, mengatakan tingkat hunian yang sebelumnya dapat mencapai 80%, kini turun menjadi sekitar 60% dampak dari kabut asap.
7: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flights ataupun tidak jadi mereka ke Pontianak juga menjadi kontribusi yang ini untuk okupansi kami. Jadi kami menurunkan untuk okupansi ya bukan dari ini memang dari apa tahun lalu juga menjadi penopang untuk turunnya okupansi. Semoga nanti bisa bertambah baiknya untuk dari 80% ke 60% turun sekitar 20% sampai 30%. Itu untuk bintang 3 ya. Bintang 4 malah justru lebih parah.
8: Menghadapi kondisi tersebut, pihak hotel berupaya menjaga pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pemasukan di luar kamar. Sejumlah strategi dilakukan, diantaranya melalui promosi layanan makanan dan minuman, kegiatan barbeque, serta menyelenggarakan berbagai acara untuk menarik minat pengunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengakui kabut asap memberikan dampak terhadap okupansi hotel dan aktivitas pariwisata.
9: Pengaruh pasti ada. Nggak mungkin kabut asap ini tidak ada pengaruhnya terhadap okupansi seluruh hotel dan pariwisata di Kota Pontianak. Kemungkinan ada pesawat yang delay, kemudian mungkin ada pesawat yang sama sekali tidak bisa mendarat di Kota Pontianak. Dan itu tentu berdampak kepada seluruh sektor, terutama sektor pariwisata.
8: Rizal berharap kabut asap segera berlalu sehingga aktivitas pariwisata dan perhotelan di Kota Pontianak kembali pulih. Wilhelmus melaporkan.
3: Antrian kendaraan di SPBU Tengku Umar, Kota Pontianak berjalan normal. Pihak SPBU memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dalam kondisi aman. Berikut laporan selengkapnya.
10: Berdasarkan pantauan di SPBU Tengku Umar, antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar sempat memanjang pada pagi hari. Namun seiring berjalannya waktu, antrean mulai berkurang dan kondisi pelayanan kembali relatif normal. Pengawas SPBU Tengku Umar, Taang, menyebutkan pasokan BBM yang diterima pada Rabu mencapai 16 kiloliter. Jika ditambah dengan sisa stok hari sebelumnya, total ketersediaan BBM mencapai 24 kiloliter. Dalam kondisi normal, pasokan rutin SPBU Tengku Umar mencapai 16.000 liter per hari. dengan 3 jenis bahan bakar yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pagi sih lumayan panjang, panjang sih hitungannya. Cuman kalau udah sekarang ini udah agak renggang. Kemungkinan yang tempat lain itu udah pada datang nggak? Rutinya 16 ribu liter.
10: Sementara itu, salah seorang pengemudi ojek online, Alfian, menilai antrean kendaraan saat ini masih dalam batas wajar. Dirinya berharap distribusi dan ketersediaan BBM dapat terus terjaga agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
11: Kita sebagai masyarakat ya harus dengan adanya kebijakan itu ya kita mengakhiri lah tidak ya. Jadi untuk menangani hal-hal yang seperti itu ya kita harus ya harus menerima konsekuensinya apa yang kita hadapi sekarang ya kalau memang BBM-nya terbatas, ya.
10: Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Wilhelmus melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Perundungan atau bullying di lingkungan sekolah perlu dicegah sejak dini. Di Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota menerapkan berbagai langkah pencegahan mulai dari sosialisasi hingga pembinaan rutin bagi siswa. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Saminem, menjelaskan sekolahnya menerapkan berbagai cara untuk mencegah perundungan. Di SDN 14 Pontianak Kota terdapat 18 guru dan 325 siswa. Langkah pertama adalah sosialisasi stop perundungan yang difokuskan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Sosialisasi juga diberikan kepada siswa kelas 1 saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah mengundang narasumber dari KPAD dan kegiatan itu sudah 2 kali dilakukan. Pencegahan juga dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Selain itu, sekolah juga melakukan pembinaan rutin kepada siswa.
13: Hampir setiap hari Jumat itu saya lakukan pembimbingan khusus kepada anak-anak tentang stumbling, tersorot, terutama yang sangat rawan ini kalau sekolah kami itu tadi dari kelas 4-5-6 kemudian kelas 1-2-3 lalu kita fokuskan kepada pembinaan dari wali kelas masing-masing.
12: Di sisi lain, sekolah juga memberi ruang bagi bakat murid. Seorang murid gemar menulis peristiwa yang dialami dirinya di sekolah di semacam buku harian. Guru mengetahuinya dan melihat bakat menulis meski belum berkesempatan menjuarainya. Saminem berharap perundungan disadari sebagai perbuatan yang tidak baik dan jangan dilakukan. Dirinya juga mengimbau orang tua mengawasi anak saat menggunakan gadget.
13: Biasanya mereka nggak banyak awali dengan candaan-candaan yang menjadi sebuah pertengkaran dan menjadi sebuah pertengkaran akhirnya itu yang membuat anak menjadi tidak semangat lagi bersekolah. Tapi biasanya berasalnya bukan dari sekolah tadi bilang tapi dari gadget yang digunakan di rumah sih.
12: Bagi sekolah, pencegahan perundungan membutuhkan peran sekolah dan orang tua. Saminem berharap perundungan tidak terjadi di lingkungan sekolah kembali. Rico Ferdinand melaporkan.
3: Wacana pengembalian aturan siswa tidak otomatis naik kelas pada tahun 2027 mulai direspon oleh para wali murid di Pontianak. Perubahan aturan ini tidak hanya menuntut anak untuk belajar lebih giat, tetapi juga menguji kesabaran orang tua di rumah serta keterbukaan informasi dari pihak sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
14: Selama beberapa tahun terakhir, pergantian Menteri Pendidikan membawa perubahan pada aturan kenaikan kelas. Kebijakan yang sebelumnya mewajibkan semua murid naik kelas apapun nilainya, kini akan dikembalikan pada aturan lama, yaitu siswa dapat tinggal kelas jika tidak memenuhi syarat. Di Sekolah Dasar Negeri 9 Kecamatan Pontianak Barat, para wali murid mulai bersiap menghadapi aturan tersebut. Sawiyah, satu di antara wali murid yang sehari-hari mengawasi cucunya bersekolah, mengaku selama ini pihak guru belum pernah menyampaikan keluhan anak kepada keluarga. Meski tanpa catatan dari guru, Sawi tidak khawatir jika aturan tinggal kelas kembali diberlakukan tahun depan. Dirinya menilai kebijakan tersebut justru memacu dorongan belajar cucunya.
15: Sama ya di sekolah, di rumah sama, belajar juga. Nah, ada dari kelas, terus belajar terus.
14: Sawiya menuturkan, dalam keseharian sang cucu tergolong anak yang rajin dan menyukai mata pelajaran matematika. Di sisi lain, rencana penerapan aturan kenaikan kelas ini turut menuntut kesiapan mental orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Leni, wali murid lainnya, mendukung aturan tidak otomatis naik kelas karena dapat menjadi motivasi bagi anak untuk belajar. Namun, Leni mengaku sering terbawa emosi jika harus mengajar sendiri anaknya di rumah. Agar anaknya tidak ketinggalan pelajaran, dirinya memilih memasukkan sang anak ke tempat les mata pelajaran. Penataan kembali mekanisme kenaikan kelas pada tahun 2027 membutuhkan kerjasama yang seimbang antara keluarga dan sekolah. Kesungguhan orang tua dalam mengawal anak belajar di rumah perlu diiringi dengan komunikasi terbuka dari guru mengenai perkembangan siswa agar evaluasi pendidikan berjalan adil bagi semua pihak. Rian Iventer Aldino melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabinet kerja yang bertugas. Saya Briman Tahir mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
6: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
7: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
5: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang

0: konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih di 97,4 FM. Tadi kita udah ikuti warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami hadir di rangkaian acara lainnya, termasuk di Prodangdut sesaat lagi untuk Anda. Selamat mendengarkan.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Punya keluhan? Aspirasi? Atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu? Kehilangan barang? Melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi? Atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa sih?
3: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Halo di Prodangdut, Dangdut adalah kita bertemu di hari ini pendengar edisi Kamis 15 Oktober 2026. Yang mudah-mudahan semua pendengar kita tetap senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu.

0: Oke, yang ingin gabung bersama di acara Pro Dangdut kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977, dan pendengar kita juga bisa bergabung di laman media sosial dan juga seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow dulu ya. Kemudian follow juga akun media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas dan kanal YouTube RRI SP Sambas. Oke, nah udah ada penelpon nih. Kita terima dulu via telepon ya. Di 0851 7670 0977, ada siapa di sana? Halo di Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wan?
1: Alhamdulillah sehat. Hari dah mendung-mendung nak hujan nang deh.
0: Inyan sami juga di situ udah galop-galop rupanya hari itu ya.
1: Udah ada tadi rintik-rintiknya.
0: Udah rintik. Ah, tengah hari kita sajuk di juga tuh ya, Peng.
1: Di.
0: Oke lah, gimana-gimana kabarnya, tapi insya Allah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Ah, lagunya, Cah.
0: Ah, lagu apa tuh?
1: Lagu Jangan Rayu-Rayu aja lah.
0: Oh. Dari siapa ya?
1: Dari LP.
0: Jangan rayu-rayu ya. Oke, siap.
1: Selamat buat Eca, selamat bertugas, semudahan sehat selalu. Ya hujan sama hujan gitu tuh.
0: Mudahan rezeki sami.
1: Buat dia, buat Ella, buat Alimi, buat Cikulan di Ipo, Cibu Sri, buat Risa, buat Eli, buat Imana Bella, gimana Iman tuh?
0: Iya, di dah lama dan gabung. Wan, itu lagunya itu dari LP tang kita cari sih, Andar Rita kali, Jangan Rayu-Rayu ya.
1: Dari Rita. Wow.
0: Oke, oke, siap. Lanjut salamnya.
1: Jangan deh, datang lagi nyampe.
0: Audi, kalaulah kita dengar.
1: Ya, viral ya di iklan ya.
0: Di media sosial.
1: Yang di dalamnya lumayan ya. Buat Nyak Wahdah, mudah-mudahan lagi ada. Buat tapi. Buat Mama Nasa. Buat Nanda guys. Buat Pak Anjang gitu. Buat cuma-cumanya aja lah yang denger.
0: Oke,
1: okay, siap. Dan mudah juga dapat masuk bersama itu ya. Buat Eca, makasih. Masih sehat selalu.
0: Sehat-sehat ya, Wan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Wanusu, Wanaci tadi. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya, amin. Lanjut. Halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah, agak kepanasan deh, tapi udah anak air sendu-sendu sudah nak hujan padanya.
0: Oh, nak hujan. Sami di kita
2: tadi. Belum, tapi mau anduk. Ya, aku kepanasan tadi Kak mandi ke sungai tadi.
0: Oh, yak ngabur lah.
2: Ini panasnya nih. Nak kebetulan naik masih dalam juga. Air pun dah kabut tadi tempatnya itu.
0: Kabut, di kami masih hening, alhamdulillah.
2: Oh, di anak kami udah 3 hari yang cukup ya kabut. Dolak sih, memang anak, memang cenak harus saya.
0: Oh,
2: Allah. Saya kan ngabutkan jernih di anak cepat kita ya, tapi air harus lah ya.
0: Oh, iya.
2: Di kami kan ya jauh dulu, ada 3 hari itu ya, 4 hari-hari cukup dah kabut dah cukup.
0: Oh, Allah ya Allah.
2: Ya lah, ya untung ya sungai kami sih masih besar, sungai lubang-lubang ya kan ya kecil.
0: Oke lah.
2: Aja amat sungai lumbang ya, Cah. Halo.
0: Oke, Aning. Hai, alhamdulillah di sini.
2: Iya, syukurlah.
0: Oke lah.
2: Banyak gitu kan kabut 4 hari itu.
0: Jadi, kalian nak apa? Oke lah, gua apa tuh, Ki?
2: janda aku je lah dari Imam.
0: Allah wakbar. Janda aku.
2: Lagu lah juga saya, Pak. Ya, lagu lah berjumpa-jumpa itu.
0: Okey.
2: Dah ulang-ulang lagu tu ya. Dah kayak kerapan gabung.
0: Salam-salam ni.
2: Salam-salam buat Eca yang biar kau tugas ya. Semoga tak selalu.
0: Insya Allah.
2: Ini aku itu kurang sesuatu ya. Tuhannya celalak. Makan nak nyobat.
0: Alah.
2: Nanti selalu nak bareng-barengnya makan. Ah, salamnya Wan Masu juga tadi ya, Wan Masu. Ah, Mak Usu juga di pegang. Mudah-mudahan tak selalu Wan Mak Usu kita. Ah, Mak Nabela kemana ni? Mak Nabela tu kerantau kau nyanyi Mak Nabela tak selalu di gabung. Biasa kan gabung di sana, udah biasa juga.
0: Bisa jadi merantau di kali ke Malaysia.
2: Oh, nanti Wan nyengoknya gabung di sana. Ah, Kak Among. Ah, Cik Kulan. Ada juga Cundum, Kak Lung Samsia juga di sana sampai. Mudah-mudahan dia juga mendengarkan. Gabung maklum, sama cepat. Bang Andi juga di Teluk Keramat, Bang Dodi di Kantan, Bujang Cahaya, Tanah Marwan di Sendoyan, Bang Pawel di Kece juga di Sama, bersama kawan-kawannya, mungkin lagi mendengarkan juga. Strategi. Pak Langting kita juga, Kak Yena, Mak Nasa, ya, Bang Fardi, lama dan dengar Bang Fardi gabung ada di SMS malam ya. Nah, kata lagi, Kak Meme dengan Bang Ariantonya, mudah-mudahan hanya dapat sembuh Kak Memenya. Sama ada sakitnya, Cak.
0: Oh, agak sakit. Sakit apa? Mun boleh tahu ya.
2: Tak nak tahu lah, si Bang Ari ada gabungan ke Ulan. Ya. Nah, dia ngomong sehari lama dan gabung ya. Nah, Kak Jenop kita ya juga mudah-mudahan sehat selalu. Bang Alimin kita juga Bang Danius saat TGI Bang Pak Anyang yang lain dirangkul juga lah.
0: Oke lah, siap.
2: Sampai kecuali dari A sampai Z. Maaf, dah disambut satu per satu. Dah kerama ayam, dah lupa-lupa dengan kawan.
0: Iya lah Ki, tidak mengapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih Aki. Bu Sri tadi udah bergabung sama. Tetap senantiasa sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sudah ada penelpon. Kita coba terima juga, ada siapa di sana. Halo, selamat sore ya di Prodangdut.
3: Selamat sore juga di Prodangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Bang Pawadi?
3: Kabarnya alhamdulillah. Lama itu udah agak senang juga lah karena RRI kita udah dapat di tengah.
0: Oh, mantap. Alhamdulillah.
3: Berapa sebulan lebih kita yang baru bisa didengarkan. Alhamdulillah. 3 hari yang lewatnya kita pun dapat juga menikmati RRI.
0: Dah bagus, dah radio kita.
3: Berkat doa kita, Kak Cai.
0: Jadi, doa pendengar-pendengar kita.
3: Kita keluarga doakan bagaimana kita informasikan. Alhamdulillah, ya, dapat diperhatikan, dapat didengar oleh jabatan kita yang di Pontianak.
0: Alhamdulillah, dah hadir kedatangan dokter yang modul ini.
3: Insyaallah. Perawat di sini ada dokter bagina, dokter yang perawat itu ada tangki.
0: B3B sampai.
3: Alhamdulillah.
0: Oke lah, Bang Pawadi. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya, insyaallah.
3: Amin. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Nah, lagunya Kak Eja.
0: Lagunya
3: dari Iis Dahlia Kak Eja.
0: Judulnya?
3: Judul lagunya Api yang ada di Iis Dahlia Kak Eja.
0: Payung Hitam, Langkah Ia Sopir Taksi dan Gadis Desa, Arjun.
3: supir taksi aja lah Kak Ica.
0: Supir taksi. Lanjut, salam-salamnya.
3: Salamnya, pesannya untuk dulu buat Kak Ica ya, yang ingin bertugas. Selamat bertugas.
0: Iya.
3: Udah suara udah lah Kak Ica, pom-pomnya.
0: Hah?
3: Udah lah Kak Ica.
0: Di kampungnya kayak udah.
3: Amin, amin.
0: Doakan ya.
3: Mudah-mudahan lah, dapat dia ngomongin ke Eca.
0: Ah, tang lalu ke Eca deh udah.
3: Ke Eca.
0: Bukan nih, tetangga ya.
3: Buat tetangga aja.
0: Tetangga.
3: Kiri ke Eca waktu
0: ya.
3: Oh ya.
0: Si Anja.
3: Bener lor ke Eca.
0: Iya betul, keluarga ke.
3: Oh, kiri ke Eca yang mana? Oh, bang Januar ini kayaknya.
0: Oh, Bang Januar.
3: Nah, kan minggu yang lalu kan jadi.
0: Dengan orang Paluh Nunu.
3: Oh iya ke. Ada juga sepupu kami ya yang pergi diundang nih waktu ya ke Eca.
0: Oh,
3: tapi hari kedua yang baru ada. Kan suami ini anak buah yang mar yang dikerja di Malaysia di sini.
0: Ah betul, layan betulnya ya.
3: Ada waktu sepupu kami yang ada ke tempat Bang Januar ini.
0: Oh, alah ya Allah.
3: Ayolah. Nah, salamnya buat sumi-suminya lah Kak Eca, tempat terkecuali ya.
0: Siap.
3: Nah, dari A sampai ke Z, sekarang kalau sumi-nya. Nah, buat Nawa Nusu juga yang lagi mendengarkan deh, mungkin di apa langsung ini juga. Nah, adalah. Buat kawan-kawan tuh yang lagi di tempat Bang Padi itu agak minum es tapi sekali.
0: Oh, alah yang es ini. Oh,
3: dia ada panas minum es
0: ya, Kak Eca. Sehat-sehat, kawan-kawan yang ada di sini. Salam ya. Mantap.
3: minum lagi.
0: Sagor ya, berangin-rangin lagi menikmati air sungai.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Pawadi, makasih udah gabung bersama. Mudah-mudahan tetap senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Lanjut di 0851-7670-0977. Ada penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo di Pro Dangdut.
4: Dangdut lah kita.
0: Oke, Cik Kulan, gimana kabarnya itu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Cik Kulan.
4: Amin.
0: Gimana cuacanya?
4: Adem deh.
0: Oh, adem.
4: Panas enggak? Jendak tuh ya.
0: Oh, dinyan. Alhamdulillah sedap dah guys. Siang hari itu yang gitu cuaca. Mudah-mudahan ya tetap sehat, bahagia. Amin.
4: Amin.
0: Lanjut ke lagu.
4: Lagu dari Nuralimah aja lah.
0: Nur Halimah judulnya?
4: Terajana.
0: Terajana. Oke, lanjut. Salamnya.
4: Salamnya pertama buat Kak Eca. Semangat, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
4: Buat Ibu Sidri ya. Jun Kahye. Bang Jaja. Bang Darul juga. Kak Ida. Bang Ti. Jambi. Wana Cita dia. Ipul. Bang Andi, Mama Nasa, Bang Senja, Bunda Ari, Bang Limin, Kak Mar, Kak Tia, Pak De, Ujang Cahaya, Pak Sonam, Pak Anjang. Ayo aja lah. Dari A sampai Z. Terima kasih, Kak Eca.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk Cik Kulan. Lanjut di panel pun berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo Jua, apa kabar Wan?
5: Kabar baik, alhamdulillah sehat ya.
0: Masya Allah, sehat-sehat selalu Wan. Gimana cuaca
5: amin,
0: kita?
5: Amin, cuaca tuh agak mendung-mendung manja tuh eh.
0: Wow. Adem ya kita hari itu tuh.
5: Iya, adem mewah hari itu sadap tuh ada angin-anginnya gitu.
0: Sadap
5: anginnya sepoi-sepoi ya gitu memang dah mantapnya nari itu.
0: Terlena leheng.
5: Ah, iya di tapi tuh masih di rumah tuh Cah.
0: Oh, aku di santai-santai aja.
5: Masih belum pagi ke ume masih tuh bentar lagi lah.
0: Oke lah, siap. Nah, kita ke lagu lah tuh emok lagu apa.
5: Ah, lagunya Janjimu dari Ike Nurjanah.
0: Janjimu. Lanjut salamnya.
5: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siap, insya Allah.
5: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella Sepaket, Bang Nanda, Pak De, Mama Eti, Wanaci, Maksu, Lungam Sia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Kak Amok, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bungjau Espaket, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Meme Espaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngamarwan, Pak Lang Pi'i, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Wanusu di Kawakan udah bergabung bersami. Mudah-mudahan sehat-sehat ya selalu ya, amin. Lanjut kita berikan di via WhatsApp kesempatan bagi teman-teman pendengar kita yang mau gabung di 0851 7670 0977. Mau request lagu atau mau salam-salamnya aja, bagi yang gak sempat bisa gabung lewat chat ya, ataupun juga SMS di nomor yang sama. Ini tadi ada yang follow kita ya, dan chat kita kayak Bang Syahrul Ramadan dan juga Salsabila Niza ya. Terima kasih udah follow kita di Facebook sana ya. Oke, lanjut ke penelpon, ada siapa di sana? Halo di Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut. Sudah adalah kita. Oh. Assalamualaikum ja.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya?
6: Kabarnya panas.
0: Oh.
6: Ya, lalu tanda bertanda hujan. Lain dari ya, kampung Wanacin.
0: Oh, alah yak eh.
6: Wanacin nun malah kena
0: lindungnya.
6: Anu.
0: Hujan.
6: Hujan. Nang kita sih lalu.
0: Mudahan be kalau nyusul.
6: Mudah-mudahan nyasar ke situ kalau.
0: Insya Allah.
6: Berisi lah jauh telagi.
0: Alah telagi saudik telagi api pun ada. Berisi mudah-mudahan ni kalau ya.
6: Mudah-mudahan.
0: Iyalah. Okey lah.
6: Eh satu lagu anak jajai.
0: Lagu apa tu?
6: Karena kebetulan anda hujannya basah kembali aja lah.
0: Hah? Basah kembali?
6: Basah kembali ya. Mudah-mudahan bahasanya galak dari atas.
0: Oh iyalah, mudah-mudahan be.
6: Dari Bang Joni
0: dengan Bu Mega ya.
6: Ah, Bu Megawati.
0: Lain-lain ya. Mega Mustika.
6: Lagu buat Ibu Sri Wanusu, Wanaji, Elas Paket, kayak Yayan Paket. Kaya Demar, kaya Cikulan, Bang Deddy, Pak Alang Rusli, kaya untuk Pak Ning Samsud, mun lagi militer of itu, mun kanal dengan saheran tulung ih, tulung padahkan padahal tulung datang ke seri. Jadi saheran tu ada janji juga lang gitu ya, kaya. Langsung bawa alat ya, karena servis ya. Jadi kalau mun kanal dengan saheran tulung padahkan saheran ke situ, okay, so, ya. Isu kelusak pun sambat ya, Neng Sansur. Dan keseheran tolong ya.
7: Halo, Assalamualaikum, Deca. Dangdut adalah kita, Deca.
0: Waalaikumsalam. Halo, Kak Amar. Gimana kabarnya? Insya Allah sih,
7: saya sih. Ya, kepanasan golek-golek.
0: Panas ya.
7: Tak datang hujan. Tak datang hujan.
0: Tapi ada enggak angin-anginnya ya juga?
7: Ada.
0: Oh, syukurlah.
7: Angin dari kipas ada juga.
0: Valid. Oke.
7: Apa kabar Icai?
0: Alhamdulillah, insya Allah masih dalam keadaan sehat.
7: Mudah-mudahan selalu sehat Icai.
0: Amin.
7: Lagu lagi Ibu bisa?
0: Lagu apa?
7: Tak lagu dari Eri Susan ya lah.
0: Eri Susan judulnya?
7: Menjelma Petir.
0: Menjelma Petir.
7: Awan jual petir, siapa tahu ada hujan tapi terus petir. Salam-salam buat Eca yang lagi bertugas, semoga selalu keluarga dimudahkan dah urusannya, lancarkannya.
0: Amin.
7: Buat Dek Tia dengan Bang Yayannya, makasih yang antaranya tadi ye. Buat Dek Elas Paket, Buat Musu, Wanaci, Si Ambi, Cibu Sri, apa Cibu Sri ya, Tang Loyonya deng ya. Buat Tang Rusli, buat Mang Wawadi, Pak Anjang, Cik Kulan. Buat sepagi Ibu Ari, Bang Deddy, buat Kak Jainab juga, buat sepagi Bang Roni, Bang Freddy, Iman Nabela. Terima kasih. yang lain jadi rangkul gak cai. Makasih banyak cai. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih untuk Kak Mar dan Bujang S sudah gabung, sehat-sehat aja selalu ya, amin. Lanjut, halo di Prodangdut.
8: Prodangdut adalah kita.
0: Oh ya, apa kabar bang?
8: Baik, Eca.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan selalu baik, ingin lah. Amin.
8: Amin, amin ya Rabbal
0: Alamin. Gimana cuaca kita nun di sini nun?
8: Nah, cuaca tuh agak mandung tuh Kak Eca.
0: Oh, agak mandung. Samilah gitu itu di situ pun mandung-mandung juga tuh bang ya. Oke, nak mau lagu ke tapi.
8: Lagunya dari Roma Irama Kak judulnya boleh saja. Adek.
0: Boleh saja.
8: Nah, iya.
0: Oh, Ade. Salam-salam nih Sile.
8: Nah, salamnya buat Bujang S. Nah, serta istrinya juga tadi ya. Nah, terus buat Bang Usu, Bang Rusdi. Nah, terus buat Kibu Sri juga. Nah, si Ambi. Nah, buat emak bapak yang ada di Lumbang, keluarga yang ada di Lumbang lah, mudah-mudahan sehat selalu juga. Nah, buat Kak Eca juga ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, insya Allah. Sehat-sehat ya, Bang.
8: Buat anak saya ya, nah, Robiatul Adawiyah, mudah-mudahan sehat selalu juga. Bersama emaknya juga ya. Nah, oke okay, Kak Eca.
0: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kodi di Sajingan tadi udah gabung ya. Tetap sehat-sehat ya. Oke, dah jam 2 tuh mendengar hampir ya. Kita sigi agi lah penelpon nanti sampai di sini. Halo di Prodangdut.
9: Dut adalah kita.
0: Oke, Pak Anjang rupanya. Apa kabar Pak Anjang?
9: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Baik-baik aja selalu Pak Anjang nih. Cuacanya gimana?
9: Cuacanya sama juga dengan cuacanya Wan Nusu tadi ya.
0: Oh, mending-mending manja nih tadi. Aduh, kalau nih. Oke lah, lagunya mau ke?
9: Lagunya numpang dengan Bang Bujang S aja lah.
0: Oh, sih, mantap dah ya. Salam-salamnya sih le.
9: Salamnya fotokopi Wan Nusu aja.
0: Oh, gaya sih.
9: Gaya aja we yang sana.
0: Simple nyantai. Makasih banyak Pak Anjang.
9: Makasih buat Kak Eca, terima kasih juga. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap, sepakat gitu ya Pak Anjang. Best dah. Mudah-mudahan sehat selalu aja ya. Amin. Itu ada yang chat dan SMS. Nanti kita lanjut aja ya. Di sesi berikutnya kita akan bacakan sume-sumenya dah ya. Oke, kali ini kita dengerin dulu lagu requestan dari pendengar kita. Kita mulai nih. Jangan rayu. Gitu katanya. Tapi lebih baiknya kita dengerin langsung aja ya dari penyanyinya, Rita Sugiarto, untuk Anda di Prodangdut. Selamat mendengar.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa sih?
1: Nyium satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih pendengar di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi udah kita dengar ya lagu-lagunya asing, teduh. Apalagi saat ini lagi hujan nih pendengar. Ya tepatnya kita berada di Sangrambi saat itu. Lumayan lah sedang hujannya. Yang tadi digere-gere teduh, sendu gitu pendengar. Biasa anginnya hujan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya meluas di berbagai wilayah untuk di Kabupaten Sambas yang memang ya kering, panas, kerontang sebelumnya gitu ya. Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kita bacain dulu SMS ataupun chat yang telah kita janjikan di sesi kedua ini ya. Kali ini dari Kak Aida berdengar di tekongan Maut Piring GPI. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu katanya, nak request lagu balada dangdut dari Sekar Langit. Oke, salamnya, salam-salam aja dengan kawan-kawan Bang Oyot, Bang Alimin, Bang Lamiri, Bang Roni, Pak Bujang Cahye, Pak Angah, Bang Dedi, Mak Su, Cikulan, Bang Eli, Pak Ade, Bang Andi, Pak Suhanan, Bang Pawadi, Bang Ute, Bang Budiman, dan tertanda Aida yang beralaman di tekongan Maut Pering JPI. Buat kakak yang baca, makasih. Oke, terima kasih Kak Aida udah bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut Arito. Mudah-mudahan jat tetap selalu sehat. Sehat, amin. Melimpir ke via WhatsApp, kali ini ada Bang Budiman di Medan. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mau request lagu dari Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu dan buat pendengar di Medan. Oke, terima kasih Bang Budiman. Tetap sehat juga, amin. Insyaallah ya. Lanjut, assalamualaikum Kak Melsa. Pro Dangdut adalah kita. Saya Eka di Pontianak, request lagu Tasha DA 7 Rembulan Bersinar Lagi. Kak, kalau Kabupaten Sambas singkau janke katanya, kalau di tempatnya di Pontianak sana katanya hujan lebat. Oh, kalau saat ini hujan ya lebih ke ringan ke sedang gitu ya intensitasnya. Rabu kemarin ada geladi bersih memperingati hari jadi Kota Singkawang ya ke-25, pembukaan PKD dari hari jadi Kota Singkawang ya, hari pembentukan nih makin meriah katanya acaranya. Selalu liburan ke Singkawang tahun itu vakum ya karena kabut asap. Semoga nanti ya, mudah-mudahan segera deh ya dikasih cuaca yang bagus, mungkin bisa menyaksikan ke Singkawang nanti untuk peringatan hari Kota Singkawang gitu ya, hari jadi Kota Singkawang. Oke, lanjut ke chat yang berikutnya di Nanda Robian Sah di Matang Danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Mohon maaf dah berapa bulan dah ambil gabung katanya karena sibuk hal dunia. Kebetulannya juga radio kita beberapa waktu yang lalu ya sempat sakit. Tapi alhamdulillah sekarang ya, alhamdulillah ya udah bagus, mudahannya ya bisa terdengar dengan baik lah gitu ya. Lagunya Seperti Mati Lampu dari Nasar. Siap. Salamnya buat Pak Di Yusuf, Cikulan, Wanusu, Wanaci, Kibusri, Bang Andi di Sayung, Kak Ella si Paket, Kak Tia si Paket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa di Sebubus, Bang Senja, Bujang E si Paket, yang lain kita rangkum manjatlah dari A sampai ke Z yang daan bisa disebutkan satu persatu nama tanpa terkecuali. Cuaci di situ puannya sebedangkang katanya. Tapi untuk saat itu gimana? Tadi ya jam 1.57 ya. Oke, rangkum aja katanya. Cuaca udah katanya panas. Dan terima kasih buat pembuat acara Kak Eca Kru Pro Dangdut ya. Semoga tetap semangat, sukses, kompak selalu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah katanya Pro Dangdut serindang tabas cuaca panas berau. Woi, ngahipau. Makasih udah gabung. Panas di sini nih. Kami hujan tuh alhamdulillah. Mudah-mudahan aja lah kena bari hujan juga di daerah sinun ngahipau. Mudah-mudahan, amin. Oke, penelpon satu dulu, ada siapa di sana? Halo di Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum kakakku.
0: Waalaikumsalam abang kita. Apa kabar ye?
1: Alhamdulillah, kabar mungkin nak turun hujan
0: teh. Alhamdulillah, dapat hujan ya Allah.
1: Nah, tidak dibunyi-bunyi di langit kan.
0: Syukurlah mendapat hujan juga, insya Allah membawa berkah bagi kita bersami. Mudah-mudahan Bang Alimin sehat ya hari itu, amin selalu.
1: Amin, mudah-mudahan kita itu selalu sehat, selalu semangat lah.
0: Insya Allah semangat. Lagunya mau lagu apa?
1: Masih bisik, ini tak lagu deh.
0: Itu kalau waktu sih kayaknya ya, mohon maaf. Tapi kalau misalnya ada nanti kita putar sedikit deh, gitu ya, boleh.
1: Lah, lagunya ketahuan aja lah kayaknya.
0: Oke, siap dah Bang Alimin, terima kasih banyak nih. Salamnya ya, aja boleh mungkin.
1: Salam-salamnya buat Kak Tia dengan Bang Yayangnya, Bang Bujang SK Marnya, Panjang Bang Jaja, Ibu Sri Gite, Bulan, semuanya dirangkul aja lah Kak Eja.
0: Siap.
1: Nah, buat Kak Eja tetap selalu sehat.
0: Insya Allah.
1: Kesehatan lantaran urusannya. Oke, makasih Kak Eja.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di 97,4 FM. Terima kasih Bang Alimin. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke, kita dengarkan lagu-lagu yang tersisa di acara Prodangdut ini. Dan nanti kita akan break sebentar ya. Kita jeda dulu nanti untuk mendengarkan kumandang azan asar di jam 14.46 menit waktu Indonesia Barat, atau jam 2.46 nanti ya. Dan tetap aja bersama, kita mulai lagi lagunya dari Sekar Langit, Balada Dangdut. Selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Saatnya pendengar, kita ikuti bersama kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Allah.

أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Terima kasih pendengar, dan tadi kita telah bersama mendengarkan kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan, dipermudah untuk melaksanakannya, dan insya Allah segala ibadah yang dikerjakan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pendengar juga ya, datangnya azan juga menutup perjumpaan kita di acara sebelumnya Pro Dangdut, dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi seluruh pendengar yang udah bergabung di acara Pro Dangdut ini. Mudah-mudahan tetap bahagia, happy ya, membawa berkah di semuanya. Sebelum berpisah, kita bacain dulu SMS yang masuk dari Bang Pardi. Assalamualaikum Pro Dangdut, saya Bang Pardi. Waalaikumsalam, datang meramaikan radio kita Sambas. Kak, salam-salamnya buat semua kawan-kawan ya. Insya Allah selalu kompak kita di udara, sehat selalu. Oke lah, buat kakak makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Pardi udah gabung bersama kita. Tetap sehat-sehat aja selalu ya, amin. Oke, pendengar ya, kita akan dengarkan lagu dangdutnya, sehingga nanti teman-teman pendengar kita juga akan ikuti ya beranda astacita nasional ya, bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta ya, ada Binda hostnya bersama dengan RRI Pontianak, RRI Jayapura, Gunung Sitoli, dan Langgur. Tetap bersama di 97,4 FM.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang pembangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom ke depannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan.

0: ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, gak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
0: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif juga bisa berinvestasi untuk negara sama
2: justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judul dan sebagainya seperti itu.
1: Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Terima kasih.
3: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
4: Cita.
5: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusa. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya?

0: membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal, karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
1: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
0: Betul, betul. Kita tidak butuh.

0: kalau punya. Kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
1: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
0: Iya betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%.
1: Pajak belum lagi.
0: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin
1: grup-grup
0: punya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
1: Nggak masuk akal kok.
0: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
0: Betul.
1: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
0: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
1: Bisa, Bang.
0: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
1: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
0: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
1: itu pasti Bang.
0: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
0: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia,

0: tapi tidak melakukan cara jahat.
1: Terima kasih.
2: Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Ponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu

0: Demi pengakuan sosial mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Keuntungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial. Karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nia setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa mendapatkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Sitoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Sitoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Sitoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Gunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan

0: menyiapkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu. Untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra presenter Anda pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: Tatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadap-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya, kok mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Oh, kalau lokal belum ada, cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan jauh, agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh, nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama.
1: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mat Doan Fatmawati. Sakti. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh. Kenapa, Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
1: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
0: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
1: Gak apa-apa. Lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Ih, jangan begitu, Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
1: Terus, saya harus gimana?
0: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
1: Sekarang juga?
0: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
1: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
0: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan.
4: 97,4 MHz.
5: Saatnya mendengar Anda ikuti di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
3: Tetapi juga di...
6: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
7: Sari Berita Penting.
8: Akademisi soroti pembagian dana bagi hasil sawit ke Kalimantan Barat.
9: Karena ini keadilan. Nah, kita kan konsepnya kan keadilan. Kita kan penghasil sawit yang terbesar.
8: TNI komitmen pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia.
10: Kan tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas-aktivitas lainnya.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 15 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Pembagian dana bagi hasil sawit dinilai perlu lebih memperhatikan kontribusi daerah penghasil dan beban pembangunan yang ditanggung. Akademisi sekaligus pengamat perkebunan sawit FISIP Untan Pontianak, Erdi Abidin, menyoroti pentingnya evaluasi formula dana bagi hasil sawit agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.
1: Daerah penghasil sawit membutuhkan pembagian dana bagi hasil atau DPH yang sebanding dengan kontribusi perkebunan dan beban pembangunan yang ditanggung. Akademisi sekaligus pengamat perkebunan sawit FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Erdi Abidin menilai formula DPH sawit perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih dirasakan daerah penghasil. Menurut Erdi, gagasan DPH sawit menguat setelah muncul perdebatan mengenai minimnya pendapatan asli daerah dari sektor sawit. Sementara daerah menghadapi persoalan infrastruktur dan dampak aktivitas perkebunan.
2: Karena ini keadilan. Nah, kita kan konsepnya kan keadilan. Kita kan penghasil sawit yang terbesar. Sementara PAD yang diarahkan ke kita, nol. Masalah-masalah yang timbul di daerah akibat aktivitas sawit itu menjadi domain pemerintah. Ya. Itu yang harus. Jadi keadilannya di mana? Cuma saya ingin kebijakan negara diarahkan untuk memperbaiki mengarah pada keadilan bagi petani sawit.
1: Erdi menambahkan, DBH sawit seharusnya tidak hanya dipandang sebagai transfer anggaran, tetapi juga menjadi dukungan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani sawit mandiri di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Potensi ekonomi sawit Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 60 triliun rupiah per tahun. Namun besarnya nilai produksi belum sejalan dengan kemudahan usaha yang dirasakan petani rakyat. Keterbatasan pembiayaan, mahalnya sertifikasi, dan sulitnya akses pupuk menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan dan pendampingan yang tepat.
1: Potensi produksi sawit Kalimantan Barat diperkirakan mencapai 60 triliun per tahun, namun petani rakyat masih menghadapi kendala pembiayaan, sertifikasi, dan akses pupuk. Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Erita Fitria, menjelaskan sawit merupakan komoditas strategis yang perlu dikelola agar manfaat ekonominya turut dirasakan petani mandiri.
3: Yang memperjuangkan DBH ini kan sebagian besar yang orang perkebunan. Dari bidang perkebunan, mau sektor perkebunan yang beberapa kali membahas di pusat, di mana perkebunan akhirnya keluarlah regulasi DBH ini.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, menilai besarnya nilai produksi sawit perlu diimbangi pembagian manfaat yang lebih proporsional. Alokasi dana bagi hasil atau DPH sawit Kalbar tahun ini tercatat 71 miliar untuk 14 kabupaten kota.
4: Ada satu asuransi yang punya pemerintah. Yang mereka punya NPB pusat, mereka juga punya NPB cabang. Nah, itu kan adil.
1: Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo Kalbar, Agus Kuswara, menyoroti beratnya biaya sertifikasi ISPO dan RSPO, terutama bagi petani mandiri di wilayah pedalaman.
5: Adanya regulasi sertifikasi ISPO terutama. Punya dalam hal ini, makanya kami mengharapkan dengan adanya dana DBH ini yang bisa teralokasikan untuk penguatan kelembagaan. Kami sangat mengharapkan tentunya itu dana dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan petani.
1: Selain sertifikasi, petani juga menghadapi kendala harga dan ketersediaan pupuk, legalitas lahan, serta pemenuhan surat tanda daftar budidaya. Pendampingan kelompok tani, penyuluh, dan pemanfaatan DPH sawit untuk kebutuhan perkebunan rakyat diharapkan memperkuat produktivitas serta meningkatkan daya saing petani di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu perhatian utama Tentara Nasional Indonesia, terutama dalam mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat.
6: Komandan Korem 121 Alam Pada Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi mengatakan mengenai situasi keamanan dan pelaksanaan pengamanan perbatasan Republik Indonesia Malaysia baik di sektor barat maupun sektor timur harus dilakukan secara maksimal. Koordinasi lintas instansi serta dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan perbatasan tetap aman dan kondusif. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, aktivitas masyarakat, kondisi geografis, serta keberadaan jalur perlintasan menjadi aspek yang membutuhkan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan. Keberhasilan menggagalkan penyeludupan narkotika di wilayah teritorial Korem 121 Alam Bana Wanawai menjadi pengingat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan penyalahgunaan jalur perbatasan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan melanggar hukum.
7: Dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan. Dan tidak hanya narkoba saja, banyak aktivitas-aktivitas ilegal lainnya.
6: Namun setiap informasi yang diterima tetap perlu ditindaklanjuti. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Beriringan dengan kesiapsiagaan personil TNI dan koordinasi bersama instansi terkait. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi giat ngopi bareng Sultan Pontianak ke-9 di Kesultanan Kadriah Pontianak dengan membahas investasi keuangan syariah dan rencana penyusunan peraturan daerah tentang LGBT di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
8: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kegiatan ngopi bareng Sultan Pontianak ke-9 di Kesultanan Kadriah Pontianak. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi lintas sektor membahas investasi keuangan syariah dan wacana penyusunan regulasi terkait LGBT di Kalimantan Barat. Edi Rusdi Kamtono menilai kedua isu tersebut penting untuk dibahas karena menyangkut literasi keuangan masyarakat dan perlunya kajian regulasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Pegadaian memaparkan pengelolaan keuangan dan investasi emas. Sementara pembahasan regulasi terkait LGBT masih memerlukan kajian serta penguatan landasan hukum. Edi juga memaparkan perkembangan pembangunan kota Pontianak termasuk sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan.
9: Ini adalah masalah investasi dan masalah isu LGBT. Nah, tadi saya menyampaikan juga perkembangan tentang Kota Pontianak.
8: LGBT ini kan masih digodok.
9: Nah, kalau kerja kita masih menunggu. Karena kan ini kan harus ada undang-undang. Nah, payungnya kan.
10: Apakah masih bisa dipakai atau digunakan?
9: Kemudian lagi, sekarang belum ada. Wali kota kita lebih bersifat pembinaan dan pelaksanaan di lapangan.
8: Sementara itu, Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Syarif Melvin Al-Kadri berharap pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi antara eksekutif dan legislatif untuk membahas kemungkinan pembentukan regulasi terkait LGBT.
11: Dengan bermitranya pemerintah kota dan pemerintah dan legislatif maupun eksekutif ini bisa sejalan dan bisa cepat untuk membuat perwah, perdah, apapun namanya, pergub, ya kan, supaya ini bisa segera diberlakukan di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
8: Kegiatan ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak ini diharapkan terus menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, bertukar gagasan, dan memperkuat sinergi berbagai pihak dalam merespon isu-isu strategis di daerah. Syarusani melaporkan.
0: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten hari ini dicabut. Pemkab Sintang akan melakukan evaluasi dengan pihak terkait. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Kebijakan ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang tidak lagi diperpanjang sejak berakhir pada 14 Oktober 2026 kemarin. Meski dinilai cukup membantu mengurangi antrean, pemerintah Kabupaten Sintang tetap akan mengevaluasi kembali kondisi di lapangan terkait kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, penerapan sistem ganjil genap sejak tanggal 1 Oktober 2026 tersebut dirasa cukup sebagai langkah sementara dalam mengendalikan antrean Pertalite. Selama penerapannya, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat meskipun tidak sedikit yang mengeluhkannya.
13: Kebijakan ini memang sampai cukuplah di tanggal 14. Setelah itu akan kita evaluasi kembali, akan kita tinjau kembali tentunya berdiskusi dengan teman-teman Forkopimda, pemilik SPBU, dan beberapa tokoh masyarakat. Coba akan kita bawa diskusi kalau memang terjadi antrian yang panjang dan segala macam ini di atas tanggal 14.
12: Ia menjelaskan, setelah tanggal 14 Oktober, pemerintah daerah akan membahas langkah penanganan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pengelola SPBU, serta tokoh masyarakat yang diharapkan menghasilkan langkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan mencari keuntungan di tengah keterbatasan yang ada demi kenyamanan bersama masyarakat Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah menyusul kabut asap yang kembali menebal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang mempertimbangkan kembali penerapan pembelajaran dari rumah atau BDR menyusul kabut asap yang kembali menebal. Pertimbangan utama kebijakan ini adalah mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta melindungi kesehatan peserta didik di tengah memburuknya kualitas udara. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan memantau perkembangan kondisi kabut asap. Pemantauan tersebut diperlukan untuk menilai potensi dampak paparan asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekolah. Menurut Roni, keputusan penerapan BDR akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap dari hari ke hari. Pemerintah daerah perlu melihat situasi terkini sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar tatap muka perlu dialihkan sementara ke rumah.
13: Kondisi hari ini memang kabut asap. Tadi siang juga sesuai dengan arahan Pak Bupati, memang kita minta dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kita khawatir dengan kondisi seperti ini kasus ISPA akan naik. Sehingga apakah pembelajaran dari rumah itu perlu kita berlakukan atau tidak, nanti kita lihat kondisi per hari ini lah.
14: Roni menjelaskan penerapan BDR masih sebatas opsi yang sedang dipertimbangkan. Perkembangan kabut asap dan hasil pemantauan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Dian Beni Yuda melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti info perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
16: Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini, Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertai adanya kekaburan udara. Namun saat ini terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Pengkayang, Landak, Singkawang, Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 16 Oktober 2026, diperkirakan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap, namun kami perakirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, hingga malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 703 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawan Iskandar.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya akademisi soroti pembagian dana bagi hasil sawit ke Kalimantan Barat. TNI komitmen pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah kita ikuti bersama di berita Korwil 9 Kalimantan Barat, berikutnya kami hadir dengan lagu pop Indonesia dan informasi untuk Anda. Hingga nanti juga kita akan ikuti lagu religi dan juga informasi di kisah inspiratif. Dan kita akan dengarkan ya zikir petang dan Syekh Syari Rashid, kemudian dilanjutkan tahrim menjelang azan maghrib ya. Untuk azan maghrib berkumandang di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 17.34 menit waktu Indonesia Barat atau jam 5.34, dan dilanjutkan 34 ya. Nanti kita lanjutkan juga dengan lantunan ayat suci Al-Quran setelahnya, lagu religi, hingga teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam kembali menemani Anda di jam 6 malam nanti. Pastinya selalu dengarkan RRI Samba 97.4 FM.
0: Terima kasih

Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan Festival Mawar setiap tahunnya.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa sih?
1: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
2: Kenapa sih?
1: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
0: Terima kasih masih bersama di

Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas dengan lagu-lagu pop tadi udah kita dengar bareng ya. Dan kali ini ya cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas ataupun tempat kita berada saat ini di Sayangan Rambi berdengar ya, terpantau memang lebih ke mendung sendu, apalagi tadi sehabis hujan jadi udara terasa dingin ya. Dan tetap hati-hati pasti bagi seluruh pendengar kita yang saat ini sedang dalam perjalanan, banyak genangan air ya, dan juga jalanan bisa dikhawatirkan licin gitu ya. Jadi ya harapnya mudah-mudahan kita bisa menjaga kefokusan ataupun juga menjaga keselamatan dalam berkendara. Nah saat ini ya cuaca relatif berawan pendengar ya, dan sebagian wilayah masih mengalami hujan singkat dan ada juga yang badai petir ya, seperti kita kutip di BMKG pendengar ya. Lebih lanjut ya untuk perkiraan cuaca terkini untuk di wilayah Kabupaten Sambas akan terpantau berawan hingga masih berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang pendengar ya, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan wilayah di Tebas katanya seperti di BMKG Indonesia. Dan perlu diwaspadai juga ya karena berkurangnya jarak pandang dan potensi banjir lokal. Nah, suhu sekitar 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara juga cukup tinggi sekali, mencapai 85% ya. Dan untuk di cuaca perairan Sambas ya, terpantau potensi hujan ringan dengan kecepatan angin sekitar 4 hingga 5 knot di arah timur laut dan tinggi gelombang kategori rendah. Tapi masyarakat juga tetap dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama hujan itu berlangsung ataupun tetap memantau perkembangan cuaca ya. Dan kalau untuk dari segi kualitas udara ya, untuk di Kabupaten Sambas ini berada di kategori moderat atau sedang berengar ya. Dan kita kutip ya dari Kemenlhk gitu berengar ya. Jadi kualitas udara ini masih cukup baik lah gitu ya, ketimbang di hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah juga kabut asap juga perlahan sudah mulai kabur gitu ya, mulai menghilang gitu. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya hujan di beberapa wilayah di hari ini ya, menghilangkan sepenuhnya si kabut asap. Dan ya pastinya tetap selalu jaga kesehatan bersama. Kemudian mendengar, kita ingin bagikan informasi untuk Anda. Ini kabar laporan kehilangan orang gitu ya. Seperti kita kutip di Sambas Informasi, ada juga dibagikan oleh sang orang tua ya dari korban yang hilang ini gitu mendengar ya. Jadi katanya ini ada perempuan bernama Aisyah berusia 19 tahun warga Dusun Sekunang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Ini dilaporkan hilang dan sampai hari ini katanya belum kembali ke rumah. Nah, kabar kehilangannya ini sejak Senin ya 12 Oktober 2026 atau sekitar 2 dan 3 hari yang lalu gitu pendengar. Nah, kalau berdasarkan laporan keluarga ke Polsek Selakau, Aisyah ini berpamitan lah gitu ya sekitar jam 6.30 waktu Indonesia Barat ataupun di pagi hari untuk pergi ke sekolah dan mengambil paket di Kota Singkawang untuk menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 ya berwarna hitam miliknya ini ya. Tapi hingga malam hari sekitar jam 10 atau jam 22 waktu Indonesia Barat gitu ya, Aisyah ini dikabarkan belum pulang nih. Nah, pihak keluarga pun udah berupaya menghubungi dengan berbagai cara tapi belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan Aisyah ini. Kalau untuk dari ciri-cirinya, Aisyah ini punya tinggi badan sekitar 160 cm.
tubuhnya kurus, wajahnya bulat, kulitnya putih, hingga rambut panjang lurus. Ketika berangkat, Aisyah ini mengenakan jilbab krim, jaket hoodie putih, dan celana jeans panjang berwarna biru muda. Jadi bagi masyarakat yang mengetahui ataupun melihat keberadaan Aisyah, bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian ataupun keluarganya agar keberadaan Aisyah ini bisa segera diketahui, gitu mendengar ya. Nah, atau Anda bisa melihat foto gambarnya secara langsung itu di akun Facebooknya Sambas Informasi yang terverified ya. Oke, itu dia pendengar ya, informasi yang dapat kami sampaikan. Harapannya mudah-mudahan segera ditemukan Aisyah ini dalam keadaan baik, sehat ya, bertemu dengan keluarga, dengan insya Allah juga aman ya. Oke, di 97,4 FM kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang lainnya, termasuk dari Afgan saat ini dengan judul Pendam.

0: bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan kali ini kita ke kisah inspiratif dari seorang anak Papua yang meraih beasiswa di Boston University. Nah, Yuna Sila Silviane Yobe, itulah namanya pendengar, seorang anak beasiswa dari Papua gitu pendengar, yang harumkan nama daerahnya. Dan anak Papua satu ini juga menerima beasiswa LPDP, menceritakan pengalamannya menempuh pendidikan luar negeri, berbicara tentang hal ideal yang perlu dilakukan untuk membangun daerah. Nah, menurut Yuna yang lahir di Jayapura, pendidikan SD SMP yang ditempuhnya di kota kelahirannya itu kemudian dilanjutkan pendidikan ke SMA yang ada di Malang, Jawa Timur, kemudian kuliah juga S1 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Sumedang, Jawa Barat. Lulus dari sana mendapatkan beasiswa LPDP dan kuliah S2 di Boston University. Perjuangannya untuk meraih beasiswa S2 di sana itu, ya, dirinya belum begitu menguasai bahasa Inggris sebetulnya sejak SMA itu ya. Tapi mulai serius belajar bahasa Inggris tuh ketika kuliah. Nah, kemudian dalam The Podcast to the Point aja yang kita kutip di Sindo News ya, bahwa dirinya ini memperlancar skillnya untuk mempelajari bahasa Inggris ya. Nah, jadi Yuna ini rajinlah nonton YouTube ya, dan juga terkait diantaranya yang dia sukai gitu ya, kayak makeup. Jadi makeup tapi pakai bahasa Inggris gitu caranya. Jadi kita enjoy dulu deh ya, materi ataupun tampilan video lah gitu ya, yang dipost gitu ya di media sosial ataupun juga di YouTube ya. Cari yang memang sesuai dengan kesukaan kita gitu ya. Nah, ataupun hobi kita. Tapi pakai bahasa Inggris nih, itu katanya caranya gitu ya. Dan melalui sosial media dan teman-temannya, hingga akhirnya dia tahu lah gitu ya, ada beasiswa LPDP, program afirmasi khusus bagi orang asli Papua. Di situ dirinya jemput bola, cari apa aja yang diperlukan. Bersama dengan temannya juga di Papua, tiap hari tuh mempersiapkan diri agar bisa lolos LPDP. Berlatih ya, menjawab soal-soal, entah soal latihan soal yang pakai tools gitu ya, saling baca esai, koreksi ya, bareng lah teman-teman gitu ya. Nah, setelah dinyatakan lolos LPDP, Yuna ini punya alasan sendiri ya untuk pilihannya ya, itu mengambil pendidikan Master of City Planning Boston University masuk di Amerika Serikat gitu pendengar ya, dan belajar tentang ilmu pemerintahan dan lebih spesifik ingin menjadikan Papua ini cerah lah di masa depannya gitu ya. Dan pengen tahu nih apa kira-kira yang diperlukan daerahnya gitu ya. Nah, menurut Yuna setelah lulus di sana, dia ingin jadi ASN di Kemendagri. Keren banget. Banyak belajar melihat bahwa di Papua itu juga sedang gencar-gencarnya pembangunan. Masih perlu banyak hal gitu pendengar ya, entah itu infrastruktur ataupun juga dalam segi pembangunan itu tadi gitu ya. Nah, kemudian pembangunan sumber daya manusianya nih, ini yang dirinya pengen fokuskan gitu ya dalam segi pendidikannya gitu ya. Dan tentu Yuna juga memberikan motivasi nih kepada seluruh anak Indonesia, terutama di daerahnya, untuk terus berkembang ya. Mulai ambil langkah meskipun itu kecil, ambil aja gitu ya. Katanya juga bagi generasi muda yang tahu informasi tentang sesuatu yang baik bagi masa depan, beritahu nih kepada orang lain, jangan cuma untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, soal pembangunan di daerahnya Papua sana, Yuna juga menekankan pentingnya untuk melihat sisi karakteristik. Jadi ini nih PR bersama gitu ya, untuk cari solusi dan kolaborasi. Jadi majunya mungkin tidak seperti majunya kota-kota besar yang ada, tapi katanya punya karakter itulah yang memang membuat nama daerah itu bisa dikenal oleh siapapun gitu ya. Wah keren sih ya. Mudah-mudahan ya semua anak-anak bangsa kita yang sedang berjuang untuk membangun daerah, ya mengejar pendidikannya gitu, menyelesaikan pendidikannya ataupun juga lanjut gitu ya, mudah-mudahan dipermudah segalanya, amin. Karena kita juga tahu gitu ya, di antaranya banyak informasi-informasi di daerah, kayak anak-anak Sambas gitu ya, juga beasiswa bahkan di luar negeri, kerja di luar negeri, itu banyak banget gitu mendengar ya. Nanti mungkin next kita akan sampaikan informasi ataupun kisah inspiratif lainnya untuk Anda. Kita dengarkan lagu-lagu religi yang ada, dan ya beberapa di antaranya juga zikir petang dan azan maghrib. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladhi waswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
1: Alhamdulillah.

informasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik. Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
6: Terima kasih masih bersama di FM 97.4.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Apa kamu lempar?
4: Rabies.
3: Emang itu anjing rabies?
4: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
3: Jangan, kasihan anjingnya.
4: Rabies itu nular.
3: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
4: Gimana?
3: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
4: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
3: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
4: Ah, ribet.
3: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
4: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
3: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
4: Aduh,
3: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

gak sih Anda merasa waktu yang berlalu begitu cepat? Sementara masih banyak hal yang belum terselesaikan. Nah, cobalah beberapa tips sederhana ini untuk membuat harimu lebih produktif dan juga bermakna. Yang pertama, mulailah dengan rutinitas pagi yang positif. Kemudian, utamakan tugas-tugas yang menurut Anda itu penting. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan jeda pada diri Anda. Hal itu perlu dilakukan untuk membantu menjaga konsentrasi dan juga semangatmu. Dan terakhir, sebelum tidur, cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari yang telah Anda lalui. Dengan refleksi singkat tersebut, Anda bisa merencanakan hari berikutnya dengan lebih baik.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari Wakil Menteri hingga Kepala Badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Gitu ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
5: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dikasih kewenangan?
7: Dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, perlodosan dan komunikasi.
4: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Indi Faretra Mutia. Saya salah satu siswa dari SMA Negeri 3 Toli-Toli. Kami selaku siswa dari SMA Negeri 3 Toli-Toli sangat senang karena adanya MBG. Karena setiap ada MBG itu kita selaku siswa sangat excited menunggu menu-menu yang berbeda. Kayak misalkan ayam, telur, ikan, kadang juga ada dimsum, burger. Nah, karena adanya MBG, maka kita selaku siswa mungkin lebih jarang meminta uang jajan, sangat senang karena tertolong. Kayak misalkan ada ekonomi keluarga yang kurang atau dia tidak bawa jajan sekalipun, dia sangat senang karena dapat MBG dari sekolah. Terima kasih sama Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mengadakan program MBG yaitu makan bergizi gratis. Semoga MBG-nya terus selalu ada dan jangan dihentikan. Terima kasih.
2: Perkenalkan, nama saya Cici Ramadania, perwakilan dari SMA Negeri 1 Toli-Toli. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, atas penyaluran makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut saya sendiri, program ini sangat berguna buat kita, terutama sebagai seorang pelajar, karena kita bisa manage pengeluaran, bisa mengurangi pengeluaran di sekolah, apalagi kalau ada MBG ini, saya bahkan sudah tidak jajan-jajan sembarang lagi. Terus, dengan adanya MBG ini, kita bisa jadi lebih bergizi dibandingkan sebelumnya, jadi makanannya lebih teratur dan lebih dikontrol oleh yang lebih paham terkait ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto atas programnya yang sangat membantu kita.
3: Ibu Aspia dari Kabupaten Bol, Provinsi Sulawesi Tengah. Masalah program MBG ini di Kabupaten Bol bagus. Dengan keterbantuannya MBG ini, kita sudah merasa ada yang pengurangan sedikit. Dengan uang jajannya anak-anak juga, kalau yang dulunya biasa 15.000, sekarang bisa 10.000. Dan untuk Bapak Prabowo, terima kasih banyak sudah memberikan MBG ini kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
4: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang
5: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Lagu Indonesia Raya

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz. Mari dengarkan RRI Sambas setiap hari. Ayo Anda. Ragam musik, informasi dan hiburan di FM 97,4 MHz. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

sama Indonesia. Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia.

sujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.

tinggal 4%. Ini mengancam krisis air bersih, khususnya di Pulau Jawa. Dan ya, kalau di pulau-pulau lainnya itu ancamannya tadi karena kekeringan, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan dan lahan juga pastinya memicu semakin parahnya dampak dari krisis air yang terjadi. Kita lanjutkan nanti Kopi Pro 3 sesi kedua, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita, kita awali dari informasi di mana kelangkaan bahan bakar minyak di Bali memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM. Selengkapnya disampaikan Ayurini.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Made Dwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pedagang atau penjual beras di atas harga eceran tertinggi. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Maka mohon diinfokan kepada kami, maka kami dari tim
5: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanapi, meminta masyarakat melaporkan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai ketentuan di tengah upaya pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Tengah. Henry mengatakan masyarakat yang menemukan pedagang menjual beras melampaui head dapat menyampaikan informasi kepada tim Kejati Kalimantan Tengah maupun Satgas Pangan. Pengawasan tersebut, kata Henry, sejalan dengan upaya penguatan pasokan beras melalui sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perum Bulog.
4: Nanti rekan-rekan di lapangan menemukan ada pedagang yang menjual melebihi daripada harga yang sudah ditetapkan, maka mohon diinfokan kepada kami, maka kami dari tim akan melakukan tindakan dengan bekerja sama dengan tim Satgas Pangan, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabulok, tidak tertutup kemungkinan kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
5: Sementara itu, ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Bulog Kalimantan Tengah. Pasalnya, pasokan 150 ton yang didistribusikan melalui program fasilitasi distribusi pangan diperkirakan dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat. Sementara keberlanjutan pasokan untuk November masih diharapkan dapat dipertahankan. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan distribusi beras tersebut merupakan upaya memperkuat pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Dari total 150 ton beras premium yang disalurkan, Kota Palangkaraya memperoleh alokasi terbesar yakni 75 ton. Sementara itu, Kabupaten Kapuas mendapatkan 25 ton dan Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 50 ton. Khususnya di Palangkaraya, penjualan beras dilakukan melalui sejumlah titik di antaranya Pasar Kahayan, Pasar Besar dan Kantor Bulog. Masyarakat dapat memperoleh beras tersebut dengan harga Rp15.400 per kilogram atau maksimal Rp77.000 untuk kemasan 5 kg.
6: Mungkin cepat ya, karena memang terkait kondisi sekarang ketersediaan kan memang tidak terlalu banyak ya, sedangkan kan demand memang masih lumayan, jadi ya mudah-mudahan sih Oktober, November masih bisa lah ya, karena nanti akan ada datang lagi Pak Mas Solitin. Jadi ini di sini baru 25 ton, nanti total yang ada di Palangkaraya itu ada 75 ton.
5: Program fasilitasi distribusi pangan menjadi langkah strategis untuk memperlancar penyaluran beras dari daerah penghasil ke wilayah yang membutuhkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, ketersediaan pasokan diharapkan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Reni Putri Rahmadani SPD, Kepala SRT 33 Tanjung Pinang. Sekolah Rakyat merupakan program yang langsung menyentuh masyarakat, di mana menjembatani pendidikan anak-anak dari desil 1 dan 2, serta memberdayakan orang tua dalam penguatan ekonomi keluarga. Harapan saya, guru semakin profesional dan kompak, tenaga kependidikan semakin solid dalam pelayanan, anak-anak semakin berprestasi dan berkarakter, mewujudkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang berprestasi dan berkarakter.
2: Saya Andi Melisa Syaputri. Saya berasal dari SRT 33 Tanjung Pinang. Selama di Sekolah Rakyat, potensi bahasa Inggris saya tersalurkan, sehingga saya dapat mengikuti bahkan berprestasi dalam Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional. Karena itu saya sangat bersyukur berada di Sekolah Rakyat.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Masih bersama saya Denny Sabil dalam segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Kali ini edisi Jumat ini hari kami hadir bersama dengan Pusaka Indonesia Gemaripah, Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Nyoman Suwarta. Kita sedang membahas krisis air dalam perspektif Pancasila. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin ikut ngobrol bareng sama Pak Nyoman, Anda bisa hubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Serta juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Krisis air dalam perspektif Pancasila. Ya, memang air ini bisa dimanfaatkan ada dua ya, yang di permukaan tanah atau yang di dalam tanah. Namun kalau Anda memilih yang di dalam tanah, nah ini ada dampak buruknya. Yang pertama, kalau dilakukan secara masif, nantinya air tanah ini bisa menyebabkan permukaan tanahnya turun. Gitu ya. Pengambilan air tanah secara terus-menerus juga bisa menyebabkan kelangkaan, karena di kota-kota besar, di wilayah industri, perhotelan dan sebagainya, itu mengambil air tanah dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga seolah saling rebutan nih. Lama-lama air tanahnya semakin krisis juga. Namun penelitian terbaru menemukan bahwa pengambilan air tanah ini sangat tidak ramah lingkungan, menyebabkan permukaan tanah menurun. Dan di negara-negara maju, praktek pengambilan air tanah ini sudah di stop. Jadi semuanya hanya mengandalkan air yang ada di permukaan, mengandalkan penjernihan air-air sungai, dan bahkan penjernihan air sungainya itu sampai ke rumah-rumah dalam kondisi siap minum. Kalau di negara maju, mungkinkah hal itu dilakukan di negara kita? Nah, kita bincang-bincang lagi bareng Pak Nyoman. Pak Nyoman, saya sapa kembali, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Bang Sabil.
0: Iya, pertanyaan saya tadi Pak, menutup sesi pertama, ini kita buka lagi di sesi kedua. Kalau di negara maju itu mereka sudah full menggunakan air permukaan Pak, tidak lagi mengambil air tanah karena dampak buruknya bisa menyebabkan permukaan tanah ini Pak. Nah kalau di Indonesia, Anda mungkin punya datanya, sebetulnya seberapa banyak penggunaan air tanah maupun air permukaan? Apakah kita masih betul-betul mengandalkan air tanah saja? Tapi kan itu tadi berdampak pada kerusakan alam yang luar biasa yang tidak bisa diperbaiki. Dan apakah kita sudah dalam proses riset, setidaknya riset ya, karena belum dipraktekan, yang betul-betul seperti di luar negeri Pak, kita memanfaatkan air permukaan, menjernihkan air sungai, dan ke rumah-rumah warga itu langsung bisa diminum tuh Pak, kalau di luar negeri. Kita bisa nggak seperti itu Pak Nyoman?
1: Jadi yang pertama sebenarnya pemanfaatan air tanah itu bukan haram dan dilarang sekali.
0: Iya.
1: Ya. Lama dalam batas tertentu. Sebenarnya dari zaman dulu kan sebenarnya kalau pakai sumur dangkal gitu ya.
0: Iya. Zaman
1: kita kan itu nggak bermasalah ya, nggak sampai penumpukan tanah gitu kan. Tapi bayangkan kemudian kalau seperti yang di Jakarta, kota besar gitu ya, ada perkantoran, perdagangan, hotel tadi ya, yang memang pengambilan air tanahnya sangat
0: cepat, masif ya.
1: Banyak, masif ya.
0: Kalau dulu pakai itu Pak, sumur kerek, seember, seember gitu ya. Kalau sekarang pakai sumur elektrik, wah itu bisa berapa debit, debitnya banyak banget per detiknya.
1: Iya. Jadi memang sebenarnya kalau dibatasi ya, artinya itu mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau seperti itu over gitu ya, eksploitasi, maka kita di air tanahnya turun. Jadi yang awalnya ada airnya gitu ya, lebih kosong, sehingga beban bangunan tadi yang bikin tanahnya turun kan?
0: Iya.
1: Karena nggak ada air tadi kan? Ya dampaknya ya tadi, yang rop-nya semakin berpotensi ya. Bukan air laut lebih tinggi daripada yang daratan nantinya Jakarta.
0: Iya.
1: Turunnya bisa sampai 5 sampai 6 cm per tahun kan ya?
0: Iya.
1: Sekarang ya datanya di Jakarta ya.
0: Bahkan nah, di beberapa rumah. Daerah seperti Jakarta Utara itu ada yang tanahnya sudah setinggi atap rumah, Pak. Mendem rumahnya, Pak.
1: Tanahnya setinggi atap rumah?
0: Iya, sudah sampai apa rumahnya mendem, makin turun.
1: Ya, mendem.
0: Wow. Sampai seatap itu.
1: Iya, karena jadi nggak kuat tanahnya kan.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Kemudian tadi kalau yang kedua kaitannya dengan potensi ya, pengembangan apa namanya air permukaan menjadi air siap minum ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya bisa-bisa saja. Artinya di kita pun juga sudah ada apa namanya semacam riset ya dibuat, tapi skala kecil, belum masif ya. Karena masih mengandalkan PDAM gitu, artinya dianggap masih cukup tadi lah ya. Tapi kalau di luar kan memang sudah ya peraturannya ditegakkan ya, nggak boleh air tanah. Kemudian mereka dengan teknologi yang tinggi pun serius lah ya pengembangan untuk air minum.
0: Iya.
1: Memang jadi prioritas. Ya contohnya di Jepang dimanapun ya, di Singapura kan sudah sampai untuk publik kan ya, dimanapun bisa langsung tap gitu ya,
0: iya,
1: minum ya. Nah di kita juga di bandara juga ada misalnya gitu, tapi kan terbatas tadi ya, hanya beberapa spot gitu ya. Nantinya itu memungkinkan, cuman kembali lagi rasanya belum skala prioritas banget ya, nggak tahu nunggu sampai kapan gitu ya. Kemudian bisa dimasifkan di berbagai lokasi gitu kan,
0: iya.
1: Terutama misalnya yang pedesaan lah ya, yang jangkauan air bersihnya susah gitu kan. Mestinya mungkin itu bisa diutamakan kan, kalau memang mengacu ke undang-undang ya, bahwa kekayaan apa tadi air tanah dan sumber daya lainnya kan kekuasaan negara gitu kan ya.
0: Iya.
1: Mestinya kan bagian di situ ya, pengelolaan juga ya. Bagaimana akses yang pedesaan, yang Indonesia Timur tuh bisa lebih menakutip mudah lah ya. Kalau yang kota di sini kan relatif masih bisa ya pakai PDAM, jadi mungkin belum yang prioritas gitu mas. Tapi secara teknologi mestinya bisa.
0: Iya, iya. Seharusnya itu sudah dipetakan ya sebagai bagian dari program jangka panjang kebutuhan air bersih nasional. Pak Nyoman, kita undang lagi pendengar ya biar bisa ngobrol bareng nih sama kita. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari sayangku yang cakep.
0: Ya, ada Pak Nyoman juga di sini.
2: Tadi yang kirimat telepon itu ya sayangku yang cantik.
0: Oh iya. Silakan ya, Pak Dasrun.
2: Benar saya begini Pak Nyoman. Ya, ya. Mungkin ya jaduh budaya sama Pancasila sih. Saya kalau iya. Salam kenal. Jadi seperti ini, kadang kalau ya usia saya kan sudah kalau nggak salah itu 67. Berarti kan cukup lama juga. Tapi sampai sekarang kok ya banyak keanehan-keanehan juga sih. Tapi kan katanya itu ada anak Pancasila. Tapi ternyata yang rusak juga sih. Saya kadang-kadang punya pikiran begini Mas Abil, Pak Nyoman. Sekarang banyak pembangunan itu katanya boleh dikatakan termasuk banyak lapangan kerja juga. Tapi di antara sekarang sampai tahun-tahun yang akan datang, situasi dan kondisi tahun yang akan datang kan apa kira-kira tidak takut bahwa perusakan-perusakan yang cukup menakutkan itu akan datang. Ini kan

0: Enggak mau apa ya, pikir sedikit si yang namanya orang wisata mungkin seperti itu. Mungkin sih nanti akan dipindahkan Kalimantan apa di mana saya kurang tahu.
1: Baik, Pak Dasun.
0: Cuman seperti itu komentar saya, Mas Abil, Pak Nyoman.
1: Iya, terima kasih Pak Dasun, sehat selalu.
0: Barokat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Muhammad Sabil Sapitri dan Bapak Dr. Randes Nyoman Saputra.
1: Suharta.
2: Suharta salah.
1: Silakan Pak Caswa.
2: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Kita tuh aduh harus ada bercandanya, jangan serius banget gitu ya. Meskipun nggak ada air, ya biar nggak ngantuk, kita harus bercanda lah gitu. Terima kasih yang telah ngangkat telepon saya dari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Neng Cantik Soleha tadi.
1: Iya.
2: Iya, saya berbicara seperti ini. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Dari setiap malam Jumat selalu diasah, mudah-mudahan Pak Nyoman dan rekan-rekan yang selalu mengasah Pancasila selalu diberikan sehat walafiat, dilindungi dengan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, dan mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya juga.
1: Amin.
2: Jadi, doa saya itu seperti itu, dan kru penyiar di Pro 3 juga doa yang sama.
1: Amin. Jadi,
2: kembali ke lab top. Saya akan membicarakan masalah tentang Pancasila. Kenapa Pancasila ini selalu dan selalu diasah setiap malam Jumat, tapi orang-orang tersebut itu belum ada sedikitpun yang menggunakan rasa Pancasila.
1: Ini kaitin dengan krisis air ya, Pak Caswa ya.
2: Krisis air. Di saya krisis air. Sumur aja pada tumbang 16 meter, 20 meter nggak ada air, kering. Olah siapa? Itu olah juga kemanusiaan. Kenapa? Merusak alam. Kenapa merusak alam? Banyak pencurian kayu. Itu kan di gunung. Gunung itu kalau ada kayu pasti ada air. Jadi kan seperti ketika gunung gundul tidak ada. Tidak ada pohon-pohon tersebut, akhirnya tertimpa musibah dengan segala masyarakat Indonesia yang sekarang krisis air.
1: Iya, Pak Caswa, berarti ketua, di daerah Pak Caswa di Brebes itu sumur 20 meter pun sudah nggak ada airnya sekarang ini atau sudah terjadi berapa lama?
2: Udah semenjak kemarau baru 2 bulan pun udah kering.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya 20 meter di musim kemarau masih ada atau memang udah lama nih kejadiannya?
2: Masih.
1: Oh,
2: masih,
1: tahun masih ini paling parah berarti.
2: Tahun ini paling parah.
1: Dan karena di sana banyak ini penebangan hutan-hutannya.
2: Iya, yang nyuri, Bung, itu yang dibiarkan, Bung. Yang pakai perusahaan, harusnya negara kita turun. Jangan sampai kayu-kayu itu ada banyak yang nyuri perusahaan. Akhirnya karena apa? Karena musibahnya seperti ini.
1: Lanjut. Tadi yang kedua gimana, Pak Caswa?
2: Yang kedua, yang saya akan pertanyakan dengan Pak Yoman. Saya kekurangan air. Nggak ada air, Pak Yoman. Ceritanya ada air yang masih berjalan di belakang rumah saya. Numpang. Ya, intinya ke belakang rumah saya. Tapi selang tersebut nih, ketika aku ngambil untuk minum aja, air minum aja, itu diikat. Jadi diikat, sambungannya diikat dengan yang punya. Itu haji yang punya, bekas mantan guru. Apakah itu Pancasila yang seperti itu yang akan saya pertanyakan?
1: Bentar, itu pribadi sumur airnya pribadi punya Pak Haji itu atau bukan?
2: Iya. Tapi saya minta karena butuh.
1: Tapi orangnya nggak ngasih. Kasarnya nggak ngasih gitu ya.
2: Iya, karena itu Pancasila. Apa enggak menurut Pak Yoman? Sampai selangnya diikat gitu kan.
1: Udah izin belum Pak Caswa sebelumnya? Jangan-jangan mencolok aja lagi.
2: Ya enggak lah. Meskipun numpang di belakang rumah saya, ya enggak lah, harus izin.
1: Udah diizinin, tapi udah dapat izinnya, tapi masih diikat juga.
2: Iya, tapi tiba-tiba ketika saya nggak ngambil itu di

0: sampai kawat. Apakah itu Pancasila? Yang kedua, ini pertanyaan saya. Ini katanya kan di sini kan orang-orang itu sebagian dibagi air setiap hari, ada yang ngirim ya, Pak Yoman ya. Tapi ada menurut informasi katanya, katanya karena di lingkungan saya itu nggak pernah dibagi. Katanya dulu orang-orang yang nggak memilih DPR itu nggak bakalan dikasih air bersih. Itu apakah Pancasila yang seperti itu? Tapi ketika orang yang memilih dia itu setiap hari pun diberikan air, Pak Nyoman. Seperti itu. Itu yang saya akan pertanyakan dengan Pak Yoman. Itu apakah pantas, apakah itu termasuknya Pancasila? Begitu saja Bung Sabil Sapitri dan Pak Haji Yoman. Selamat bertugas, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji nih. Baik, kita satu lagi ya, Pak Nyoman, izin ya. Dari Manado ya, ada ya. Bu Susan. Selamat ini hari, Bu Susan. Halo, Bu Susan. Ya, nampaknya terputus oleh Bu Susan. Ya, nanti kita hubungi kembali ya. Pak Nyoman, silakan ditanggapi ini. Ya, kesian juga ya kalau dari cerita Pak Caso tadi, air susah, sumur sendiri nggak ada. Sedangkan, ya... tetangga yang punya nggak mau ngasih, ini gimana dengan sisi kemanusiaan kita saat ini ya kalau dengan cerita Pak Caswa, apalagi tadi yang nggak milih anggota tertentu, nggak mau ngasih bantuan, gimana nih Pak Nyoman nih?
2: Iya, sebenarnya sudah jelas-jelas ya tadi ya, intinya hilang nggak kata Pak Caswa kan? Ya, jadi jawab juga dengan Pak Caswa sebenarnya kan ya. Artinya memang sisi kemanusiaan kita yang diuji ya, terutama yang dari Haji tadi gitu ya, kemudian yang mungkin anggota DPR tadi, terlepas apapun alasannya ya, mungkin kalau Pak Haji kan khawatirnya, mungkin khawatir ya jangan-jangan ya, umurnya beliau juga akan kekeringan gitu kan.
1: Iya, dan mungkin ada perasaan seperti itu.
2: Nanti yang lain juga minta gitu kan,
1: iya.
2: Semakin banyak yang minta nanti bisa kekeringan kan. Tapi kan ya tadi justru itu ujian sisi kemanusiaannya tadi ya, Ibi ya. Justru malah membiarkan dan membebaskan siapapun yang mau ngambil, bahkan jauh-jauh dari rumahnya juga gitu kan. Kalau mau perlu ya diberbagi gitu ya. Nah itu kan tidak sekali ya. Artinya dari sisi apa namanya praktik kemanusiaannya ya, sama jadi saling membantu ya. Begitu ada berlebih membantu gitu ya. Karena memang banyak kekurangan. Nah apalagi yang tadi sih ya, yang tidak memilih kemudian.
1: Kalau itu parah sih.
2: Parah sekali itu ya.
1: Tapi masih manusiawi nggak Pak Nyoman? Misalnya saya punya cadangan air nih, tetangga saya pada kekeringan. Saya kan kemanusiaan apa, sisi manusiawi saya juga berbicara dong. Wah nanti kalau saya bagi-bagi ke semua, buat saya sendiri, buat anak-anak saya dan istri saya, nggak ada. Gimana nih kalau saya batasin aja yang beberapa tetangga saya nggak bolehin, yang boleh cuma yang saya kenal, yang deket aja. Tuh gimana kalau pandangan Pak Nyoman?
2: Itu skala prioritas ya. Artinya memang harus apa namanya?
1: Mentingin diri sendiri dulu.
2: Ya artinya realistis kan. Memang ketersediaannya berapa gitu?
1: Iya.
2: Kalau masih mencukup ya. Yang paling penting kan keterbukaan ya. Kita kan aja bang ini memang tinggal sekian. Kalaupun mau ya berbagi sedikit-sedikit gitu kan. Tapi mungkin karena yang terdekat itu dulu gitu ya. Maksudnya terdekat lokasinya ya. Tapi kalau yang jauh itu kan bagian dari musyawarah mufakat juga sih. Kalau terbuka ya. Bila keempat lagi gitu kan.
1: Artinya jadi supaya tidak ada konflik sosial, lebih baik yang memang punya kasih tahu. Ini saya punya tapi tinggal segini. Tentu saja saya harus dapat lebih banyak dong, saya yang punya nih. Nah, sisanya segini tinggal sisanya tinggal sebagian ya. Nah, ini gimana pembagiannya? Karena kalau nanti dengan kondisi terbatas dan kita asal bagi aja, kemudian warga jadi berebutan, ada yang dapat, ada yang enggak, kan malah jadi konflik tuh. Banyak banget ya kalau tidak dimusyawarahkan dengan baik ya. Dan Pak Dasun tadi juga menyinggung banyak perusahaan yang tidak memikirkan dampak panjang lingkungan seperti tadi ya, mungkin pelaku penebangan pohon atau pertambangan yang ya sudah memikirkan profit sendiri tapi dampak krisis air bersihnya nggak dipikirin, nanti warga gimana untuk menanggulangi kerugiannya gitu, Pak Nyoman?
2: Iya tadi masih banyak ternyata yang hanya mengejar apa namanya kepentingan sendiri tadi ya.
1: Serakah, egois ya.
2: Keuntungan, serakah ya. Jadi ngambilnya mau, tapi kemudian mengkonservasinya nggak mau kan. Bahkan mengolahnya limbahnya nggak mau gitu.
1: Iya. Ini
2: hanya prasyarat aja ini kan, formalitas, tapi nyatanya juga masih banyak yang limbah itu kalau mau diuji ya tidak memenuhi baku mutu sebenarnya.
1: Padahal ada aturannya melakukan reboisasi itu ya. Apalagi untuk memikirkan ke warga sekitarnya ya.
2: Iya. Karena sebenarnya mereka punya macam CSR ya kalau mau ya.
1: Ah iya.
2: Tempatan juga ya.
1: Iya, itu pun kadang program-program bantuan seperti itu sebetulnya juga sifatnya kan memang aturan yang memaksa ya, bukan inisiatif dari jiwa sosial mereka ya. Wah, luar biasa ini. Kita terima
2: terlihat ya.
1: Kita terima pendengar lagi, Pak Nyoman ya. Ada Pak Soleh dari Pasuruan. Selamat dini hari, Pak Soleh.
0: Assalamualaikum, Bung Syafir.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat dini hari, Pak Nyoman.
2: Iya. Selamat dini hari, Pak Soleh.
0: Iya, ini untuk apa itu namanya? Untuk masalah air bersih ini sekarang langka itu kalau di kota-kota besar ya, Bung Syafir ya. Kalau di contoh kayak di Jakarta mungkin ya wajar saja karena padat penduduk ya kan itu, kalau di Surabaya juga itu sama. Kalau di tempat saya alhamdulillah ini rumah agak ya nggak seberapa padat sih, cuman kenapa sih sekarang itu kok dikit-dikit itu lahan-lahan yang khusus untuk dibuat penghijauan itu masih cocok, misalnya Pak Nyoman ya, cocok untuk ditanami padi atau apa itu malah ditanami perumahan, ditanami apa itu namanya gudang dan lain sebagainya. Lah itu kan kalau lahan-lahan terbuka hijau yang apalagi kalau melihat kondisi sekarang ini apa itu namanya pangan itu katanya sulit, untuk padi saja menanam itu lahannya sudah sedikit berkurang karena banyaknya penduduk. Lah sekarang apa itu namanya jika di banyakin perumahan ya itu tadi lahannya semakin berkurang gitu loh. Sekarang yang kemarin itu yang dengar-dengar kalau di sini tuh kedelai itu harganya mau naik katanya sih, dengar-dengar tuh mau naik. Cuman kan alasannya apa, kemungkinan ya karena lahannya kurang, karena tanaman seperti itu kan nggak gampang untuk ditanam di semua tanah gitu loh. Nah jadi kalau misalnya ya dilematis memang sekarang kalau tidak dibanyakin perumahan penduduknya semakin banyak, ini bagaimana kita menyikapi? Kemudian kalau di sini sih terus terang saja untuk air kebanyakan dari gini, ini masih dekat sama pegunungan, dari sumber asli.
1: Jadi ngalir terus ya pasalnya ya.
0: Iya. Tapi walaupun begitu Bung Sabil, dulu itu dibiarin ngalir terus sehingga di kamar mandi itu banyak rumah-rumah warga yang tidak dikasih stop kran. Nah akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer sehingga harus mempunyai tabung untuk misalnya ada gangguan air supaya punya sisa di rumah, jadi nggak habis beneran gitu. Kalau dulu tidak dikasih stop kran, akhirnya walaupun itu sudah penuh bak mandinya dibiarkan ngalir, akhirnya kan kebuang sia-sia itu, mubazir kan. Akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer supaya yang tidak berkepentingan sudah penuh ini bisa dimatikan. Nah kenapa nggak dari dulu saya bilangin gitu ya kan, orang-orang kan bisa membuat apa itu inisiatif sendiri, dikasih pelampung kak. Kalau dikasih pelampung kan bak mandinya penuh, otomatis kan berhenti, nggak fungsi itu, nggak mengalir kan gitu. Nah kemudian untuk yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi apa namanya misalnya untuk mengurangi perumahan, misalnya dicarikan tempat-tempat yang misalnya tidak apa ya, jangan merusak misalnya hutan yang terlalu rimbun dirusak, lalu butuh lahan sekian hektar untuk mendirikan sebuah kampung apa-apa kan ada dulu itu kayak gitu. Itu kalau buat perumahan itu ya kalau bisa itu carikan lahan-lahan yang jauh dari pantai karena itu sangat membahayakan sekali. Mungkin hanya itu Bung Sabil dari saya. Terima kasih atas waktunya.
1: Ya, terima kasih Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nyoman, saya rasa sudah sangat jelas dari Pak Soleh.
2: Ya, mau jawabannya ya. Terima kasih Pak Soleh. Jadi yang pertama tadi terkait dengan apa namanya? Lokasi ya.
1: Iya, tata ruang lokasi, mungkin ya.
2: Tata ruang pertama iya. Tapi kan bagian memang perencanaan ya harusnya ya. Memang ya kalau kita tahu kan RTRW gampang dibuat sih ya. Yang penting ada dulu gitu ya. Tapi prakteknya itu yang kemudian kadang banyak penyimpangan ya. Misalnya yang memang arealnya untuk tadi hutan konservasi atau pemukiman. Ya berubah fungsi aja gitu kan. Tiba-tiba ya. Perizinannya siapa nggak tahu juga gitu kan. Nah itu yang penegakannya mungkin kurang ini sih ya, apa namanya, penegakan hukumnya ya, aturannya tadi, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan ya. Nah, termasuk yang lahan-lahan perumahan tadi kan, nggak tahu apakah itu juga sebenarnya sudah di tempat yang mestinya gitu ya, artinya arealnya, peruntukannya ya. Atau memang kemudian, ya kalau dilihat banyak sawah yang alih fungsi kan, apakah itu tadi ya, perumahan, atau kemudian jadi kantoran atau gedung-gedung lainnya tadi ya. Itu yang memang mirisnya itu jadi justru apa namanya lahan untuk sawah dan yang memang kritikal untuk kita ya, padinya justru berkurang banyak ya.
1: Karena kan sayang juga kalau daerah pertanian yang sudah settle, irigasinya bagus, airnya mencukupi, subur juga, tapi kok dijadiin perumahan-perumahan gitu kan, kenapa nggak dimaksimalkan potensi agrarisnya, sedangkan kalau mau buat bangunan perumahan atau apapun itu ya di tempat yang kira-kira ya nggak begitu subur lah itu mungkin karena sayang gitu. Ini tanah subur banget nih dan jadi apa airnya juga udah cukup, kenapa dipindah gitu mungkin yang ada di apa namanya perspektifnya Pak Soleh.
2: Betul. Artinya kan dari sisi apa pemegang kekuasaan ya, yang kemudian bisa memutuskan ini sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau itu dijaga sih sebenarnya aman-aman aja ya. Artinya ya kembali lagi itu bagian dari apa sikap atau rasa Pancasila tadi yang disebut Pancasila ya, bagaimana kemudian memastikan bahwa ya di tingkat pimpinan atas pun pemda dan sebagainya itu mestinya bisa memprotek ya. Tahu bahwa kemudian wilayahnya itu mana sih yang perlu dibangun tadi ya, dalam rangka pembangunan ya. Tentukannya mestinya ada itu sih. Itu yang sangat disayangkan. Kemudian katanya dengan apa tadi, yang kedua tentang air ya. Ini lebih ke pengendalian ya, kontrol ya.
1: Benar.
2: Ada kilometer di terbuang gitu ya. Ini kan ya bagus lah kalau sekarang sudah mulai ini ya, tersadarkan untuk membuat tadi pemasangan keran atau kilometer untuk mengukur bahwa sebenarnya itu bisa dihemat kan, sayang sekali kalau dibuang-buang ya.
1: Iya, tiap tetesnya harusnya bisa berguna. Misalnya ada yang berlebih bisa disalurkan ke yang berkurangan, tangganya desa tetangga gitu ya. Itu bagus sekali kalau bisa dimaksimalkan seperti itu. Artinya ini kembali inisiatif dari stakeholder terkait ya, dalam hal ini tadi pemerintah desanya ya, kadesnya mungkin yang punya inisiatif itu dari Pasuruan ya.
2: Iya, karena air pegunungan yang kimplah-kimplah gitu ya, melimpah ruah, kemudian kalau ya tadi spill terbuang seolah-olah nggak apa-apa kan, eman-eman punya ya, artinya itu bisa dihemat juga. Justru dengan penghematan ini ya menunjukkan sikap tadi ya, paling nggak Pancasila tadi lah ya. Kita menghemat air itu kan salah satu bentuk ya, daripada nanti boros-boros gitu ya. Ada lebih sumber daya kan, bisa dipakai untuk tempat lain atau disimpan dulu gitu, misalnya lebih bisa berhemat ya. Itu sih yang apa namanya mungkin bisa direspon ya dari kita Pak Soleh tadi. Pasuruan ya.
1: Pasuruan.
2: Masih dekat dengan pegunungan jadi agak aman ya.
1: Iya. Dan menyoroti soal tadi ya, bagaimana kita bisa menciptakan kualitas air olahan dari sungai yang memadai. Kita juga perlu memastikan bagaimana kualitas air sungainya. Nah ini kita banyak yang masih mengkhawatirkan kondisi sungai kita belum bisa dijaga kebersihannya. Bahkan jangankan di individu masyarakat, perusahaan besar pun ini masih banyak yang membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Kalau kita melihat sungai-sungai di luar negeri, di negara maju itu, itu impian saya Pak Nyoman ya, suatu saat sungai-sungai di kita bisa seperti itu, bersih, tidak berbau gitu. Bagaimana artinya perusahaan-perusahaan yang membuang limbah pun dipastikan diolah dulu dan dibuang dalam kondisi airnya aman nih Pak Nyoman. Kita memungkinkan gak sih Pak penegasan aturannya selama ini seperti apa Pak untuk pengolahan limbah sungai ke sungai ini Pak?
2: Iya tadi sebenarnya kalau aturan peraturan tuh sudah banyak lah ya. Termasuk misalnya dilarang membuang sampah di sungai, kan ada pelangnya tuh ya. Di Depok sini aja ada tuh. Barang siapa membuang kena denda gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi nyatanya ya sambil motoran lewat sampahnya dibuang plastik gitu kan. Nah itu gimana tuh? Padahal dulu sudah pernah ada tuh membuang sampah sembarangan, silakan difoto gitu ya.
1: Iya, difoto, ya, dicetak, ditempel.
2: Iya, dilaporkan. Tapi iya, sepertinya enggak bertahan lama juga tuh. Apalagi yang perusahaan-perusahaan besar ya. Tadi ya, yang membuang limbahnya tanpa diolah, itu kan juga aturannya ada sebenarnya, tapi kan pengawasannya kurang gitu ya, tindakannya kurang gitu kan. Tau-tau sudah kejadian aja kan, jadi kalau ada warna air sungainya berubah warna, atau berbusa tadi baru,
1: iya,
2: duyun gitu ya, apa dicelakan gitu.
1: Baru diteliti ini dari mana gitu.
2: Dan banyak juga saya dengar sih, artinya tadi ya, pelaporan-pelaporan itu kan formalitas, Mas Abir. Jadi dibuat seolah sudah memenuhi baku mutu misalnya, sehingga boleh dibuang gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, banyak yang enggak sebenarnya kan. Nah itu yang miris sih ya, artinya ya misalnya dari sisi apa, pemerintah kali ya, lebih tegas lagi ya, mengawasi tadi industri-industri, kemudian kalau melanggar memang juga kemudian setengah dikenakan sanksi gitu ya. Tapi kan ya kita sama-sama tahu ya bagaimana praktik di lapangan kali ya. Waktunya seperti apa, kemudian apakah main mata atau main apa gitu ya, main kaki kali. Itu yang menjadi biasa ya.
1: Bahkan ada juga anekdot ya, menjadi masalah dasar di masyarakat kita, peraturan ada untuk dilanggar. Ini seringkali kita melihat ada rambu dilarang parkir, malah di sekitar rambu itu malah pada parkir mobil. Nah ini juga terkait dengan bagaimana aturan dari atas yang betul-betul tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi seolah-olah tidak disambut di warganya sendiri. Ini perlu ada perhatian serius ya, kepekaan juga dari unsur terkecil seperti RT RW untuk bisa tegas dalam hal menjaga kebersihan sungai. Minimal di RT RW-nya ini harus juga mau menyambut aturan di atasnya. Mereka juga harus bisa tegas ke warga-warga mereka ya, Pak Nyoman ya.
2: Iya. Selain tegas sebenarnya juga saya lihat perlu keteladanan juga sih ya. Artinya siapa pemimpin di RT RW itu kalau di saya gitu ya. Artinya kan ini kan komunikasi juga ya. Maksudnya komunikasi dengan keluarga ini loh pentingnya kalau kita menjaga lingkungan, kemudian menjaga sampah, kan? Itu mungkin komunikasinya juga tidak masif, tidak lancar kali ya. Lihat juga siapa pimpinannya juga, maksudnya seperti apa misalnya. Gitu. Mungkin dari situ juga sih sehingga ya tadi apatis gitu ya, tidak didengerin, gitu kan? Padahal sebenarnya kalau ya kan zaman dulu juga mesti ada musyawarah itu kan ya. Lalu ada rapat-rapat.
1: Iya, rapat di balai desa itu sering kita dengar ya dulu ya. Gotong royong minimal seminggu sekali atau sebulan dua kali itu lebih sering ya kalau dulu ya.
2: Nah termasuk yang tadi sungai itu ya impian juga sih. Bisa seperti dulu ya. Dulu zaman kecil kan banyak di sungai ya. Wih, bening gitu kan.
1: Iya.
2: Nyari udang di balai batu gitu kan. Sekarang udah cepat semua sih. Memang kalau yang di luar sudah lebih apa ya, peduli lingkungan ya, sungainya ditata, jadi memang dibuat seperti taman gitu kan. Kalau pas kemarau gini bisa untuk bermain, main voli, main rekreasi lah ya. Tapi pada saat musim hujan, dia memang untuk jalan air banjirnya tadi gitu, nggak masalah, ada tanggung-tanggungnya gitu. Dan buang sampahnya kan nggak ada di sana ya, tertib gitu ya, sehingga ya tadi nggak kotor gitu ya, nggak penuh sampah di sungainya. Ya, itu impian
1: sih emang. Betul sekali.
2: Ya, paling nggak mulai dari kita
1: sih. Ya, mulai dari kita sebagai masyarakat, individu masyarakat untuk menjaga kebersihan, dan tadi ya perlu juga keteladanan di masing-masing wilayah sendiri bagaimana bisa menjaga kebersihan, dan itu tadi ya inisiatif dalam mengatasi krisis air tadi di daerah-daerah yang Anda sebutkan, ada yang menyimpannya di dalam tandon ya Pak ya, ketika hujan datang sehingga bisa digunakan di saat kering, di saat krisis air ya, walaupun dalam skala yang kecil tapi itu sangat membantu ya Pak ya.
2: Ada yang sekarang ini kan
1: bulan-bulan
2: ini kan soalnya ada hujan satu kali dua kali ya. Itu bisa ditampung, nah begitu hari-hari berikutnya panas itu bisa untuk siram-siram.
1: Iya.
2: Itu sangat aplikatif sih bisa semuanya.
1: Baik. Baik, kalau begitu Pak Nyoman, terima kasih sudah memberikan edukasi dan juga pemahaman kita terkait krisis air dalam perspektif Pancasila, bagaimana menjaga agar kita tetap bisa menggunakan air bersih meskipun di kondisi darurat, alternatifnya, dan juga nasihat-nasihatnya tadi untuk menjaga ya, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas air bersih untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Nyoman, salam untuk Pak Ketua, Pak Setio, dan juga teman-teman Pusaka Indonesia lainnya. Sukses dan sehat selalu Pak Nyoman.
2: Sama-sama, saya salam.
1: Iya. Selamat dini hari Pak Nyoman. Tadi Nyoman ya, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Nyoman Suwarta terkait krisis air dalam perspektif Pancasila. Memang dalam skala besar yang negara kita masih menjadi PR ya untuk bisa menciptakan proses pengelolaan air yang modern ya, seperti di luar negeri bagaimana air-air bersih itu bisa mengalir ke tiap rumah warga dalam kondisi siap minum. Jadi enak gitu, enggak usah beli galon ya atau ngisi ulang, kita tinggal pakai air keran untuk minum sehari-hari dan itu sudah terjamin bersih. Tentu saja kita memimpikan itu ya, bagaimana bisa air sungainya bersih, tidak berbau, dan kemudian diolah secara efektif, tidak ada setetes pun air hujan yang terbuang sia-sia. Itu sudah jadi prinsip pengelolaan air bersih di negara maju sana, dan mudah-mudahan kita juga mengarah ke sana dengan upaya dari pemerintah dan pastinya dari setiap individu masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Ini tentunya impian itu bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi kenyataan di negara kita. Dan dengan demikian berakhir pula segmen Kopi Pro 3 edisi Jumat ini bersama dengan Pusaka Indonesia Krisis Air dalam Perspektif Pancasila. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak dan juga berpartisipasi langsung. Kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kampung Inggris Pare memperkuat kompetensi bahasa generasi muda melalui pembelajaran intensif untuk menjawab tantangan globalisasi. Ana Kusuma menyampaikan selengkapnya.
1: Lembaga Kursus Global English Pare di Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terus mendorong penguatan peningkatan kompetensi bahasa Inggris sebagai bekal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran intensif yang didukung lingkungan berbahasa dinilai dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Manajer Global English Pare, Dimas Iman, dalam hal ini menjelaskan bahwa antusiasme untuk peserta sendiri hingga Oktober 2026 dinilai lebih tinggi jika dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Meskipun keputusan calon para peserta didik untuk mengikuti kursus juga masih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu maupun juga kemampuan finansial. Dimas menilai lingkungan yang didorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi keunggulan pembelajaran di Kampung Inggris karena peserta tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara berkesinambungan.
2: Harapannya tentu ini ya, trennya terus meningkat ya, karena ada satu hal yang mungkin harus semua orang tahu adalah belajar bahasa Inggris itu memang bisa di mana aja dan pakai alat apapun, pakai tools apapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dimanapun, itu adalah lingkungan. Dimana kita bisa 24 jam untuk belajar dan ngomong bahasa Inggris, baik setelah bangun tidur sampai tidur lagi ngomong bahasa Inggris, itu hanya bisa terjadi di sini gitu. Jadi memang ini salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris.
1: Salah satu peserta kursus Global English Pare, Angga, mengaku mengikuti pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris baik dalam memahami materi maupun juga menyampaikan gagasan kepada orang lain.
3: Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi untuk mendeliver bahasa Inggris. Jadi di TCG ini saya bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris secara menyeluruh dan bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris itu tersebut kepada orang lain.
1: Dengan kompetensi bahasa Inggris yang semakin baik, generasi muda juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang belajar dan juga berkarya, sekaligus menjadi sumber daya manusia yang adaptif dan juga berdaya saing di era globalisasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jemaah haji. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
5: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
4: First, governance. Trust must come.
5: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
4: Standard of accountability.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
6: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
5: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
6: A stronger haji ecosystem.
5: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBI Makan Gratisnya, dan alhamdulillah anak-anak juga antusias dengan program ini. Anak-anak kami juga merasa terbantu dengan adanya program MBI ini, dan semoga program Bapak ini berlanjut terus. Terima kasih.
2: Saya Salma Najla, pekerjaan saya di sini sebagai ahli gizi di SPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini terus berjalan dan manfaatnya semakin luas bagi untuk anak-anak maupun masyarakat yang mendapatkan kesempatan kerja. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungan melalui program makanan bergizi gratis.
3: Nama saya Yuliana, pekerjaan saya di Divisi Pemotion di SPPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini bukan hanya membantu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak, tapi juga membangun lowongan kerja bagi masyarakat seperti kami. Jadi, kami bisa bekerja sekaligus ikut memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungannya melalui program makan bergizi gratis.
4: Saya senang dengan adanya program makanan bergizi gratis di sekolah. Saya juga senang bisa makan bareng teman-teman. Menurut saya, program ini sangat membantu kami sebagai siswa. Terima kasih atas programnya Pak Prabowo, yaitu program makanan bergizi gratis. Terima kasih.
5: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Catatan Peristiwa.
8: Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, mendengar di musim kemarau ini, kekeringan tentu masih menjadi persoalan yang perlu untuk mendapatkan perhatian serius ya di sejumlah wilayah, termasuk di Jawa Tengah. BMKG menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 11 hingga 20 Oktober 2026. Nah, tentu di tengah kondisi tersebut, masyarakat di daerah-daerah yang terdampak tadi diharapkan bisa mengantisipasi potensi kekurangan air bersih. Sementara peralihan dari musim kemarau ke penghujan ini berlangsung secara bertahap ya, disampaikan BMKG seperti itu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mengatasi kekeringan di Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan dilakukannya OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan OMC di Provinsi Jawa Tengah ini masih menghadapi sejumlah kendala ya, sehingga tidak bisa dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Lantas, bagaimana BPBD Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, kemudian juga mengatasi kendala pelaksanaan OMC tadi? Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengantisipasi dampak kekeringan yang masih berpotensi terjadi. Nah, untuk membahas topik-topik menarik tadi, pendengar, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam, Pak Bergas.
2: Selamat malam, Mbak Luna.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bergas, kalau untuk kondisi kekeringan di Jawa Tengah sampai pertengahan Oktober 2026 ini seperti apa pemetaan dari BPBD, wilayah mana yang saat ini masih membutuhkan perhatian yang serius begitu?
2: Ya, masih sama di informasi sebelumnya. Jadi untuk saat ini yang masih banyak dilakukan dropping itu masih di wilayah daerah Pemalang, Klaten, Purbalingga, Blora, Boyolali ya, itu kurang lebih seperti itu, dan Wonogiri. Itu kan karena akumulasi ya, jadi data kami by akumulasi itu seperti itu, masih dilakukan dropping. Kemudian wilayah yang terdampak paling banyak untuk wilayah desanya itu ada di Blora, itu ada 112 desa, kemudian Grobogan itu 110, Purbalingga 74, Banjarnegara 55, Banyumas 54 desa, Cilacap 50 desa, gitu.
1: Kurang lebih ada 7 ya berarti ya? 6 atau 7 kabupaten, Pak ya?
2: Ya, kalau dampak yang dilakukan dropping air bersih hampir di 33 kabupaten dari 35. Tapi frekuensi maupun intensitasnya kan masing-masing berbeda. Sama wilayah yang dampak kan beda-beda.
1: Berarti yang Bapak sebut yang paling banyak warga yang terdampaknya, Pak ya, tadi ya?
2: Ya, ya.
1: Dari Blora, Grobogan.
2: Ya, betul.
1: Baik. Sebelumnya kan BMKG juga sudah menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang statusnya awas kekeringan meteorologis, Pak, di pertengahan Oktober ini. Bagaimana BPBD menerjemahkan peringatan dari BMKG ini untuk menjadi langkah penanganan yang konkret di lapangan, Pak?
2: Ya, artinya penetapan status tanggap darurat di 7 kabupaten itu berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan administratif persyaratan istilahnya. Bagaimana ini kan kita kan sudah masuk di posisi perubahan anggaran. Harapannya ada kabupaten yang tidak menetapkan status tanggap darurat karena dia akan memasukkan, mengalokasikan menggunakan perubahan anggaran. Ada yang melakukan status tanggap darurat karena akan mengeksekusi dengan menggunakan belanja tidak terduga. Nah, itu kan hanya masalah cara saja ya. Cara supaya bisa melayani masyarakat dengan maksimal begitu.
1: Berarti tiap-tiap daerah mitigasinya bermacam-macam, Pak ya, tergantung daerahnya masing-masing.
2: Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Begitu.
1: Oke. Pak, kalau boleh digambarkan, apakah kondisi kekeringan tahun ini menunjukkan dampak yang lebih berat kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Indikatornya apa mungkin untuk menilai ini, Pak?
2: Ya, jadi untuk menilai ini kalau dibandingkan dengan tahun 2024, 2023-2024, itu untuk wilayah terdampak sama ya, kurang lebih sekitar 33 kabupaten kota, itu sama. Kemudian hanya saja gelontoran air bersih yang digelontorkan ini sudah melampaui di tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu yang digelontorkan bantuan air bersih itu sejumlah 52 juta, sedangkan saat ini, sampai dengan saat ini, total yang sudah terdistribusi itu sudah 109 juta. Berarti hampir dua kali lipat ya, dua kali lipat yang terjadi. Memang informasi BMKG yang kaitan dengan El Nino, Godzilla, kemarau ekstrim, itu memang terjadi hari di tahun ini.
1: Kalau dari waktunya, Pak, apakah juga lebih awal begitu terdeteksi kekeringan di tahun ini? Sejak bulan apa begitu, Pak?
2: Ya, sejak kalau kita sudah mulai dapat informasi kan sejak awal bahwa BMKG sudah menginformasikan fenomena El Nino ini di tahun ini akan lebih ekstrim dibandingkan El Nino di sebelum-sebelumnya. Tentunya ini kan sudah melalui kajian-kajian BMKG ya. Jadi kita sudah mempersiapkan, dari awal sudah mempersiapkan, artinya untuk adanya distribusi air bersih tetap bisa berjalan dengan baik. Memang pasti akan ada kekurangan-kekurangannya, karena apa? Karena jumlah yang harus didistribusikan banyak. Sedangkan ini kan butuh waktu, butuh frekuensi, butuh cara, supaya strategi supaya ini bisa terlayani. Mungkin di awal-awal masyarakat bisa dilayani dengan lancar, tapi berjalannya waktu dengan banyaknya permintaan di sekian banyak wilayah, akhirnya perjalanan kendaraan sarana-prasarana ini menjadi butuh waktu yang perlu di-manage dengan baik begitu.
1: Oke. Nah, upayanya apa, Pak? Kalau kita bicara tentang air kan tadi masih mencukupi ya, bersyukurnya masih bisa dipenuhi begitu ya. Tapi ada tidak cara lain, barangkali ada OMC yang akan dilakukan?
2: Kalau kaitan dengan OMC itu salah satu cara, OMC operasi modifikasi cuaca itu salah satu cara bagaimana mendatangkan, menurunkan hujan. Hanya saja dia sangat terkait dengan kondisi awan yang ada di atas begitu.
1: Betul.
2: Hasil pantauan ini tentunya pelaksanaan OMC tidak melibatkan BBBD sendiri. Tentunya perlu ada kajian BMKG begitu, kemudian ada BRIN, kemudian ada pelakunya yang membawakan pesawat begitu. Jadi banyak faktor yang harus melakukan operasi modifikasi cuaca itu. Dan tentunya yang paling penting adalah ada bibit awan yang bisa dilakukan OMC. Selama tidak ada bibit awan, ya kesulitan untuk, dan kemungkinan tidak akan terjadi begitu terjadinya OMC.
1: Kalau kondisi begitu saat ini bagaimana? Memungkinkan
2: ya,
1: tidak?
2: Kalau saat ini dari sekian waktu yang sudah berjalan, kondisi awan di atas khususnya Pulau Jawa Tengah ini masih hampir tidak ada ya. Seandainya ada pun tipis sifatnya.
1: Iya, karena ini akan mempengaruhi keberhasilan dari OMC itu tadi, Pak ya, yang tidak bisa dilakukan setiap saat. Kalau seandainya bisa begitu, Pak, ketika sejumlah wilayah tadi ya yang di awal Bapak sebut ini kan membutuhkan air begitu, membutuhkan tambahan curah hujan. Bagaimana menentukan prioritas pelaksanaan OMC sendiri kalau di Jawa Tengah, Pak?
2: Kami itu salah satu cara ya, Pak. Jadi kita tidak berharap terlalu besar dengan adanya teknologi operasi modifikasi cuaca, tapi kita harus melakukan upaya-upaya lain. Salah satunya adalah memperbanyak sarana prasarana. Karena ini kan kita bicaranya sudah berjalan ya, jangka pendek. Maka bagaimana kita meminta CSR untuk terlibat dengan sarana prasarananya, minta bantuan Kementerian PU dengan sarana prasarananya yang sudah ada, kita pinjam pakaikan ke kabupaten kota, kan begitu. Kemudian ada solusi-solusi lain, salah satunya dengan membangun sumur bor-sumur bor, gitu. Jadi OMC itu banyak kaitannya, dia akan sangat tergantung dengan posisi awan. Maka kita kalau menunggu itu tidak akan selesai. Maka yang harus dilakukan adalah menambah sarana-prasarana, memperbanyak frekuensinya, mempersiapkan sumber daya manusianya, kemudian memperbanyak titik-titik sumber air yang memungkinkan, ya. Itu. Dan itu dilakukan oleh Pemprov Jateng.
1: Oke. Dan kalau melihat wilayah-wilayah yang tadi terdampak, kan ini hampir berulang begitu ya, setiap tahun ya Pak Bergas. Bagaimana ya, kemudian memastikan BPBD ini memastikan ini bantuan air bersih tadi tidak hanya bersifat sementara tapi juga bisa menjangkau masyarakat yang mengalami kekeringan berulang tadi setiap tahunnya.
2: Ya, salah satunya tapi tidak di kami ya. Artinya pemetaan-pemetaan wilayah terawan kekeringan itu sudah terjadi ya. Hanya saja pengeksekusian untuk terjadinya adanya sumur bor, pipanisasi, pembentukan pamtimas itu yang melakukan adalah dinas teknis yang terkait misalnya PU begitu, kemudian Kementerian PU.

0: mengajukan permohonan kepada provinsi, pada gubernur untuk dilakukan dukungan-dukungan lain. Nah, dukungan lain dari provinsi bisa berupa kegiatan, bisa berupa program, bisa berupa bantuan CSR tingkat provinsi. Nah, itu bisa kita lakukan begitu.
1: Berjenjang ya, berarti melihat daerah masing-masing dengan potensi sumber daya yang ada. Kak, mengingat peralihan musim kemarau ke penghujan ini kan masih akan berlangsung bertahap begitu, kita harus antisipasi juga bagaimana kemungkinan kekeringan yang masih bisa berlanjut hingga beberapa waktu ke depan, Pak?
0: Ya, ini kan sudah mulai terjadi beberapa hujan ya. Harapannya sih nanti mulai Oktober ini atau November sudah mulai masuk awal musim penghujan. Harapannya ya. Hanya saja justru yang perlu diantisipasi adalah masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan itu biasanya cuaca terjadi hujan angin kencang dengan disertai hujan ekstrim. Nah, karena kalau kita bicara hujan ekstrim, maka yang perlu dilakukan adalah kelancaran jalannya air dari hulu ke hilir, begitu, supaya dia tidak tersangkut, dia tidak meluap, dia tidak merjang tanggul. Nah, itu yang perlu dilakukan sebetulnya.
1: Oke, berarti nanti penanganan terhadap banjir juga lagi, Pak ya, kalau sudah mulai beralih begitu ya.
0: Ya, betul.
1: Siklus, betul. Nah, sekarang tadi Bapak kan menyebut di beberapa daerah sudah mulai ada hujan begitu ya, meskipun masih sangat minim begitu intensitasnya. Apa sarannya untuk masyarakat agar memanfaatkan hujan yang masih berkala ini, yang masih sedikit ini, untuk mengatasi kekeringan?
0: Ya, tentunya kalau informasi atau himbauan dari kami, yang pertama pada saat adanya bantuan air bersih, menggunakan seefektif mungkin pemanfaatannya. Itu yang pertama, itu harus itu. Yang kedua, apabila masih ada sumber air yang mungkin dirasa kurang layak, maka coba dilakukan upaya-upaya filterisasi dengan cara-cara sederhana. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ada hujan, lakukan menabung air, menyimpan air supaya itu bisa dimanfaatkan. Yang keempat tentunya warga masyarakat yang masih menggunakan sumur seyogianya sudah mulai memanfaatkan atau mengajukan permohonan kepada daerah, kepada kepala daerah setempat atau perusahaan PDAM setempat untuk dilakukan perluasan jaringan PDAM. Begitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu beberapa hal lah. Itu banyak cara.
1: Banyak cara. Baik. Terima kasih Pak Bergas sudah mengingatkan kembali masyarakat ya untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau yang masih bisa berlangsung beberapa waktu ke depan. Sehat selalu Pak Bergas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Dua pekerja migran Indonesia mengaku ditahan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu pekerja migran Indonesia atau PMI, Nur Aziza Rozali. Nur atau Aziza mengaku, ia bersama temannya diberangkatkan sponsor ke Arab Saudi dalam kondisi masih sakit. Namun hingga saat ini, sponsor yang memberangkatkan mereka tidak menunjukkan tanggung jawabnya dan membiarkan mereka ditahan. Fenomena pekerja migran Indonesia asal Indonesia tertahan di Arab Saudi. Itulah yang menjadi topik kami malam hari ini dalam To The Point bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, Nur Aziza Rozali.

0: Mbak Aziza, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Malam. Ya, waalaikumsalam. Malam.
0: Iya, suara saya terdengar jelas ini, Mbak, ya, di sana, ya.
1: Suara, iya, terdengar.
0: Baik.
1: Maaf, di sini agak berisik.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Keterbatasan sinyal, ya.
0: Oke. Mbak Aziza, memang berada di mana, Mbak, saat ini? Dan kondisi Mbak sendiri seperti apa, ini, Mbak?
1: Saya ini ada di Semasko, Riyadh, Saudi.
0: Di Semasko, Riyadh?
1: Saudi.
0: Di Saudi, ya. Oke.
1: Iya.
0: Dan saya juga sudah membaca apa yang Mbak sampaikan, ya, di media sosial ini, ya, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Nah, pertama kali Mbak Aziza dan teman mengalami masalah di Arab Saudi, kapan ini, Mbak?
1: Permasalahan ini, aku udah sakit ini udah 1 bulan lebih.
0: 1 bulan lebih?
1: Iya, udah 1 bulan lebih.
0: Mm-hmm. Boleh tahu sakit apa itu, Mbak?
1: Kalau aku ini memiliki infeksi mata dan sama abdomen akut, serta ada minus yang tinggi. Mata saya ini minus tinggi dia.
0: Okay.
1: Sehingga untuk keterbatasan melihat saya kurang.
0: Oke, okay. Infeksi mata, kemudian mata minus tinggi, sehingga penglihatan tidak optimal begitu, dan abdomen akut ini, ya, Mbak, ya.
1: Iya, abdomen akut, ya.
0: Iya, baik. Mbak, tapi sebelum bercerita lebih banyak lagi, awalnya gimana nih, Mbak Aziza, berangkat ke Arab Saudi ini, Mbak?
1: Oke. Tadinya itu saya itu diiming-imingin gaji besar.
0: Mm-hmm.
1: Katanya gajinya di sini besar, 1.600 riyal tergantung sama rupiahnya. Terus kerjanya cuma 8 jam. Tidak
0: bisa bilang, Mbak, berapa riyal tadi dijanjikannya satu bulannya?
1: 1.600 riyal.
0: 1.600 riyal. Oke.
1: Iya.
0: Lanjut, Mbak.
1: Iya. 1.600 riyal. Terus dibilangnya katanya kerja saya cleaning service di sini. Kerja cuma 8 jam, ada liburnya, dia bilang seperti itu. Terus aku bilang, ada belajar bahasa dulu enggak? Aku bilang gitu, pertamanya, kata dia, enggak perlu belajar bahasa, katanya gitu. Kamu langsung kerja. Ternyata nyampe di sini, saya dimasukin ke Sarikat Semasko, ternyata saya jadi pembantu di sini yang kerjanya hampir 17 jam. Saya di sini jarang dikasih makan sama majikan, akhirnya saya punya penyakit abdomen akut. Lambung akut.
0: Oke. Kapan pertama kali tawaran itu diterima, Mbak Aziza? Dan kapan Mbak akhirnya berangkat ke Saudi?
1: Saya itu proses pemberangkatan itu sekitar bulan April saya dikenalinnya.
0: Mm-hmm.
1: Pertama kali kenal sama yang berangkatin bulan April. Saya berangkat itu kemarin tanggal 25
0: Juli. 25
1: Juli?
0: Juli, ya. Ya. Berarti sekitar 3 bulan ini di Saudi, ya, Mbak, ya?
1: Iya, iya. Ya.
0: Yang menawarkan pekerjaan itu siapa, Mbak?
1: Tadinya ini, saya ini kan tadinya niatnya kan mau ikut teman di Taiwan. Tapi kan mereka harus belajar bahasa dulu.
0: Iya.
1: Nah, terus kebetulan ada teman saya ini ngobrol sama mantan bos saya. Cerita sama mantan bos saya kalau saya mau kerja ke luar negeri. Akhirnya mantan bos saya yang kenalin saya dengan yang ngeberangkatin saya.
0: Siapa itu, Mbak?
1: Katanya dari mantan bos saya yang ngeberangkatin.
0: Oke. Enggak, yang mengenal, akhirnya mantan bos kan mengenalkan ke seseorang, ya?
1: Ke seseorang ini. Terus kata dia, ngapain kamu ke Taiwan, mendingan kamu ke Saudi aja, gak perlu belajar bahasa. Ya yang tadi seperti dia janjikan, gaji 1.600, kerjanya cleaning service dan segala macam.
0: Setelah Mbak Aziza dikenalkan dengan seseorang tadi, Mbak sempat mencari tahu gak siapa dia? Apakah dia memiliki agensi yang resmi atau bagaimana?
1: Iya, itu kesalahan terbesar saya. Saya tidak tahu PT-nya apa, saya hanya mau ya udah ngikutin aja dianya kayak gimana, disuruh medical saya ikut medical, disuruh bikin visa saya ikut bikin visa, kayak gitu. Saya tidak tahu PT saya apa yang di Indo.
0: Oke, artinya sempat bikin visa, sempat medical check up, dan dijanjikan pekerjaan sebagai cleaning service dengan jam cleaning kerja service. 7 jam.
1: Iya, 8 jam.
0: 8 jam, sorry. Dengan pendapatan 1.600
1: riyal.
0: Iya. Ya, itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 8 juta berarti, ya, Pak, ya?
1: Iya, makanya saya mau. Ternyata nyampe di sini itu gaji saya cuma 1.200, itu pun juga
0: 17
1: kalau sakit
0: jam.
1: Dipotong.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, 17 jam.
0: Iya. Mbak Aziza, asal dari mana atau berangkat dari mana ketika itu, Mbak?
1: Saya ini asal Jakarta, domisilinya daerah Citayam Bogor.
0: Di Citayam Bogor.
1: Saya berangkat itu dari Depok.
0: Dari Depok, ya. Oke. Okay. Berapa lama pengurusan dokumen-dokumen tadi nih, Mbak, sampai akhirnya keluar visa dan pada bulan Juli itu diberangkatkan?
1: Kurang lebih dari itu kurang lebih 2 bulanan, Pak. Lebih 2 bulanan.
0: Iya.
1: Iya, saya juga kaget soalnya gini, Pak. Saya buat visa itu di tanggal 23 Juli, tanggal 25 saya berangkat.
0: Oh, cepat ya. 23 bulatnya, 25-nya sudah berangkat. Waktu berangkat, pembuatan visa enggak ditanya-tanya memang, Pak. Tujuannya apa? Ke Arab Saudi?
1: Enggak. Cuman difoto sidik jari sudah.
0: Oke, semua tiket ditanggung oleh yang tadi menawarkan pekerjaan
1: yang memberangkatkan. Iya, okay. Iya.
0: Sendiri atau berapa orang ini, Mbak?
1: Saya sendiri. Terus nah, saya akhirnya diantar sama yang ngeberangkatin saya ke suatu rumah di situ. Nah, di situ itu ada beberapa orang, ada sekitar 7 orang. Akhirnya kita berangkat langsung bareng-bareng ke bandara, tapi nyampe di bandara kita terpisah. Yang 3 orangnya terpisah, yang 4 orangnya ikut saya ke Semasko.
0: Oke. Artinya empat orang
1: mereka
0: ini
1: juga tidak tahu PT-nya.
0: Semasko ini apa ini, Mbak? Penampungan ya?
1: Sarikah.
0: Kantor,
1: iya.
0: Kantor ya.
1: Iya.
0: Di sana di Semasko, iya. Di Riyadh ya. Oke. Jadi begitu sampai di Riyadh langsung dibawa ke Semasko bersama dengan 4 orang tadi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Apa yang dialami atau yang Mbak ketahui selama di Semasko ini sebelum ditempatkan di tempat pekerjaannya ini, Mbak Aziza?
1: Iya, terus akhirnya aku langsung kaget kan, ternyata di sini di Semasko. Saya juga nggak tahu, Pak. Dari sebelum saya berangkat pun juga saya nggak tahu saya ditempatinnya di mana. Nyampe di sini kita satu kamar itu ada sekitar 20 orang. Mereka ternyata nyampe di sini itu ya modelnya kayak yayasan lah gitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang majikan yang mau kita diambil sama dia gitu. Nanti kalau misalkan majikannya tidak cocok dipulangin lagi diambil lagi seperti itu. Jadi kita nggak netap.
0: Semasko itu perusahaan penampungan, Bu, Mbak Aziza ya.
1: Iya.
0: Tenaga kerja.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ada yang minat atau apa melihat di sana bisa menggunakan jasanya, begitu.
1: Iya.
0: Dan
1: jadi
0: di Semasko itu berapa banyak misalkan totalnya?
1: Semasko apanya tuh, Pak?
0: Oh, iya.
1: Orangnya?
0: Iya, betul.
1: Banyak sekali, Pak.
0: Banyak.
1: Kita di sini ada yang dari Indo, ada yang dari Kenya, Uganda, Filipina.
0: Oh, campur ya, itu. Mbak Aziza di sana ya?
1: Campur.
0: Iya. Dan campur. Kondisi mereka juga sama, artinya mereka juga awalnya dijanjikan pekerjaan yang tidak seperti ini maksudnya.
1: Iya, hampir kebanyakan. Kalau untuk yang Indonesia ya, Pak ya, kalau kayak saya kan jarang beradaptasi sama yang orang-orang Filipina sama yang Kenya, Ugandanya. Tapi kalau hampir semua kebanyakan kalau yang di Indo itu, mereka seperti itu. Mereka dijanjikan oleh sponsor-sponsornya, mereka dijanjikan dengan PT-PT-nya, ya dengan gaji besar, ada yang dengan dikerjakan dikatanya di restoran atau kerjakan di salon seperti itu banyak, Pak. Ternyata nyampe di sini malah dijadikan ART.
0: Okay.
1: Tapi mereka setelah sampai di sini juga tidak dimanusiakan, Pak.
0: Seperti apa itu?
1: Karena mungkin sari ya kayak misalkan kita udah sakit di sini dari majikan dipulangin karena sakit, tapi mereka tidak mau tahu tentang masalah sakit kita. Kayak gitu. Terus ada yang pernah juga jatuh kakinya terpincang-pincang karena majikannya juga, tapi mereka pun juga sama tidak mau tahu. Dia pengen taunya hasil dari majikannya aja. Majikannya cuman komplain dia nggak bisa kerja udah.
0: Oh, oke.
1: Gitu,
0: tapi Mbak Aziza sempat bekerja di warga Saudi di sana.
1: Pernah, Ajija, saya pernah bekerja. Ya itu tadi saya bilang kerja saya 17 jam.
0: 17 jam itu
1: kerja
0: di rumah
1: saya 17
0: itu.
1: Jam. Di rumah. Ngurus semuanya. Iya, dengan rumah yang besar itu saya ngurusin semuanya. Sama saya tidak ingat makan, kayak gitu. Saya makannya pun juga mie mentah, mie yang direbus sama air dingin karena tidak ada air panas.
0: Oke. Sampai akhirnya dipulangkan lagi ke Sarika Semasko di Riyadh ini.
1: Iya.
0: pendapatan
1: akhirnya dipulangin nih, karena kan saya sakit.
0: Iya, 1.200 real dipotong tadi ya karena sakit. Ya. Berapa potongannya?
1: Iya. Kalau untuk ini Ajija belum tahu karena Ajija belum cek. Kemarin itu sempat waktu itu Ajija pernah ngecek, itu pernah dipotong satu hari itu 40 real.
0: 40
1: real. Jadi bermacam-macam, Pak. Iya, 40 real. Jadi kalau misalkan kita kena komplainan majikan itu dipotong 40 real. Kalau misalkan kita dipulangkan karena sakit itu dipotong sekitar 20 real. Pokoknya beda-beda.
0: Selama gitu. Di Smasco ada pendapatan?
1: Ajija kemarin sempat dapat 1.100.
0: Selama di Smasco aja?
1: Iya, itu aja.
0: Di Smasco dipekerjakan juga nggak ini, Pak?
1: Enggak, Pak. Di Smasco udah kan, karena kan kalau di Smasco itu modelnya kayak penampungan.
0: Iya, penampungan ya.
1: Jadi
0: ya
1: udah.
0: Tapi mendapatkan bayaran 1.100 real.
1: Iya, itu pas Ajija kerja di majikan.
0: Oh, pas ya. Artinya setelah dipulangkan ke Smasco, dapat pendapatan iya. Enggak dari carikannya?
1: Enggak.
0: Berarti sempat bekerja tidak di majikan ada. Tadi berapa lama itu, Mbak Aziza?
1: Satu bulan
0: aja. Jadi kalau total 3 bulan, iya. Berarti 2 bulannya itu di syarikat ya? Di penampungan
1: iya.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan Mbak katakan sempat medical check-up, Mbak. Ketahuan nggak ada penyakit atau apa sebelum berangkat ke Saudi ini, Mbak?
1: Nah itu, kalau medical check-up itu cuman yang diperiksa tes urin, tes darah, sama rongsen. Mereka tidak meriksa mata saya, mereka tidak meriksa lambung saya dan segala macamnya, gitu. Dan saya pun juga nggak tahu hasil medical check-up saya apa.
0: Nggak tahu?
1: Saya kan cuma nanya aja sama sponsor yang ngeberangkatin saya, gimana hasil medical saya, terus mereka bilang, kamu fit, kamu boleh bekerja, ya udah saya bekerja. Ternyata di sini yang dipermasalahin dengan mata saya, makanya saya juga tidak bisa dipekerjakan.
0: Nah kabarnya kan Mbak ditahan ya oleh pihak otoritas Arab Saudi ini ya?
1: Iya. Kenapa, Pak?
0: Iya, ditahannya di mana ini? Di penampungan ini atau di mana ini, Mbak?
1: Iya, di penampungan Syarikat Smasco-nya. Iya.
0: Oke, ada alasan nggak ini disampaikan petugas? Kenapa Mbak Aziza ditahan?
1: Iya, dikarenakan pokoknya di sini yang tidak akan bisa pulang ke Indonesia kalau misalkan sponsornya atau yang ngeberangkatinnya atau PT-nya yang ngeberangkatin kita itu tidak bertanggung jawab. Jadi selagi mereka tidak bertanggung jawab, kita tidak bisa pulang ke Indo.
0: Oke, jadi diminta pertanggungjawaban dari pihak yang memberangkatkan Mbak Aziza ke Saudi.
1: Iya.
0: Ya?
1: Iya.
0: Kalau dokumen-dokumen ada nggak yang diminta atau yang diperiksa?
1: Kenapa, Pak?
0: Dokumen.
1: Kenapa?
0: Dokumen,
1: alhamdulillah sama lengkap, aja ya? Semua nggak ditahan.
0: Oke. Ketika pihak otoritas Saudi meminta pihak sponsor yang memberangkatkan Mbak bertanggung jawab, sudah menghubungi Mbak ke orang tersebut?
1: Sudah, Ajija juga sempat telepon sponsor.
0: Ya, Ajija apa responnya?
1: Sponsor bilang katanya gini, saya nggak akan bertanggung jawab atas kepulangan kamu kecuali kamu mati.
0: Oh ya, seperti itu jawabannya?
1: Ya, seperti itu. Sayangnya di saat saya pengen rekam itu, saya udah gemeteran, karena udah emosi kan dia udah ngomong kayak gitu, makanya saya nggak sempat rekam pas saat ditelepon.
0: Sponsor itu berada di Indonesia, Pak. Halo, Mbak Aziza.
1: Kenapa, Pak?
0: Sponsornya itu berada di Indonesia atau di Saudi?
1: Iya, halo.
0: Iya.
1: Di Indonesia.
0: Di Indonesia.
1: Di Indonesia.
0: Oke.
1: Iya, di Depok.
0: Sudah pernah Mbak laporkan ke pihak pemerintah, perwakilan pemerintah kita di sana?
1: Aku sudah pernah, ya itu dia
0: KBRI kesel
1: kayak gitu karena aku lapor ke lembaga. Saya pernah lapor ke KBRI, cuman KBRI respon saya cuman mohon bersabar saja.
0: Oh, gitu kapan doang. Mbak lapor ke KBRI Riyadh?
1: Setelah saya sakit. Pas saya sakit.
0: Tapi ya, permasalahan penahanan ini juga sudah Mbak sampaikan ke pihak KBRI Riyadh belum, Mbak?
1: Belum.
0: Oke, lembaga mana yang Mbak minta bantuan tadi nih, Mbak Aziza?
1: Kenapa?
0: Lembaga mana berarti ini?
1: Lembaga hukum gitu. Aku dapat dari teman. Mm-hmm. Ya, aku bikin laporan ke dia. Dia udah bikin somasi ke sponsor saya. Sponsor saya itu kesel sama saya, akhirnya dia telepon saya seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Terserah kamu, kamu mau lapor lembaga atau gimana, terserah kamu, kata dia gitu. Saya nggak akan bertanggung jawab kecuali kalau kamu mati, kata dia gitu.
0: Itu perkataan dari respon sponsor yang memberangkatkan Mbak Aziza ya?
1: Iya.
0: Seperti
1: iya,
0: itu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terakhir kapan, masih ingat Pak, menghubungi KBRI Riyadh?
1: KBRI Riyadh itu sekitar 2 mingguan kemarin.
0: 2 minggu kemarin, belum ada tindak lanjut sampai sekarang?
1: Iya, cuma dibilang mohon bersabar, sudah saya sampaikan ke petugas gitu aja.
0: Sudah
1: tiap
0: disampaikan.
1: Tiap hari saya chatin juga, bacaannya seperti itu.
0: Oke, nanti kami insya Allah berkesempatan untuk menyampaikan ini Mbak ya, ke pihak KBRI Riyadh ya, okay. Nanti. Baik, jadi bantuan apa yang paling mendesak yang Mbak Aziza butuhkan saat ini?
1: Iya, saya dengan teman-teman saya banyak yang di sini yang pengen pulang. Karena mereka pada sakit di sini.
0: Berapa banyak teman-teman yang dari Indonesia ini, Mbak?
1: Banyak di sini, cuman kalau yang di sekamar sama saya ada 2 orang lagi, teman saya yang 2 orang. Justru ada yang kasusnya dia baru sesar. Belum 1 tahun sesar, dia udah diberangkatin sama sponsornya ke sini. Dengan alasannya boleh berangkat. Padahal nyampe di sini ternyata dia nyeri hebat karena ngangkat-ngangkat barang berat. Tapi mereka malah sponsornya juga sama, gak mau bertanggung jawab.
0: Iya.
1: Malah itu, dia bilang katanya sebelum berangkat, dibilangnya katanya kalau misal kamu ditanya ada bekas operasi sesar, bilang aja gak ada. Katanya seperti itu. Padahal jelas-jelas dia udah... Dia sesar itu belum 1 tahun, anaknya masih 8 bulan. Yeah. Tapi sponsor mengizinkan dia berangkat.
0: Oke, okay. Artinya ada beberapa WNI kita di sana yang mengalami nasib serupa ini ya, Pak ya?
1: Iya, iya.
0: Selama sakit ada penanganan nggak, Pak?
1: Depresi pun juga udah ada.
0: Selama sakit ada penanganan medis nggak dari pihak syarikat sendiri, Pak?
1: Kemarin saya kan sempat dirawat, tapi dirawat pun juga... Saya nggak dikasih tahu hasil medikalnya, hasil rekap medisnya. Saya bolak-balik ke rumah sakit. Nah, kalau yang untuk mata, itu obatnya tidak di-cover sama asuransi.
0: Tidak jadi, di-cover oleh pihak asuransi?
1: Iya, kan di sini pakai asuransi. Jadi, dengan infeksi mata saya ini, saya belum ada obatnya kemarin itu. Karena udah 2 kali ke rumah sakit, itu asuransi tidak meng-cover.
0: Oke. Apa yang bisa Mbak sampaikan satu hal kepada pihak yang menangani kasus ini dan yang paling perlu untuk segera diselesaikan ini, Mbak Aziza?
1: Iya, Pak. Saya mohon biar cepat selesai di sini. Kita banyak banget yang pengen pulang di sini. Kita banyak banget di sini yang tidak ditanggung jawabin oleh sponsor-sponsor ini di sini.
0: Oke. Baik, Mbak Aziza, kami coba bantu nanti Mbak ya, kami sampaikan apa yang Mbak alami saat ini di sana. Iya, salam buat teman-teman juga di sana, Mbak.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak, Mbak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, Mbak Aziza.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak, bantuannya.
0: Oke. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Nur Aziza Rozali, yang menceritakan secara detail peristiwa yang dialami saat ini di penampungan syarikat Smas Kuriat.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Bidang begitu besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
1: Pasar bidang begitu besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
3: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentially able, tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
2: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya. Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Paisono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
1: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
2: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
3: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
2: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman. Yeah.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Mas, saya Kanisius Kumbian. Saya warga Kota Tanah Merah yang ada di Jembatan Merah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan kepada kami masyarakat Kota Tanah Merah yang ada di sini, yaitu bantuan Jembatan Merah Putih untuk kami masyarakat yang ada di sini berapa tahun atau berapa bulan, berapa tahun yang lalu kami selalu lewat sini. Saya sering juga biasa turun di jalan ini, turun baru lewat. Saya jalan ini saya biasa turun baru lewat ke sebelah, habis itu kembali lagi jalan yang di bawah. Dengan ada jembatan Merah Putih sangat membantu kami untuk pulang pergi aktivitas yang ada di sini. Terima kasih Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita sudah memberikan kami bantuan. Terima kasih banyak. Untuk itu salam hormat untuk Bapak Presiden. Terima kasih. Sekian.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan antrean panjang pengendara terjadi di Bali serta beberapa daerah lain seperti Malang di Jawa Timur pada Oktober 2026. Pertamina menjelaskan bahwa kapal pengangkut BBM mengalami kesulitan menurunkan jangkar untuk bongkar muat sehingga jadwal sandar mundur dari pukul 6.30 WITA menjadi pukul 22 WITA. Dan tidak hanya itu, adanya peningkatan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai 2.200 kiloliter per harinya. Dan malam hari ini kami akan hadirkan perbincangan BBM atau antrian BBM di sejumlah daerah bersama dengan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Ahad Rahedi, selamat malam Pak.
4: Selamat malam, Mas Rudi.
3: Iya, Pak Had, di awal mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya apa yang terjadi, Pak. Antrian yang terjadi di Malang dan Bali belum lama ini, Pak.
4: Iya, jadi agak berbeda ke situasi yang ada di Malang dan juga di Bali, ya. Mm-hmm. Mungkin yang dari lebih meriah dulu informasinya yang ada di mana-mana, gitu. Kita lihat memang situasi ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Pertamina Patra Niaga kepada seluruh masyarakat di Pulau Bali yang terdampak terganggunya kenyamanan dalam memperoleh energi khususnya BBM di SPBU. Memang yang terjadi adalah pada beberapa waktu belakangan ini kita melihat adanya perubahan pola konsumsi atau switching dari produk BBM non-subsidi ke produk BBM bersubsidi. Yang paling sering terjadi adalah dari pertama ke Pertalite. Tentunya perubahan pola konsumsi ini harus disertai dengan perubahan pola distribusi menyesuaikan dengan jumlah produk yang dibutuhkan lebih tinggi di SPBU, yakni yang bersubsidi. Okay. Nah, tengah-tengah itu dari perencanaan-perencanaan pemenuhan kebutuhan dan penyesuaian dengan pola distribusi tadi, pada tanggal 11 memang ada kendala kapal sandar yang sudah terjadwal membawa muatan Pertalite sebanyak 18 juta liter yang memang diperuntukkan untuk Provinsi Bali yang sandar di terminal kami di Manggis di Kabupaten Karangasem. Nah, delay ini yang perlu kita cermati pada saat delay ini memang kapal itu dijadwalkan sandar pada tanggal 11 dini hari, namun mundur sampai tanggal 12. Di mana tanggal 11 dini hari ini sebenarnya dari mulai pukul 00 sampai dengan pukul 06 pagi itu, okay, itu menjadi golden hour atau waktu emas untuk mobil tanki berjalan dari terminal menuju SPBU. Di saat kondisi lalu lintas lebih sepi dibanding biasanya, memang di saat inilah kami biasanya mengirimkan BBM ke SPBU di seluruh wilayah regional kami. Jadi memang dimanfaatkan untuk mempercepat pengiriman. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah kendala sandar ini menjadi butuh waktu delay yang lumayan berdampak pada proses distribusi, terutama sampai penerimaan ke end customer di SPBU atau pelanggan kami di SPBU. Yang terjadi itu situasinya.
3: Okay. Ya,
4: nah,
3: Pak,
4: saat ini ya, setelah terjadi itu, kita yang terjadi adalah menuju normal. Kita normalisasi, percepatan-percepatan termasuk alternatif sandar kapal di terminal kami yang kedua di Pulau Bali, ada di Sanggaran. Itu kita optimalkan untuk kemudian percepat pengiriman sampai dengan ke SPBU. Namun memang situasi sampai dengan hari ini, pantauan kami di lapangan, antrian sudah mulai terurai namun belum normal. Karena memang situasi yang terjadi adalah jumlah permintaan atau kebutuhan pelanggan di SPBU yang membutuhkan BBM, okay, masih lebih tinggi dari kapasitas dan juga ketersediaan BBM di SPBU sendiri. Jadi memang ini masih menuju normal. Kita butuh menyesuaikan sesegera mungkin.
3: Ya,
4: tapi
3: ya,
4: dengan pola-pola tadi kita upayanya.
3: Baik. Pak, kenapa Pak keterlambatan satu kapal bisa berdampak begitu besar Pak?
4: Jadi kalau kita lihat dari muatannya ya, pertama produknya yang dibawa adalah produk yang paling dicari oleh masyarakat. Ibaratnya kalau kita bicara fast moving ya, cepat masuk, cepat keluar, kita stok ulang, itu cepat habis lagi. Hmm. Karena konsumsi itu rata-rata sekitar 2 juta sampai 2,2 juta liter untuk Provinsi Bali, untuk Pertalite. Sementara di kapal tersebut membawa sekitar 18 juta lebih liter untuk masyarakat Bali. Jadi kalau kapal itu sesuai dengan perkiraan, tentunya selama 7 hari ke depan, itu supply untuk kebutuhan Pertalite di Bali itu aman, dengan menunggu pengiriman-pengiriman dari kapal-kapal lainnya selama waktu 7 hari. Jadi dicatatkan begitu kan? Sebelum
3: okay,
4: itu sampai 7 hari sudah ada pengiriman. Nah, ini yang kemudian menjadi bertepatan beriringan dengan peningkatan berdasarkan pola perubahan pola konsumsi tadi.
3: Yeah. Jadi, atau mungkin ke depannya ada tidak Pak kapasitas penyimpanan yang memadai dan juga mungkin kapal pengganti untuk mengantisipasi gangguan seperti ini, Pak?
4: Jadi memang kalau terkait keandalan sarana prasarana kami mulai dari kapal tanker, kemudian terminal-terminal, dalam artian untuk Provinsi Bali secara terminal masih mencukupi karena ada dua terminal di Pulau Bali. Yang pertama fuel terminal Sanggaran dan yang kedua itu integrated terminal Manggis, yang memang kalau di Sanggaran karena terletak di tengah kota ya, berdekatan dengan pelabuhan Benoa dan lain-lain, itu daya tampungnya sekitar 6.500. kurang lebih gitu ya, 6,5 juta liter, sorry.
3: Okay.
4: Dan kalau di Manggis itu sangat masif, ini terminal besar gitu ya, terminal konsinyasi, terminal penerimaan utama dari impor juga. Di sana bisa 43 juta liter produk yang ditampung untuk distribusi kemudian ke wilayah di sekitarnya.
3: Yeah.
4: Jadi memang kalau disampaikan bahwa kemampuan daya tampung kami itu mencukupi, namun memang bersamaan dengan saat itu kapal yang sandar bukan tidak ini ya direncanakan, namanya force major, kendala teknis yang tidak kita harapkan terjadi. Nah, memang setelah itu juga ada mitigasi lebih lanjut terkait maintenance berkala yang diperketat untuk pengapalan, untuk armada-armada kapal kami, pun juga memecah konsentrasi pengiriman menjadi kargo-kargo yang lebih kecil, itu juga bagian dari mitigasi supaya perjalanan mungkin kargonya lebih sedikit tapi frekuensinya lebih cepat kan begitu. Itu juga bagian dari mitigasi. Nah, ini yang kita sudah lakukan semenjak mulai tanggal 7 sampai nanti tanggal 17, kita upaya maksimal untuk itu.
3: Yeah,
4: jadi
3: yeah,
4: sudah kalau dihitung ya, dari mulai tanggal 7 sampai dengan 17 Oktober 2026 nanti, melalui dua terminal kami di Manggis dan Sanggaran, ada sekitar 57,9 juta liter BBM,
3: okay,
4: baik Pertalite maupun Pertamax yang sudah yeah, disiapkan untuk masyarakat Provinsi Bali.
3: Yeah. Artinya ini kan BBM melewati beberapa tahap ya, dari kapal tadi, kemudian masuk ke terminal penyimpanan, armada mobil, tangki terutama, kemudian SPBU. Seperti itu ya Pak?
4: Betul, jadi memang tahapan-tahapan dari mulai kapal, kemudian terminal kami sendiri beroperasi 24 jam, baik di Manggis maupun di Sanggaran. Kemudian penambahan 68, totalnya jadi 108 armada, mobil tanki, dan juga 465 jurumudi. Yang memang ini juga termasuk dari terminal kami di Banyuwangi, per hari ini sudah masuk 4 mobil tanki menyeberang dengan feri dengan muatan penuh untuk mengirimkan produk BBM ke SPBU di sekitar Pelabuhan Gilimanuk di Bali.
3: Apakah jadi pengiriman SPBU kami, itu diyakini mampu mengejar kebutuhan yang sempat tertunda ini? Kalau begitu, Pak.
4: Dengan best effort optimal yang kita kejar adalah normalisasi dulu. Memang ini yang kita perlu laksanakan, mengurai antrian.
3: Baik, Pak Ahad, artinya ada dua hal besar yang menjadi faktor utama tadi, Pak, ya. Artinya ada kapal tadi dan juga perubahan konsumsi. Kebanyakan masyarakat menggunakan BBM subsidi ini. Tetapi bagaimana, Pak, membedakan antara meningkatnya permintaan masyarakat terhadap BBM subsidi dan penyebab utama dari gangguan ini, Pak? Apakah ada angka pembanding keduanya ini, Pak? Untuk bisa mengukur seberapa besar sih lonjakan konsumsinya berkontribusi terhadap ketersediaan di SPBU ini, Pak?
4: Perubahan pola konsumsi didasari oleh disparitas harga dari Pertamax yang semakin jauh dengan Pertalite, kemudian peralihan dalam artian juga dipenuhi dengan pengiriman kapal tadi. Jadi saling berkaitan sebenarnya, nggak bisa dipisahkan.
3: Keduanya ini, Pak, ya. Baik. Dan artinya penyesuaian itu akan membuat jumlah ataupun jadwal pengiriman Pertalite ke SPBU juga tetap bisa dikejar dalam waktu dekat ini, Pak Ahad?
4: Bisa.
3: Oke. Baik, Pak. Konsumsi Pertalite di Bali tadi Bapak katakan sekitar 2.200 kiloliter per hari, Pak, ya?
4: Betul.
3: Untuk tambahan sekarang, untuk berapa? Untuk menutup kekurangannya atau yang tertunda ini, Pak?
4: Jumlah tersebut sudah optimal.
3: Sudah optimal?
4: Iya, terus silakan.
3: Iya, kalau stok di terminal tersedia, apa yang bisa membuat SPBU tetap untuk berjalan melayani permintaan yang ada saat ini, Pak?
4: Layanan diperpanjang, jam layanan jadi 24 jam.
3: Oke, jadi 24 jam, seluruh SPBU 24 jam ini, Pak?
4: 90 SPBU di wilayah padat beroperasi 24 jam.
3: Oke, kalau begitu. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat terkait dengan hal ini, Pak? Silakan.
4: Iya, karena Mas Rudi juga jangan dipotong-potong kalau saya menyampaikan gitu ya. Jadi nggak holistik gitu ya, nggak komprehensif pernyataan saya. Jadi tolong, situasi seperti ini didukung juga perlu kesadaran bersama untuk menggunakan energi secara bijak, membeli sesuai kewajaran dan kebutuhan. Pertamina juga sudah menyiapkan alternatif menjemput bola. Per sore ini kami bersama Gubernur Bali turun ke lapangan untuk langsung menyalurkan BBM dalam kemasan. Jadi penyiapan untuk roda 2 di lapangan, harga tetap sama dengan di SPBU, tapi kami jemput bola. Jadi per motor kami siapkan 3 liter kemasan untuk bisa dibeli dan kemudian bisa mengurai antrian di SPBU dengan tingkat kepadatan paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama bijak menggunakan energi dan juga memilah dan memilih informasi. Karena antrian ini juga bisa dipicu karena kekhawatiran di masyarakat. Yang kemudian kita perlu antisipasi juga bagaimana kami bersama aparat penegak hukum wilayah Polda Bali itu juga bersama-sama memastikan bahwa antrian-antrian yang terjadi bukan untuk kemudian diperjualbelikan kembali sehingga masyarakat yang memang membutuhkan untuk pergerakan atau transportasi kendaraannya malah terganggu.
3: Itu saja, Mas. Baik, Pak Ahad, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak. Selamat malam. Demikian tadi Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi

0: Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Antrian bahan bakar minyak di sejumlah daerah. Kami lanjutkan kali ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Pak Yayan, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Iya, Pak, menurut Anda apa ini, Pak, persoalan utama di balik kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini, Pak?
4: Yang pertama, kelangkaan di Bali ini disebabkan karena adanya mata rantai pasokan yang putus ya, ini walaupun sesaat, yaitu kapal tanker ini terlambat bersandar dan kemudian bongkar muat di terminal Manggis itu tertunda, sehingga keterlambatan setengah hari yang seharusnya tidak membuat sebuah pulau ini kehabisan BBM ya, nah ternyata ini bisa jadi seperti itu ya. Ini disebabkan memang stok penyangga di Bali ini itu relatif tipis ya. Kemudian permintaan Pertalite naik karena selisih harga dengan Pertamax. Ya. Dan kemudian warga membeli lebih banyak karena khawatir ya, karena ada ya mungkin pengen supaya aman. Nah, berdasarkan data yang saya lihat di sini dengan menggunakan data Waze, itu menunjukkan antrian di sekitar SPBU ini melonjak sekitar 3-4 kali lipat.
3: 3-4 kali lipat, oke.
4: Okay. Iya. 12-14 Oktober. Ya. Padahal kalau kita lihat kuota nasional dan pariwisata itu bukan penyebab utama.
3: Kuota nasional dan pariwisata bukan penyebab utama. Baik. Ya, tapi betul. Sejauh mana harusnya antisipasi itu dilakukan ketika terjadi keterlambatan satu kapal yang akhirnya berdampak begitu besar, Pak?
4: Oke, kalau kita lihat di sini sebentar ya. Bagaimana antisipasinya ya. Mm-hmm. Nah kalau saya lihat nih yang pertama bahwa pemerintah ini masih belum mampu untuk memetakan permasalahan. Jadi kalau kita lihat di sini pola ini kan itu sudah berulang ya di sepanjang tahun 2026.
3: Yeah.
4: Misalkan seperti solar langka di Sumatera, bulan Mei Agustus, antrean di Kalimantan, Batam, Palu, Jawa Timur, Makassar, bulan Agustus Oktober. Dan setiap kali ini pejabat menyebut masalah distribusi dan stok aman.
3: Masalah nah, distribusi, oke. Okay. Yeah.
4: Ya, kemudian kalau kita lihat ini satu angka nasional ini itu kadang-kadang jadi menyesatkan juga. Misal, stok nasional itu 16 sampai dengan 20 hari. Ini tidak berarti bahwa seluruh angka tadi itu aman ya kalau kita lihat.
3: Yeah.
4: Ini yeah. Bali itu kurang lebih sekitar 10,6 hari. Nusa Tenggara Timur itu 9,1 hari, dan Gorontalo itu sekitar 6,6 hari. Nah, jadi kalau kita lihat ketika data kuotanya itu terlambat, ya, maka orang itu jadi panik tuh. Kemudian datang ke SPBU, kemudian melonjak melebihi apa yang seharusnya mungkin nggak beli jadi ikut beli. Nah, jadi kalau solusinya seperti apa ya? Ini yang pertama. Ini untuk respon yang dalam jangka pendek ya 1-2 minggu. Ini kirim kapal cadangan dan siagakan kapal kedua ya, ini di dekat Manggis atau Sang

0: anggaran sampai stok depo itu kembali di atas 10 hari. Okay. Kemudian yang kedua, ini prioritaskan truk ke SPBU yang melayani paling banyak warga dan jalur logistik paling penting. Kemudian yang ketiga, ini terapkan batas pembelian sementara nih per kendaraan, jadi dipakai kuota untuk meredam pembelian yang panik ya. Kemudian yang keempat, ini mengumumkan stok depo dan kemudian jadwal kapal nih, kalau misalkan dimungkinkan ya, ini termasuk di media sosial. Kemudian yang terakhir, ini adanya SPBU 24 jam untuk mengurangi dan menambah stok dan supaya tidak terjadi penimbunan. Begitu.
1: Oke. Seberapa besar kalau begitu Pak ketergantungan distribusi BBM ke Bali itu melalui laut atau menggunakan kapal ini Pak? Karena kalau satu kapal terlambat, tentunya ini kan pasokan ataupun distribusi rantai pasoknya ini pun juga akan terganggu di situ.
0: Oke, kalau kita lihat ya di sini, kebetulan di sini saya coba ya dengan menggunakan pendekatan akademis ya, maksudnya saya memiliki metode, kemudian juga kita gunakan misalkan dengan melihat hubungan antar port, kemudian melihat mobilitas kendaraan ya dan lain-lain. Ini kalau kita lihat di sini nih, memang yang kalau di peta saya nih ada yang warna-warna merah. Mm-hmm. Nah, di antaranya ini sekitar 514 kabupaten kota ya. Nah, yang warna merah itu memang di wilayah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu sampai dengan Bali. Dan kemudian juga di sini tidak hanya itu ya. Ini kemungkinan misalkan seperti di Sulawesi, Maluku, Papua, dan Maluku Utara juga itu memiliki hal yang sama. Mungkin mereka sudah biasa ya. Misalkan seperti Papua dan Maluku, Kota Jayapura itu stok sekitar 9 hari. Kota Tual, Kota Ambon, Kota Tidore, Sulawesi, Gorontalo itu sekitar 7 hari. Kota-kota Mobagu, Kota Bitung, Manado, Nusa Tenggara itu Kota Kupang juga hanya 9 hari. Kota Mataram dan Kota Bima itu sekitar 11 hari. Hmm. Nah, juga termasuk ini Kota Denpasar dan kabupaten lain di Bali itu masih relatif merah. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat, misalkan apakah Jawa juga relatif aman? Misalkan seperti Kota Yogyakarta juga ini sudah warna kuning karena diperkirakan itu stoknya yang sekitar 10,5 hari. Dan Surabaya ya, dan itu dekat dengan Surabaya dan Sidoarjo. Nah, karena kalau kita lihat bahwa idealnya bahwa rantai pasokan itu harus segera diperbaiki dan kemudian juga logistik laut ya misalkan ini dan terminal ya itu menjadi hal yang sangat penting nih saya kira. Kemudian stok penyangganya itu harus diperkuat karena kalau kita lihat stok penyangga kita itu relatif tipis.
1: Itu yang,
0: nah, kemudian
1: yang
0: pergeseran ke Pertalite nih. Ini pergeseran ke Pertalite itu harus agak hati-hati. Nah, kemarin saya setuju ya bahwa Pertamina itu menahan harga Pertamax ya. Karena kalau misalkan harga Pertamax itu dinaikkan
1: lagi
0: sesuai dengan harga keekonomian, itu pasti akan menggeser kembali orang untuk membeli Pertalite.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Karena muncul pertanyaan juga nih Pak, kalau memang persediaan itu cukup seperti di awal tadi Bapak sampaikan, harusnya gangguan-gangguan pengiriman ini kan bisa teratasi, bisa diantisipasi. Jadi dari kajian Anda sebenarnya seberapa besar persediaan BBM di terminal selama ini memang cukup untuk menghadapi gangguan-gangguan hal pengiriman seperti ini Pak? Jika terjadi sesuatu di rantai pasoknya ini Pak.
0: Oke, tadi mungkin yang untuk jangka pendek ya. Nah, ini mungkin jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jadi kalau menurut saya sih pemerintah alangkah baiknya untuk mengumumkan mengenai stok minimum per pulau, bukan hanya nasional.
1: Per pulau.
0: Nah, sehingga pemerintah, ya betul, per pulau. Karena kita ini negara kepulauan ya, tapi kita nggak punya standar itu untuk menetapkan stok minimum BBM per pulau. Misalkan Pulau Sumatera berapa, itu kan dari ujung Aceh sampai Lampung itu kan walaupun dekat dengan Jawa, dia tetap aja terhalang oleh laut.
1: Iya.
0: Nah, ketika terhalang oleh laut, itu disrupsinya juga. Kita kan rantai pasoknya relatif lemah ya.
1: Oh,
0: kemudian juga ada Kalimantan. Kalimantan kan mereka punya lah katakan kilang minyak ya. Kemudian juga, nah bagaimana dengan Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua.
1: Yeah.
0: Nah, jadi saya kira kalau misalkan tidak hanya satu harga, tetapi stok minimum per pulau itu harus memang ditetapkan. Apalagi daerah-daerah yang memang memerlukan seperti daerah kepulauan ya, seperti Nusa Tenggara, Bali dan lain-lain, itu saya kira harus lebih besar, kemudian juga dipersiapkan sistem logistiknya, kemudian ada early warning system juga, kemudian ada tambah, nah ini juga ini saya kira kita masih relatif tidak memikirkan adanya tambahan jalur cadangan, misalkan adanya dermaga, ada tangki kedua, kemudian jalur darat dari Banyuwangi, ini yang siap dipakai ya saat misalkan laut terganggu seperti itu.
1: Ya. Saya tertarik ini Pak, untuk mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan menghitung ulang kebutuhan BBM per pulau. Seperti Bapak sampaikan tadi, artinya kalau kita ambil contoh Bali, sekitar 2.200 kiloliter per hari, apa yang perlu dievaluasi kalau melihat dari atau mengikuti dari apa yang Anda sampaikan tadi ini, Pak Yayang?
0: Ya, berarti ya bahwa Bali itu harus di-restock itu ya mungkin sekitar 15 atau ya itu harus ada, katakan 10 hari ya, 10 hari itu di 5 hari sebelum stok mulai dihitung, nah itu sudah ada pasokannya. Dan kemudian ketika mulai katakan itu agak terhambat, mungkin harus disediakan juga itu ada misalkan kapal cadangan. Itu misalkan bisa dengan kapal yang lebih kecil atau misalkan yang lebih mobile. Yang penting bahwa ketika hitungan katakan satu secara official itu ditulis ya ataupun di report, nah itu cadangannya udah mulai masuk. Nah kalau ini kan hanya mengandalkan satu kapal dan lain-lain, ya sudah. Jadi memang sangat relatif lemah ya.
1: Kalau kita lihat. Tapi kalau melihat peristiwa antrean panjang di Bali, apakah sangat berkaitan, faktor utamanya adalah perubahan pembelian dari subsidi atau ya dari non subsidi Pertamax ke Pertalite, atau memang dikarenakan oleh rantai pasok? Atau sangat berpengaruh besar ya, perubahan perilaku itu Pak, konsumsi?
0: Kalau di Bali, kalau saya kira kalau di Bali itu masalah harga itu nggak terlalu signifikan ya sebetulnya.
1: Tidak terlalu signifikan, oke.
0: Jadi walaupun ada ya adalah mungkin di daerah di luar Denpasar.
1: Ketersediaan Pertalite-nya sendiri?
0: Saya kira masih, kan kalau kita lihat angkanya kan sebelum hari ini kan aman-aman saja ya di wilayah Denpasar, sebelum bulan Oktober ya. Nah tetapi kan karena tadi seperti yang tadi saya sebutkan, ketika sistem rantai pasoknya ada yang putus, itu langsung berdampaknya luar biasa. Saya kira rantai pasok ini yang memang harus segera diperbaiki.
1: Rantai pasok, jadi menurut Anda persoalannya ini lebih berkaitan dengan jumlah BBM yang ada, ketepatan distribusi, dua-duanya, lebih yang mana ini Pak Yayan?
0: Kalau rantai pasok itu masalah cadangan dan mobilitas.
1: Cadangan dan mobilitas.
0: Iya, itu sangat itu nggak bisa dipisahkan itu. Cadangan dan mobilitas logistik itu harus bersatu ya, rantai pasok itu tidak bisa dia itu misalkan dipisahkan, ini dulu enggak, itu memang harus satu kesatuan, harus terintegrasi.
1: Sekarang kita bicara dampaknya nih Pak, ingin dapat pandangan Anda. Ketika Pertalite sulit didapatkan Pak, masyarakat mau tidak mau kan beralih ke BBM non subsidi yang tentu harganya lebih mahal. Apa dampaknya bagi rumah tangga, terutama bagi mereka yang seharusnya berhak mendapatkan BBM subsidi ini, Pak?
0: Ini mungkin sistem pensasaran ya. Dan kita selalu bermasalah itu dari sisi sistem pensasaran, apakah suatu motor ataupun mobil itu memang berhak untuk menerima subsidi ya. Kita kan tidak memiliki mekanisme, walaupun kita punya katakan kebijakannya, tapi untuk menyasar mekanisme itu bisa efektif atau akurat atau enggak, itu masih memerlukan banyak indikator. Kita juga tidak bisa menentukan hanya dengan DTSN ya, tapi mungkin harus dibantu dengan sistem database lain, misalnya seperti kepemilikan kendaraan misalkan kalau yang punya mobil udah dua atau motor udah dua, udahlah nggak usah dapat subsidi misalkan Pertalite. Nah itu kan bisa sebetulnya didetek ya. Kalau subsidi itu hanya berlaku bagi misalkan apakah hanya satu motor saja atau punya mobil saja atau misalkan punya dua-duanya, tetapi kalau itu digunakan misalkan untuk produktivitas ya tinggal pilih salah satu di antaranya. Nah itu juga saya kira kalau misalkan sistem tersebut bisa dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan double accounting ya untuk kepemilikan katakan satu NIK atau misalkan satu kepemilikan yang memperoleh sasaran target dari subsidi BBM, saya kira itu akan bisa mereduksi itu bisa sampai 30-40% ya. Oh. untuk kepemilikan ganda ya. Okay, itu hasil studi saya ya. Tahun 2025. Jadi kalau misalkan kita ngukur itu aja, misalkan satu di satu rumah itu dia mereka punya berapa motor, berapa mobil, dan subsidi itu hanya disatukan, hanya tinggal dipilih aja apakah motor ataupun mobil. Yeah. Nah itu udah bisa mereduksi ya. Jadi dan saya kira itu akan lebih akurat untuk menunjukkan apakah suatu rumah tangga itu kaya atau tidak. Karena kalau misalkan kita pilih misalkan, oh ini kendaraannya ber-CC A, ber-CC B, nah bisa aja di rumahnya kan katakan dia punya motor lama ya, motor lama dan lain, tapi di rumah dia punya banyak motor.
1: Iya, iya, baik. Dan untuk jangka panjang Pak, yang perlu disiapkan agar keterlambatan kapal tidak kembali memicu antrian panjang seperti yang terjadi di Bali dan sempat menjadi sorotan masyarakat di media sosial ini Pak. Silakan Pak Yayan.
0: Ya, tadi yang seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa ini solusinya itu ya harus ada kapal cadangan lah ya. Jadi harus ada kapal cadangan, harus ada tadi ya kapal cadangannya, apakah misalkan hanya satu kapal besar misalkan untuk cadangan, atau kita bisa ada kapal yang kecil-kecil di mana kalau itu bisa dicicil begitu kan, supaya apa, supaya kalau ada kendala mungkin ya ini bisa saja dengan sistem yang masing-masing stok inventorisnya itu bisa dibagi lah, jadi misalkan sekian juta kiloliter kemudian ini dibagi dan tidak, jadi yang penting itu ketika misalkan ketika misalkan pada seperti yang tadi saya katakan, pada misalkan satu ukuran tanggal kalender itu stoknya udah harus ada di Bali, itu udah dihitungnya udah masuk Bali ya. Jadi tidak hanya mengandalkan misalkan okelah nunggu kapal misalkan dari mana, dari Jakarta atau dari Surabaya ya, seperti itu. Jadi dia harus tetap ada mengalir ya, kemudian juga hitungannya itu ya baik itu darat maupun laut itu harus memiliki sistem backup yang bagus.
1: Oke, tadi dikatakan bahwa saat ini segala sesuatunya dikerahkan ini Pak ya untuk menormalisasi permintaan yang ada di Bali. Dan apakah dengan langkah-langkah jangka pendek ini untuk menormalisasikan permintaan BBM di Bali itu Anda lihat dapat menutup kekurangan permintaan yang sebelumnya tidak ada?
0: Saya kira ya kalau kita lihat komitmen Pertamina itu bisa ya, tapi yang paling penting mungkin tadi ya SPBU-nya ya dibuka mungkin agak banyak ya, dan
1: 90 SPBU 24 jam ini Pak.
0: Betul, betul. Saya kira 24 jam lah untuk memulihkan. Walaupun saya lihat tadi ada yang marah-marah ya, nggak mau, saya juga harus tidur.
1: Iya. Iya.
0: Itu kan bisa sip ya. Kayak saya kira itu bisa sip, kemudian juga ketika misalkan, karena ini harus segera di restock. Nah, restock ini kan nggak bisa kalau misalkan dengan sistem business as usual ya, misalkan hanya katakan 18 atau 16 jam working hours ya, mungkin harus 24 jam untuk memulihkan inventory tadi. Nah, itu mungkin bisa didapatlah sekitar seminggu atau misalkan dua minggu ya, saya kira itu bisa akan pulih lagi. Asal tadi restocknya itu terus ada ya dan juga bisa dinormalisasi.
1: Oke. Baik Pak Yayan, terima kasih banyak Pak untuk penjelasan yang Anda sampaikan di malam hari ini Pak. Terima kasih Pak. Salam ya, sehat, selamat malam.
0: Ya. Ya, selamat malam.
1: Demikian tadi pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran Yayan Satyaki.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
1: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
2: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan pada 14 Oktober, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan, menyebut Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
3: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
2: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat. Devita Pratiwi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
2: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang tidak bergerak, jalan.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
3: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
1: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya berdoa waktu itu, ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap kayak impian kayak apa gitu, haluan aja. Ternyata dijawab setelah lulus SMP, langsung dijawab lagi. Sudah mintanya pengen tinggal di sekolah, sudah gratis juga, iya. Dapat teman-teman banyak. Andainya tidak ada program ini, mungkin saya sudah tidak bersekolah lagi dan mungkin bekerja menghidupi adik-adik. Karena waktu itu ada masalah keluarga dan saya anak tertua yang masih bersekolah, sedangkan adik-adik saya belum sekolah. Jadi ya tidak ada yang menghidupi saya dan adik-adik saya.

0: canggih zaman sekarang. Kami sudah belajar menggunakan smartboard dan laptop. Jadi mungkin kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
1: Yang pada terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, dengan orang tua bisa menolongi.
2: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Wali Kota Ambon Maluku Bodewin Watimena menginstruksikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk sekolah dan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara. Ini merupakan akibat dari kabut asap, imbas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah sekitar yang kian menebal. Kebijakan ini pun tertuang dalam instruksi Wali Kota Ambon terkait dengan langkah antisipatif dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan kesehatan masyarakat di Kota Ambon. Nah, untuk memperbarui informasi terkini, kami sudah tersambung bersama dengan Wali Kota Ambon, Pak Bodewin M. Watimena.
2: Wawancara Proti.
3: Di tengah kabut asap ya, boleh cerita Pak kondisi terkini di Ambon seperti apa sih sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk PJJ dan juga WFH untuk ASN?
4: Iya, jadi memang di Kota Ambon sendiri dampak dari kemarau berkepanjangan El Nino ini membuat ya terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kota Ambon. Tetapi sebenarnya bukan karena dampak kebakaran di Kota Ambon, tapi asap kiriman, ya kabut asap kiriman dari, menurut dari BMKG ini, dari Sorong, Papua bagian selatan. Jadi akhirnya menyebabkan kabut tebal di angkasa Kota Ambon, dan dia sesuai dengan hasil penilaian dari baik BMKG maupun Dinas Lingkungan di kami, kualitas udaranya khusus untuk ozon itu sudah sangat di tingkat membahayakan. Karena okay. itu Pak Gubernur dan kami selaku wali kota akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan instruksi wali kota bagi baik itu untuk ASN, kemudian satuan pendidikan dan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kondisi kabut asap yang menyebab datang.
3: Ini yang perlu diluruskan ya, tidak ada kebakaran di wilayah Ambon, tapi merupakan kiriman dari wilayah lain ya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan ya, Pak Wali Kota.
4: Di Kota Ambon sendiri kebakaran hutan dan lahan ada terjadi juga. Cukup Ya, ya dengan frekuensi yang cukup tinggi.
3: Oh,
4: catatan
3: okay.
4: kami dalam kurun waktu 1 Oktober sampai dengan 13 Oktober itu 40 lebih kejadian kebakaran di Kota Ambon.
3: Cukup banyak titik hotspot di sana juga, Pak?
4: Cukup banyak, Ibu Kufira, ya.
3: Oke, akhirnya dampaknya terhadap kabut asap sehingga mengeluarkan kebijakan ini. Untuk PJJ, ya. Semua tingkatan sekolah, mulai dari SD hingga SMA atau seperti apa, Pak?
4: Iya, jadi Bapak Gubernur mengeluarkan edaran untuk PJJ pada tingkat SMA sesuai kewenangan, dan kami selaku wali kota mengeluarkan instruksi untuk PJJ juga pada tingkat pendidikan usia dini SD dan SMP, Pak Fira.
3: Oh, sampai SMP, SMA tidak, Pak?
4: SMA dikeluarkan oleh Pak Gubernur sesuai kewenangan.
3: Oh,
4: sudah dikeluarkan.
3: Instruksinya berbeda tapi semuanya PJJ gitu ya,
4: Pak? PJJ sama-sama.
3: Oke, tapi sudah berapa hari, Pak, Ambon dilanda kabut asap? Sudah berapa lama?
4: Sudah hampir 2 minggu, Pak Fira.
3: Terparah di hari
4: awalnya,
3: apa, Pak?
4: Awal, ya.
3: Ya, silakan, Pak.
4: Awalnya itu memang kabut asap tetap ada karena kebakaran di Kota Ambon dan Pulau Ambon di Kabupaten Maluku Tengah yang ada dalam satu pulau ini. Tapi dia hanya kabut asap dalam masih tipis, tidak terlalu tebal, tidak membahayakan. Nah, pasca kebakaran di Papua bagian selatan, asap kiriman itulah yang membuat kabut asap menyelimuti Kota Ambon, dan jarak pandang kami bahkan ketika kami itu hanya sampai 500 sampai 700 meter. Karena itu sangat membahayakan, termasuk penerbangan. Penerbangan di Kota Ambon ini sempat terjadi delay berhari-hari karena kabut asap yang tebal itu, Mbak.
3: Kalau sekarang kondisinya bagaimana, Pak, untuk penerbangan? Apakah sudah bisa atau masih ada pertimbangan-pertimbangan ya melihat kondisi terkini di lapangan?
4: Iya, jadi saya keluarkan instruksi untuk WFA dan PJJ ini sampai dengan terhitung dari hari Selasa kemarin sampai dengan besok, hari Jumat.
3: Oke.
4: Dari kalau Selasa. Kita melihat perkembangan hari ini, ya syukurlah bahwa jarak pandang kita semakin jauh dan kabut terlihat semakin menipis di langit atau angkasa Kota Ambon, Mbak.
3: Oke. Jadi kondisinya kalau misalnya membaik, instruksi ini berakhir besok ya, Pak. Tapi kalau misalnya kondisinya memburuk, akan seperti apa?
4: Ya harus kita perpanjang lagi.
3: Perpanjang lagi, ya. Oke.
4: Ini kan kita lakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat. Karena memang catatan kami di Dinas Kesehatan Kota Ambon, yang soal ISPA ini semakin meningkat. Memang tidak semua karena karena asap, kabut asap, tapi sampai sudah ada di 800 kasus.
3: Oh, oke.
4: Tapi tidak semua penyebabnya kabut asap sih. Cuman ini

0: masyarakat. Bahkan Dinas Kesehatan juga secara kontinu melakukan pembagian masker, dan pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan jajaran juga melakukan hal yang sama. Nah, sekaligus himbauan kami, karena memang kekhawatiran kita adalah soal kelompok-kelompok rentan, ya, orang anak-anak, kemudian ibu hamil dan lain-lain. Ini yang kami himbau lewat sampai ke tingkat desa, kelurahan, supaya dan ditindaklanjuti dengan pembagian masker. Bahkan untuk satuan pendidikan PAUD SD SMP kami menyiapkan 58.000 masker untuk dibagi ke seluruh siswa, supaya proses belajar mengajar misalnya kalau dilakukan tatap muka bisa melindungi mereka dari
1: paparan asap, pengaruh, ya.
0: Tapi ya.
1: Oke, untuk layanan kesehatan bagaimana, Pak, dengan meningkatnya ISPA di sana?
0: Jadi kami sudah menginstruksikan kepada seluruh, dalam instruksi kami itu termasuk pada jajaran Dinas Kesehatan, termasuk puskesmas, untuk melakukan langkah-langkah ya yang lebih agresif untuk menangani persoalan ISPA ini. Jadi semuanya bekerja untuk membantu masyarakat dalam kondisi seperti ini. Gitu,
1: oke, semuanya sudah diinstruksikan. Nah, tadi kan ada kebijakan juga untuk ASN, WFH. Bagaimana dengan pelayanan publiknya, Pak? Sementara harus berjalan terus ya, pastinya.
0: Ya, dalam instruksi kami itu, WFH yang dilakukan tetap dengan mempertimbangkan pelayanan publik. Karena itu, dalam itu kami khusus untuk beberapa dinas terkait, misalnya untuk Dinas Catatan Sipil, kemudian pelayanan terpadu satu pintu, kemudian di Dinas Lingkungan Hidup Persampahan, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, dan itu semuanya diatur pelaksanaan tugasnya sehingga tidak semuanya melakukan WFA tetapi dilakukan secara bergilir, Mak.
1: Jadi tidak semua yang bersifat darurat dibutuhkan masyarakat itu masih berjalan, ya. Jadi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan masih bisa, ya, Pak.
0: Baik, bisa. Dan nah ini kami sudah lakukan program ini, Kak. Pemerintah Kota Ambon sejak 1 Januari sebenarnya telah menerapkan WFA 3-2. Jadi 3 hari sebagian masuk, 2 hari mereka kerja dari rumah. Minggu berikutnya yang 2 hari tadi masuk 3 hari, yang 3 hari masuk 2 hari. Jadi sebenarnya
1: sudah kita diterapkan, sudah, ya. Sudah terbiasa dengan kebijakan ini, ya, Pak Wali, ya.
0: Iya, benar, Pak.
1: Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, pelayanan tetap berjalan di tengah kondisi seperti ini. Nah, iya, bicara soal penanganan kebakaran di sana, Pak, ini bagaimana koordinasi dengan BPBD dan juga pihak-pihak lainnya sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terus terasa oleh masyarakat?
0: Iya, kalau untuk kejadian kebakaran di Kota Ambon, kami sudah menetapkan siaga untuk BPBD Damkar. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi 40 lebih titik kejadian kebakaran itu,
1: kejadiannya.
0: Itu begitu kebakaran pasti kami siram sampai apinya padam, Mak.
1: Okay.
0: Ya, kebetulan
1: sampai
0: di Kota
1: tuntas
0: Ambon,
1: gitu ya, sehingga tidak timbul titik baru gitu ya, Pak.
0: Nah, kalaupun ada titik baru, kemudian dipadamkan lagi, disiram lagi oleh aparat pemadam kebakaran Kota Ambon, gitu, Pak.
1: Jadi kalau sekarang masih ada titik hotspotnya, Pak, di Ambon?
0: Oh, kalau di Ambon sudah tidak ada.
1: Sudah tidak ada sudah sekarang, tidak ada. Ya?
0: Iya.
1: Oke, mungkin ada ini dugaan, ya, kemarin kebakarannya karena apa sih, Pak? Apakah karena disengaja atau seperti apa?
0: Iya, kami memang agak sulit untuk membuktikan soal pelaku pembakaran. Tapi dari laporan masyarakat, memang ada juga kejadian yang dilakukan karena kelalaian warga masyarakat. Misalnya, ada yang membuka lahan baru untuk kebun, ya, untuk pertanian dengan cara membakar. Nah, kondisi kekeringan dan angin kencang di Kota Ambon ini membuat apinya menyebar kemana-mana yang menimbulkan kebakaran hutan tadi itu. Nah, kami sendiri sudah menyampaikan kepada masyarakat, menghimbau supaya jangan, yang pertama, jangan melakukan pembakaran lahan, ya, dengan membuka lahan

0: baru dengan cara membakar. Yang kedua, kejadian juga terjadi karena ada masyarakat yang membakar sampah berdekatan dengan hutan dan lahan, dan dia menyebar menjadi kebakaran yang lebih besar. Dan ini sudah kami himbau sampai ke tingkat RT-RT di Kota Ambon, dan juga saya secara resmi menyampaikan jika dilakukan seperti itu kami akan menindak.
1: Tindakan tegasnya seperti apa, Pak, untuk para pelaku jika ada temuan lagi ya, kalau misal masyarakat membakar dengan sengaja?
0: Ya, saya sudah berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liasi, Pak Kapolresta. Saya sampaikan kalau misalnya lagi ditemukan seperti itu, kami minta untuk dilakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti itu, Pak.
1: Oke. Kalau bicara soal kondisi cuaca, di sana sudah ada hujan belum, Pak? Sehingga kan ini juga pengaruh ya terhadap kualitas udara tentunya.
0: Sebenarnya kami ini sangat cemas, Mbak Fira, karena data resmi dari BMKG itu sesuai dengan perakiraan cuaca, hujan baru akan turun di Kota Ambon itu nanti di bulan Maret 2027.
1: Wah, lebih panjang lagi justru di tahun
0: panjang.
1: Depan.
0: Iya, jadi masih 6 bulan. Tapi kami bersyukur karena 2 hari yang lalu sempat turun hujan di Kota Ambon walaupun dengan intensitas yang sangat kecil, tidak lama. Tapi syukurlah bisa ya paling tidak menormalkan situasi di Kota Ambon. Dan di daerah-daerah yang terbakar itu kan karena hujan lumayan apinya bisa padam begitu, Ma.
1: Cukup panjang. Bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang tentu kita tidak harapkan ya terjadi di sana, dengan potensi-potensi bencana tentunya terkait kekeringan, kemudian mungkin kebutuhan air bersih, bahkan kebakaran kembali, Pak.
0: Iya. Jadi memang untuk antisipasi, memang dampak yang sangat terasa adalah hari ini terjadi penurunan debit air yang cukup signifikan di Kota Ambon. Nah, karena itu kami lewat BPBD dan PDAM dan yang terkait, instansi terkait, kami melakukan pembagian air bersih dari waktu ke waktu kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih. Itu kami lakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, upaya kita yang kita lakukan itu sambil kami juga menghimbau kepada masyarakat, kita lebih bijak menggunakan air, ya, menggunakan air seperlunya. Nah, kita memang sangat cemas, Mbak Fira, karena dan pendengar, karena memang kalau situasinya sama seperti yang diperkirakan oleh BMKG, maka saya yakin di Kota Ambon akan terjadi krisis air bersih yang luar biasa.
1: Tentu itu dikhawatirkan sekali, karena cukup panjang ya, Pak, sampai dengan Maret.
0: Cukup panjang, iya. Kalau sampai Maret berarti mungkin sekitar 9 bulan kita tidak hujan di Kota Ambon.
1: Iya. Tentu akan lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan sumber air, Pak. Karena tadi sempat disinggung juga Pak Wali, kalau kondisinya memang sudah hampir kering ya, bisa dikatakan seperti itu.
0: Iya.
1: Koordinasi dengan BMKG mungkin, Pak, untuk modifikasi cuaca ada tidak, Pak?
0: Ya, kami sudah melakukan koordinasi soal itu, tapi ya kami juga menyadari bahwa fokus hari ini kan ada di wilayah-wilayah yang lebih besar, Kalimantan dan yang juga terdampak kebakaran yang luar biasa. Karena itu sebagai pimpinan daerah, saya pikir apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan, meminimalisir dampak ini, ya kami lakukan semampu kami, sambil kami berharap juga ada dukungan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup, dari provinsi lewat Dinas Kehutanan Provinsi, untuk bersama-sama paling tidak membantu kami dalam upaya untuk penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan ini, Mbak Fira.
1: Oke, komunikasinya berarti sudah dilakukan sebenarnya, Pak Wali, ya?
0: Sudah dilakukan. Dengan Dinas Kehutanan Provinsi, kami koordinasi setiap waktu. Begitu ada kejadian kebakaran, kami berkoordinasi, ya, karena memang kewenangan hutan, khusus hutan lindung dan lain-lain ini kan ada kewenangan pusat dan provinsi seperti itu.
1: Nah, kalau misalnya terkait dengan kebakaran tadi yang sempat Pak Wali singgung, ada tidak wilayah tertentu yang menjadi konsentrasi tentu dari pemerintah daerah untuk lebih diperketat lagi sehingga tidak ada celah untuk melakukan pelanggaran ya, Pak Wali?
0: Iya, jadi memang ada wilayah tertentu yang bahkan kejadian kebakarannya sampai 15 kali.
1: Itu dalam periode berapa, Pak?
0: Dalam periode waktu awal Oktober sampai sekarang.
1: Oh, cukup singkat, nah, 2 bulan saja.
0: Cukup singkat. Enggak 2 bulan.
1: 1 bulan.
0: Dalam waktu 2 minggu.
1: Oh, justru 2 minggu 15 kejadian. Itu di mana, Pak, tepatnya? Iya.
0: Ini kalau kami sebut di sini itu di Kecamatan Seniwe, kami sebut di daerah gunung, jadi di gunung, namanya Gunung Nona.
1: Gunung Nona.
0: Gunung Nona. Mm-hmm. Ya, yang membuat saya cukup tegas dan agak marah soal ini karena okay. Ya kalau secara logika kita begitu terjadi kejadian kebakaran, api dipadamkan, dilakukan pendinginan sampai benar-benar damkarnya balik ke kantor, tiba-tiba muncul kebakaran lagi. Nah ini yang kemudian saya instruksikan kepada camat dan lurah dan kepala desa untuk turun ke masyarakat menyampaikan bahwa jika dilakukan lagi yang saya bilang tadi, kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
1: Sanksinya berupa apa, Pak, kira-kira? Sehingga masyarakat juga akan berpikir lebih jauh lagi kalau melakukan pelanggaran ini.
0: Ya memang kalau sanksi itu kan ada dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, pembakaran hutan. Ya kami prinsipnya kalau untuk sanksi penanganan itu kami serahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang, pihak kepolisian untuk tindak lanjutnya.
1: Tapi sudah secara tegas ya, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sengaja. Nah, pesan mungkin Pak Wali untuk masyarakat Ambon saat ini khususnya ya, apa yang harus dilakukan warga untuk sama-sama menjaga hutan dan juga menjaga kesehatan ya di tengah kabut asap yang masih terjadi saat ini?
0: Iya, tentu saja saya menghimbau yang pertama tentu kita menjaga lingkungan kita masing-masing. Yang tadi saya sampaikan jangan membakar lahan untuk membuka lahan baru, kebun, perkebunan baru. Yang kedua, jangan membakar sampah secara sembarangan yang bisa meluas ke kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, dengan situasi kabut asap seperti ini, kami menghimbau warga masyarakat ya, selama beraktivitas di luar rumah, menggunakan masker. Supaya apa? Kita terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat dari asap tersebut, paparan asap. Kemudian yang berikut, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan air, ya tidak boros, karena kita sementara mengalami penurunan debit air yang cukup signifikan di Kota Ambon. Nah, harapan kami adalah masyarakat mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah demi untuk kebaikan kita bersama selaku warga Kota Ambon. Begitu, Mbak.
1: Oke, tentu kita harapkan semua sehat-sehat di tengah kondisi ini ya, Pak Wali. Tidak ada lagi kejadian pembakaran serupa. Terima kasih, Pak Wali, atas informasi. Balai Kota Ambon, Bodewin M. Watimena ya, sudah mengupdate bagaimana kondisi kabut asap karhutla, dampak asap di sana, sehingga mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk sekolah, PJJ, dan juga ASN untuk work from home.
2: Memori kolektif bangsa. Adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cinta.
5: Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Sally. Mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan sebelah utara Laut Natuna Utara yang membentuk konvergensi di pesisir utara Kalimantan Barat, di Laut Natuna Utara, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu, di Laut Jawa, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Laut Natuna Utara, di Kalimantan Barat, kemudian di daerah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, di Papua Tengah, serta di Papua Pegunungan. Untuk itu, ikuti selalu informasi terbaru dari bandara atau maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang. Terdapat potensi petir di Bengkulu. Terdapat pula potensi berawan tebal di Banda Aceh, potensi udara kabur di Pekanbaru dan juga Palembang, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung. Selanjutnya Sobat BMKG, kita beralih ke wilayah Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Mataram, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di wilayah Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga Kupang. Terdapat pula potensi udara kabur di wilayah Yogyakarta dan juga Denpasar. Kemudian kita beralih ke wilayah Kalimantan. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda, serta potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Sulawesi. Terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado, serta potensi berawan tebal di Makassar dan juga Kendari. Selanjutnya Sobat BMKG, kita beralih ke wilayah Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Sorong, potensi hujan ringan di Ternate, Manokwari, Nabire, dan juga Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Ambon dan juga Jayawijaya, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai, hingga Lampung. Masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi terjadi adanya banjirop di pesisir Kepulauan Riau, pesisir Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, namun hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Saing Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan seperti kami janjikan di awal, kita akan hadirkan rangkaian acara berikutnya, Mutiara Pagi, bagaimana membahas amalan ringan pembuka rezeki. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi di kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Pada pagi ini ada sebuah bahasan yang tentunya bisa Anda ikuti, bagaimana kita membahas amalan ringan pembuka rezeki. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama Ustazah Dr. Cucu SHG MAG ya, yang sudah terhubung via Zoom. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kita membahas yakni amalan ringan pembuka rezeki ya Ustazah ya. Dan kami persilakan kepada Ustazah Cucu untuk memberikan mukadimah apa yang akan disampaikan pada pagi ini terkait dengan bahasan kita. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi an'amana alayna binikmatil imani wal islam. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala'udwana illa ala dhalimin. Allahumma salli wa sallim. Mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Sadaqallahul Maulanal 'Adzim. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadith, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahabba ayyibsatu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari. Para pemirsa RRI Programa 1 Pontianak, khususnya pemirsa di Mutiara Pagi yang selalu setia untuk mengikuti kajian subuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sempat yang diberikan oleh Allah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah juga kita bisa mengikuti satu kegiatan yang baik ya, yaitu sama-sama kita mengadakan kajian walaupun ini lewat udara ya, tidak langsung, tetapi intinya kita menjalankan satu perintah Allah untuk watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr, saling mengingatkan, kemudian juga kita sama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian amal baik kita pada pagi hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam juga salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar setiap Programa 1 RRI Pontianak, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, pertama-tama saya tentu menyampaikan terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan jalinan kerja dengan kami di IAIN Pontianak ya. Salah satunya dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, dan kebetulan saya merupakan bagian yaitu dosen di Fakultas Dakwah Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak yang telah menjalin kerjasama untuk mengisi kegiatan Mutiara Pagi. Tentu saya juga berterima kasih kepada pihak IAIN, FDKI juga yang pernah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga tentunya seluruh kaum muslimin yang berkenan ya diberikan sempat untuk sama-sama kita sharing. Baik, seperti bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh penyiar kita, bahwa materi kita hari ini adalah amalan ringan menjemput rezeki. Para pemirsa rahimakumullah, tentu semua orang ya, semua orang menginginkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat tentunya. Semuanya menginginkan punya tempat tinggal yang layak, ya. Kebutuhan pokoknya tercukupi, kemudian punya kesehatan juga, ya, sehat walafiat, kemudian punya keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, pasangan yang baik, ya, yang harmonis, kemudian anak-anak yang solih-solihah, ya, yang baik-baik. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, kita punya tetangga, punya kolega, relasi yang baik. Itu sana itu juga semuanya, ya, tentu kita inginkan. Ya, dari mulai punya pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, lingkungan yang baik, ya, punya kesempatan, itu semua pastilah. Ya, punya tempat tinggal, kendaraan, yang ya semuanya itu sudah manusiawi sekali. Nah, namun yang mesti kita, satu hal yang kita menjadi perhatian kita, bahwa ada sang pemberi yang mengatur rezeki. Ya, itu harus tetap kita yakini. Para pemirsa, kita yakini bahwa Allah yang maha pemberi rezeki sekaligus Allah yang maha mengatur. Seperti tadi yang ada di dalam surah Ahud, surah Hud, surat ke-11 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha, dan tidak satu pun makhluk yang bernyawa, makhluk yang bernafas, makhluk yang bergerak di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Bukan hanya manusia, makhluk Allah, burung termasuk semut, ya, binatang-binatang, tumbuhan, semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, keyakinan ini tentu bukan berarti kita sebagai manusia malas untuk berusaha, berikhtiar. Semuanya diatur oleh Allah, sudahlah, kita nggak usah, tidak begitu. Tapi kita harus meyakini bahwa rezeki semuanya diatur dan diberikan oleh Allah. Artinya, selain kita berikhtiar, berusaha, bekerja, ada jalan yang harus kita lakukan. Yakni bagaimana agar rezeki selalu berada sama kita dan menjadi perhatian utama yang ditetapkan oleh Allah rezekinya. Ada jalan lain, jalan langit, yaitu beribadah tentunya. Nah, maka ini persepsi yang kedua juga, bahwa tidak selamanya rezeki itu Allah turunkan kepada orang yang kuat bekerja. Tidak. Ya. Itu yang harus dipahamkan, bahwa rezeki itu tidak serta-merta datang hanya kepada orang yang paling kuat bekerja. Dan yang harus dipahami bahwa juga tidak orang kaya itu belum tentu dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Nah, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah SWT, ya, dengan keyakinan itu bahwa satu, rezeki diatur oleh Allah. Yang kedua, bukan orang yang kuat bekerja saja yang Allah berikan rezekinya. Belum tentu orang yang hartanya paling banyak itu yang dicintai oleh Allah. Belum tentu juga. Maka dari itu, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama sharing, ya, pemirsa. Jadi, pertama yang ingin saya sampaikan adalah rezeki itu apa. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjemput rezeki yang diatur oleh Allah tadi. Tentu sudah kita ketahui, para pemirsa, bahwa rezeki itu, rizqun itu adalah pemberian, rizqun. Rizqun itu adalah pemberian, karunia yang diberikan oleh Allah dan dimanfaatkan oleh Allah untuk kehidupan kita. Itu adalah rezeki. Ya, segala karunia yang diberikan oleh Allah dan juga dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan, itu adalah rezeki. Maka rezeki itu tentu bukan hanya harta. Rezeki itu sangat-sangat luas. Rezeki sangat luas, ya. Satu, ya, yang sudah umumnya diketahui, ya, secara umum adalah rezeki itu bisa berupa yang masuk ke rekening, ke dompet. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya berupa harta. Kesehatan itu adalah rezeki. Tadi pagi-pagi, ya, menjelang subuh, sudah dibangunkan oleh Allah, dan kita bisa bangun. Kemudian kita juga bisa bermunajat mendekati Allah tanpa ada paksaan, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Itu adalah rezeki, pemirsa. Itu rezeki. Karena dengan beribadah, dengan menjalani ketentuan Allah, insya Allah kehidupan-kehidupan berikutnya akan berjalan dengan baik. Itu pemberian yang dimanfaatkan oleh Allah. Jadi bisa bangun, ya, bisa sholat subuh, bisa keberangkat ke masjid, ya. Ini terutama yang bapak-bapak nih, yang laki-laki, ibu-ibu juga ada sekarang, alhamdulillah. Ya, walaupun dingin, misalkan hujan, walaupun ngantuknya luar biasa, tetapi diringankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuju masjid, ya Allah subhanallah. Ini adalah rezeki. Tidak semua orang dikarunai keridoan, kesadaran, kemudahan untuk bisa berangkat ke masjid tadi pagi itu, ya. Kemudian setelah sholat subuh tidak langsung tidur, tidak tidur lagi, beraktivitas, mungkin ada yang memulai dengan tilawah, baca Al-Quran, ya, itu ada semangat, itu rezeki. Ada yang berolahraga, bisa digerakkan kakinya, sehat. Sehat walafiat, itu adalah rezeki. Jadi berbagai macam, ya. Ada yang pagi-pagi sholat subuh harus turun kerja karena lokasi tempat kerjanya jauh. Dengan penuh keikhlasan dia dimudahkan, diringankan untuk mencari nafkah. Itu adanya keringanan hati, semangat. Itu adalah rezeki. Karena tidak semua orang diberikan semangat oleh Allah, ya. Itu adalah rezeki, pemirsa. Ya, jadi bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar uang, sehat. Tadi kemudahan, kesempatan, kesanggupan untuk menjalankan segala ketentuan Allah. Itu semua ada rezeki. Apalagi lihat punya keluarga, keluarga semuanya bangun subuh, semuanya sholatnya. Ya Allah, itu ada rezeki. Keluarga, pasangan, anak, ya, suami, istri, semuanya anak-anak saleh. Anak-anak bisa sekolah, bisa belajar, bisa, semuanya itu adalah rezeki. Tadi sudah saya sebutkannya di depan juga, ada tetangga, ada kolega, ya Allah. Misalkan punya lingkungan kerja, punya tempat kerja, ya, punya pekerjaan, tempat kerja, lingkungan, relasinya baik, ya, kerjanya, ini semua adalah rezeki dari Allah. Allah yang mengatur. Karena tidak semua sama, ya pemirsa. Ada yang di tempat kerjanya bete terus, gak betah, punya temannya macam-macam. Itu yang mengatur semuanya Allah. Dan itu adalah pemberian, pemberian Allah. Ada rezeki, ya, keluarga. Semuanya itu adalah rezeki. Rezeki sempat. Ini banyak sekali. Allahu yamsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ini lihat bagaimana Allah melapangkan rezeki. Itu ada di dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yamsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki dan Dia yang menghendaki dan juga Dia yang membatasinya. Nah, tadi kebanyakan ada di dalam surah Ibrahim surah ke-14 ayat 34 Allah menjelaskan wa in ta'un du ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungkan luar biasa banyaknya rezekinya. Tergantung bagaimana kita merasa, menyadari sekecil apapun itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Itu jenis rezeki. Nah, para pemirsa, rahimakumullah, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, tentu kita tidak menginginkan rezeki-rezeki yang tadi saya sebutkan itu lepas dari kita, menjauh dari kita. Tentu kita ingin selalu memiliki itu semua sampai akhir hayat. Sampai kita sudah meninggal, rezeki itu diwariskan semuanya ya. Dan kita ingin menjadi orang yang bermanfaat tentunya itu. Kita ingin menjadi bermanfaat. Maka rezeki-rezeki itu wajib untuk kita jemput. Saya katakan wajib ya. Bagaimana kita menjemput di pagi hari ya dengan amalan-amalan yang ringan? Apa yang harus kita lakukan? Ya Allah, Rasulullah sudah mencontohkan dan Allah memerintahkan, para nabi sudah memerintahkan, Rasulullah mencontohkan kepada kita dan Allah menetapkan ya di dalam Al-Qur'an. Itu ada di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Amalan apa yang ringan itu? Satu adalah beristighfar. Satu adalah beristighfar. Memohon ampun. Ini kisah Nabi Nuh yang diabadikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Nuh ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kepada umatnya memerintahkan. Ya, ketika beliau mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah yang begitu sulit diterima ya umatnya, maka Nabi Nuh memerintahkan, fakultu, katakanlah oleh kamu sekalian, aku berkata kepada mereka, fakultu, maka aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, kepada Allah. Innahu kana ghafaro, sesungguhnya Dialah Allah, Ghafaro, Maha Pengampun. Innahu kana Ghafaro, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nabi Nuh mengatakan lagi, Yursili sama alaikum midroro. Dialah Allah, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu. Yursili sama alaikum. Dialah Allah akan menurunkan hujan dari langit kepadamu midroro dengan lebat. Wa yumdidkum, dan Allah akan memperbanyak kepada kamu bi amwali wa banin. Amwal, harta, banin dan keturunan. Nah, dalam konteks dakwahnya Nabi Nuh menyatakan. Jadi jelas. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rezeki. Dalam konteks dakwah Nabi Nuh di sini, Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan lebat, hujan rahmat yang bisa menumbuhkan semua jenis tanaman. Allah tumbuhkan, Allah suburkan tanahnya sehingga rezeki itu keluar dari dalam bumi yang disiram dengan air oleh Allah dari langit. Yursili sama alaikum midror wa yumdidkum bi amwal, dan Allah perbanyak amwal, harta, wa banin, dan juga keturunan. Nah, ini para pemirsa ya, mohon ampun, ada yang bekerja bekerja bekerja gitu siang malam sampai lembur sampai malam, tapi tetap aja misalkan dia merasa tidak cukup. Tidak sedikit barangkali di luar sana yang begitu. Dia bekerja siang malam, melewati waktu ya disebut lembur, tapi merasa tidak cukup. Dan bahkan ya begitu-begitu saja. Nah, dia lupa tidak mengetuk pintu rezeki itu kepada Allah. Jadi dibukakan pintu rezekinya dengan mohon ampun. Apalagi yang pernah ya merasakan melakukan dosa besar. Para pemirsa jangan lupa tadi. Rezeki diatur oleh Allah. Allah yang memiliki kasih sayangnya, ridhonya. Maka ketuklah pintu rezeki itu dengan mohon ampun. Tentu dengan penuh kesadaran. Bukan istighfar yang hanya lisan, hanya jumlah. Jumlah ya, bilangan hitungan bukan. Tapi dengan penuh kesadaran. Bahwa ya Allah, hamba sebagai hambamu yang zalim. Hamba berbuat kesalahan, melanggar aturanmu ya Allah. Bla bla bla.

hujan, bukan hanya sekedar hujan, ya, tadi, maka Allah juga akan perbanyak amwal dan harta. Amwal dan juga keturunan. Tentu tadi ya, harta yang dimaksud juga bukan hanya sekedar uang yang masuk ke rekening. Tapi di situ ada ketenangan. Nah, pemirsa, ini satu yang mungkin bukan hanya bagi pemirsa yang ada kesulitan dalam mendapatkan rezeki, termasuklah memiliki keturunan. Nah, mendekatlah kepada Allah dengan beristighfar. Banyak dikir, yang paling ringan astagfirullah, astagfirullahaladzim, itu agak panjang sedikit, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, hamba memohon kepadamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan hamba bertobat padamu ya Allah. Terus beristighfar. Tentu tadi bukan hanya sekedar ngitung pakai jarinya, tapi luangkan waktu minimal setelah sholat tadi, setelah sholat subuh, setelah sholat malam, dari sholat malam menunggu subuh ya. Dalam hadis Rasulullah minimal 7 kali, 100 kali, mudah kok. Astagfirullahaladzim, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh harapan untuk diampunkan segala dosa, dihapuskan, dileburkan. Harapan dan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan sampai ada pesimis. Wah, saya ini memang gini, dosanya terlalu banyak, udah saya nggak akan diampuni. Tidak. Tadi innahu kana ghafara, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang sekali untuk memaafkan, dan Allah Maha Pemaaf, kemudian Allah juga suka memaafkan. Ini harus diyakini insyaallah. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, insyaallah Allah ampunkan. Maka tentunya ketika seseorang sudah merasakan ya kesadaran ada kesalahan, dan kesadaran tidak akan melakukan kesalahan lagi, maka tentu yang berikutnya setelah beristighfar bukan hanya sekedar pengakuan, harapan ingin diampunkan. Maka langkah berikutnya setelah bacaan ringan tadinya istighfar, berikutnya kita punya niat rencana bahwa tidak akan mengulangi lagi, kemudian akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Misalkan lagi, saya sudah beristighfar terus Ustazah, tapi saya begini, ya bagaimana tindakan berikutnya gitu loh. Sudah mohon ampun tapi diulangi, diulangi, diulangi. Itu sama dengan mempermainkan. Artinya setelah memohon ampun, punya kesadaran, sadar punya kesalahan, ingin diperbaiki, maka berikutnya jangan mengulang. Apalagi mengulang, ya perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dan tentunya yang ringan juga doa selain mohon ampun itu mohon dijaga, dijauhkan dari melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu mohon ampun dijauhkan. Karena kita terhindar dari kesalahan juga itu adalah pertolongan Allah. Itu juga adalah rezeki, kita bisa menghindari. Coba ya pemirsa, bayangkan kadang gini, kalau kita dalam lingkungan pergaulan sedang berkumpul, ada kawan yang gibah, pengennya itu nimbrung gitu, tapi kok ada perasaan, ih ini kan dosa, maaf ya saya izin sebentar, daripada duduk di situ nanti kita ikut-ikutan gibah, ikut-ikutan. Misalkan apalagi yang biasa nongkrong ya, bukan hanya gibah kali, hal-hal yang melanggar aturan Allah. Nah, bagaimana kita bisa menghindar dari lingkungan itu? Kalau menurut saya itu juga adalah rezeki. Rezeki diberikan oleh Allah untuk kita bisa menjauhkan diri, menghindarkan diri dari melanggar aturan Allah. Maka diawalinya tadi dengan beristighfar. Jadi yang ringan pemirsa untuk menjemput rezeki, mari kita perbanyak istighfar. Ya, luangkan waktu. Ada yang bertanya kepada saya, Ustazah boleh enggak kalau saya mau menjemput anak agak jauh dari di motor atau di mobil ya, di kendaraan, dari

0: pada saya melamun beristighfar, ya boleh, itu adalah bagus. Cuma dalam hatinya memang harus penuh dengan kesadaran, bukan sekedar ya. Apalagi boleh nggak sambil nonton sambil baca WhatsApp, ya itu sih kalau menurut saya ya enggak konsen kan. Lisannya istighfar tapi matanya melihat YouTube, melihat TikTok, ya itu tuh enggak konsen. Tapi bagaimana dengan kesadaran, kekhusyukan? Karena yang dituju oleh kita adalah Allah, dan Allah hadir. Allah hadir, Allah mendengar, menyaksi, ya mendengar permohonan ampun kita itu bagaimana supaya didengar. Baik, yang pertama pemirsa, yang kedua tentu menjaga ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, ini ada di dalam surah At-Talaq, surah ke-62 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah, siapapun yang menjalankan ketakwaan, yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan bukakan jalan keluar dari permasalahannya. Subhanallah, ini janji Allah, pemirsa. Kita harus yakin. Mumayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang mengikuti ketentuan-ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan, yaj'al lahu makhraja, maka aku bukakan pintu keluar, jalan keluar dari segala permasalahan. Wa yarzuqhu, dan akan Allah berikan rezekinya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka, yang tidak diduga. Subhanallah. Ini janji Allah. Bagi siapapun yang mentaati Allah, yang menjauhkan segala larangan Allah, dekat dengan Allah, selalu berzikir dalam setiap kesempatan, menghindari melanggar, yang membangkang terhadap aturan Allah, yaj'al lahu makhraja, maka janji Allah akan aku berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan aku beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini nyata ya. Kita hanya pengen ini gitu, pengen gini, nggak disangka, ada saja ya. Bisa ada orang yang Allah gerakan untuk datang ke kita, ya bermacam-macam lah yang tidak kita duga, ini bermacam-macam. Dan ini janji Allah. Apa itu takwa? Tadi sudah saya singgung sedikit. Takwa itu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan segala aturan Allah, taat segala ketentuan Allah, dan menjauhi dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Dengan cara apa? Menjaga sholat 5 waktu, menyempurnakan sholat dengan sholat sunnah ya. Yang penting yang wajib dulu tadi, menjaga sholat wajib, sedang saum menjaga saum, kalau sudah nisab zakat, keluarkan zakatnya, jangan sampai ditahan hak orang yang tidak mampu, itu ketakwaan ya. Kalau sudah punya bekal, jalankan ibadah haji, tunaikan ibadah haji. Tunaikan ya. Itu ketakwaan. Kalau dalam keseharian, kaitannya dengan rezeki, jujur dalam bekerja, jujur dalam berusaha. Apakah ada bekerja yang tidak jujur? Ya ada. Ya mungkin kalau ada atasan, ada pengawas, wah sibuk gitu. Kalau nggak ada, main game. Padahal pekerjaan masih ada, pekerjaan harus selesai gitu. Nah mungkin ini persepsi saya aja ya. Mungkin ada yang begitu. Nah itu kan tidak jujur. Banyaklah. Ya apalagi kalau dalam perencanaan nih, hati-hati ya, perencanaan keuangan nih. Jujur itu adalah nomor 1. Ya jujur itu memang harus dipasang paling pagar yang paling depan. Kalau perencanaan udah nggak jujur, wah itu bisa bahaya ya. Ya mudah-mudahan lah kita doakan ya. Yang punya amanah terkait dengan, khususnya terkait dengan kebijakan, dengan keuangan semua, bukan hanya perencanaan, pelaksana ya, pelaksana sudah merencanakan tuh hanya anu aja, rencana kebijakan, tapi pelaksanaannya tuh ya, yang harusnya sekian dinyatakan sekian, yang harusnya sampai kepada rakyat ternyata sampainya hanya seperberapanya. Nah itu kan tidak jujur. Begitu juga dalam perdagangan ya, ini sepele sebenarnya. Misalnya di pasar nih, hati-hati ya ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang jualan ya, semualah namanya pedagang, sama kita juga kalau posisi kita pedagang tentu inginnya punya punya untung besar ya. Nah, kalau ada yang nawar lalu bohong, wah ini belinya ada modalnya tidak cukup segini, padahal itu sudah melebihi daripada modal. Nah, itu juga tidak jujur ya, mengurangi timbangan apalagi. Kadang hal-hal yang sepele itu Allah sangat menilai, Allah menilai, Allah dan Maha tahu. Jujur ya, jujur. Kita semua sudah pahamlah kesesuaian, jujur itu sesuai pikiran hati dengan kenyataan. Kalau pikiran hati dengan kenyataannya ada yang menyimpang, baik itulah yang tidak jujur. Kemudian menghindari transaksi zalim dan penghasilan yang tidak halal. Ya Allah, na'udzubillah. Ya. Sedikit pun siapapun yang memasukkan barang yang tidak halal pada perut kita, maka itu akan tumbuh, kata Rasulullah, jadi daging yang haram juga. Dan itu bisa menjadi penghalang seseorang, penghalang kepada seseorang untuk bisa beribadah, jadi malas, susah menerima nasihat, dijauhkan dari kebaikan. Nah, ini kalau banyak mengkonsumsi yang haram, hati-hati. Jadi jujur, tidak ada transaksi yang tidak halal. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, ini waktunya sedikit lagi ya. Yang ketiga untuk menyebut rezeki itu ya bersyukur. Tadi satu beristighfar, kedua kita menjaga ketakwaan. Kemudian yang ketiga bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat ke-7. Ngomong lain syakartum, siapapun yang bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambah. Ini sudah pasti. Bersyukur bukan sekedar hanya mengucapkan alhamdulillahnya. Jadi pengakuan hati. Ya, paling ringannya memang itu yang ringannya ada alhamdulillah. Bukan hanya tadi dapat uang, dapat keuntungan baru alhamdulillah, bukan ya. Memang yang paling ringan dalam konteks bersyukur itu tiada lain adalah mengucapkan alhamdulillah setelah memperoleh nikmat. Itu sudah pasti itu ya. Bisa bangun tadi ya, bisa bangun pagi pemirsa, paling pertama kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, segala puji untukmu ya Allah yang telah membangunkan hamba. Kan begitu, alhamdulillah. Begitu bisa memandang, alhamdulillah mataku masih awas. Begitu turun dari tempat tidur, bisa berdiri, bisa jalan, alhamdulillah kakiku masih kuat, masih bisa dijalankan, gerak-gerak semuanya, alhamdulillah. Jadi dengan penuh rasa perasaan bahwa ini adalah rezeki dari Allah. Jadi bersyukur itu ya meyakini bahwa ini diberikan oleh Allah, kemudian merasa bahwa ini adalah kasih sayang Allah. Kita menyadari memang betul ini semua adalah nikmat dari Allah, itu tadi. Alhamdulillah. Nah, dengan alhamdulillah, dengan merasa ini adalah pemberian Allah, kasih sayang Allah, insya Allah akan terhindar dari sikap takabur. Ini para pemirsa. Ketika kita menghadirkan keyakinan bahwa apapun yang ada pada kita ini adalah rezeki dari Allah, pemberian Allah, maka kita tidak akan takabur, tidak akan sombong. Kita punya prestasi, dipuji orang, Alhamdulillah, semuanya pemberian Allah. Diberikan kecerdasan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk memahami ilmu, dimudahkan untuk menulis. Ya, misalkan punya prestasi, ya, apa gitu, publish jurnal. Alhamdulillah, diberikan kemudahan dalam merangkai, menarasikan. Ini semua dari Allah, gak sombong. Beda dengan orang yang tidak menghadirkan Allah. Mudah sombong, kemudian timbul merendahkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pentingnya bersyukur. Kita akan selalu ingat kepada Allah, dan ketika kita merasakan ya tadi bahwa kita meyakini, merasakan, menyadari ini dari Allah, tentu kita akan punya keinginan untuk lebih dekat dengan Allah. Tadi rasa syukur tadi mendekat kepada Allah. Jadi mengucapkan alhamdulillah, ada kesadaran, keyakinan bahwa ini semua dari Allah. Dan yang terpenting, rasa syukur itu tidak meremehkan nikmat-nikmat yang kecil. Terkadang ada ya, misalkan punya anak nih, anaknya juara tiga. Mama, alhamdulillah kakak juara tiga. Heh, cuma juara tiga, yang lain tuh juara satu. Nah, itu menunjukkan menyepelekan hal yang kecil ya. Padahal sudah tiga besar aja, tiga besar itu sudah alhamdulillah. Mestinya alhamdulillah nak, kamu masuk tiga besar, ibu bangga. Nah, ini pemberian dari Allah ya nak, engkau Allah mudahkan. Kan si anak jadi semangat tuh nanti semakin, wah ma, besok kakak semangat lagi biar masuk juara satu ya. Nah itu, jadi tidak menyepelekan nikmat yang kecil. Misalkan pedagang ya, harapannya hari ini nih untungnya sampai 500 ribu. Ternyata hari ini Allah berikan rezekinya hanya 100 ribu. Kalau tadi bersyukur, alhamdulillah, Allah masih memberikan keuntungan 100 ribu. Kita belanjakan sesuai dengan keuangan keuntungan hari ini. Hanya tetap dia bersyukur. Nah ini, jadi meyakini merasakan nikmat dari Allah. Yang kedua, tidak menyepelekan. Yang ketiga, ya karena nikmatnya dari Allah, kita akan gunakan sebaik mungkin. Ya Allah, hari ini berikan 100 ribu. Kalau 500 ribu biasa kita berbagi 50, 10% misalkan. Nah, hari ini kita baginya 10 ribu aja. Kita masukkan ke kotak masjid 5 ribu. Ada 10 ribu kita bagikan. Nah kan jadinya kita jalankan, kemudian kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau kita bersyukur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah tentu menjaga silaturahim. Karena ini Rasulullah menyampaikan, man ahabba ayyum sotulahu fi rizki. Man ahabba, barang siapa yang menyukai dilapangkan rizkinya. Wa yunsalahu fi atharihi. Dan kemudian dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimah. Maka lakukanlah silaturahim. Ini juga menjemput ya. Misalkan Ustazah pagi-pagi saya harus berkunjungkah ke orang tua? Enggak juga. Sekarang kan ada telekomunikasi kan, minimal WhatsApp, telepon, kita sapa orang tua kita, bagaimana kabarnya, kita doakan. Nah sekarang kan sudah mudah ya silaturahim. Pergi ke masjid aja itu adalah, kalau saya ya, konteks ke masjid bukan sekedar sholat berjamaah, tapi di situ ada silaturahim. Biasanya jamaah kalau ibu-ibu ya, saya kalau 10 misalnya, ada 8, kemana yang 2? Oh ustazah kurang sehat. Oh ya, kita doakan. Ini kan tanya kebaikan. Silaturahim itu memperpanjang tadi ya, memperpanjang umur, kemudian meluaskan rezeki. Ya, itu silaturahim. Betul sekali ya, ini kemarin saja yang maaf ya, saya alami dengan kawan tentunya. Kita ikut kegiatan yuk satu, baru kumpul lah. Kan bu kawan. Bu mau ikut saya enggak? Ini. Ya Allah, saya bilang inilah manfaat silaturahim ya. Kita nggak nyangka ternyata kita dapat peluang ini. Ini jalan dari Allah bagi orang yang silaturahim. Nah gitu, jelas sekali ya. Man ahabba yumsata fi rizqihi falyasir. Siapa yang menyukai ya dilapangkan rezekinya, maka silaturahim. Baik. Banyak pemirsa yang bisa kita lakukan ya. Sedikit lagi saya sebutkan saja, selain silaturahim tentu bersedekah walaupun sedikit pemirsa. Walaupun sedikit, walaupun hanya masukkan kotak infak di masjid ya, atau ya sedikit berbagi ke anak yatim. Kemudian membiasakan sholat duha. Nah ini sholat duha ya. Sholat duha ada kata Rasulullah ya, sholat 2 rakaat di waktu duha ternyata itu nilainya itu menyedekahi ruas yang ada pada badan kita. Ini kata Rasulullah ada 360 ruas. Maka ini setiap ruas itu harus disedekahi dengan cukup 2 rakaat sholat duha. Nah hati-hati ya, janganlah sholat duha biar dapat rezeki ini. Enggak juga begitu. Ibadah aja kan itu sama dengan sedekah. Kan tadi siapa bersedekah walaupun sedikit maka akan di lapangkan rezekinya, tidak akan berkurang rezekinya dengan sedekah, dan tidak akan dimuliakan oleh Allah kecuali dengan memaafkan, tentu bertawakal ya, kemudian tadi bekerja dengan jujur. Baik pemirsa, banyak hal yang ringan-ringan ya, mulai dari istighfar, kemudian menjalankan ketentuan Allah, kemudian bersyukur, alhamdulillah, silaturahim. Kemudian tadi ada sholat duha, kemudian berinfak walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah pemirsa dan selalu dicukupkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, sampai zuriat kita dicukupkan rezeki oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan amalan-amalan ringan tadi tentunya lebih mendekatkan kita kepada kebaikan dan juga surganya Allah. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan.
0: Sama-sama. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kami cukupin dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya untuk menambah ilmu kita di pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pagi, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Satgas Darat Terpadu berhasil padamkan puluhan hektar kebakaran hutan dan lahan di Ketapang dan Mempawah.
2: Ini terjadi di daerah Ketapang, wilayah Kodim Ketapang, Desa Mekar Utama, Desa Sungai Putih, Desa Sungai Besar.
1: Kemasan program makan bergizi gratis di SD Negeri 14 Pontianak kini menggunakan segel.
3: Ada petugas yang mengantar, kemudian sekarang lebih kayaknya lebih higienis lagi karena ada dikasih segel. Segel kemudian ada aturan makannya.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Komando Militer Kodam 12 Tanjung Pura dan Manggala Agni, Dalops Pontianak berhasil memadamkan 31,2 lahan terbakar di wilayah Ketapang dan Mempawa. Dan berikut laporannya.
1: Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Letkol CBA Gatot Sunaryadi saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam mengatakan, pada Rabu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personel dari Kodim 1203 Ketapang melakukan pemadaman karhutla di 6 lokasi dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 28,5 hektar.
2: Terdapat 37 titik yang ada di Kabupaten Ketapang, namun dalam perspot akhir nihil. Ini terjadi di daerah Ketapang, wilayah Kodim Ketapang, Desa Mekar Utama, Desa Sungai Putih, Desa Sungai Besar, Desa Sepawan Jaya, Desa Pasir Mayang, Desa Runda Jaya. Luas lahan terbakar itu kurang lebih 28,5 hektar, namun yang sudah berhasil dipadamkan seluruhnya 28,5 hektar.
1: Sementara itu, Koordinator Briefing Karhutla Seksi 2 Manggala Agni Daops Pontianak, Jepri Alpiandi mengatakan, pada hari yang sama Daops Manggala Agni melakukan pemadaman lahan terbakar di 4 lokasi di Dusun Moton Asam, Kecamatan Mempawa Timur, Kabupaten Mempawa.
3: Melakukan pemadaman darat di Desa Ahimal dengan kondisi saat ditinggalkan masih menyisakan bara api dan akan dilanjutkan mungkin besok. Terus di lokasi kedua di Desa Teluk Bakung, sampai saat ini masih terdapat beberapa titik yang tidak terjangkau, tetapi diinformasikan tadi sore terjadi hujan gerimis setelah heli WB pulang.
1: Jepri menjelaskan pemadaman karhutla di 4 lokasi ini dibantu Ditsamapta Polres Mempawa dari lahan yang terbakar seluas 3,5 hektar yang berhasil dipadamkan seluas 2,7 hektar. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari helikopter waterbombing MI-172 registrasi VN-8424 pada Rabu kemarin berhasil memadamkan 1,5 hektar lahan terbakar di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi FN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin melakukan satu sorti waterbombing pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini helikopter berhasil padamkan 1,5 dari 2 hektar lahan yang terbakar. Andi menuturkan pemadaman karhutla di Desa Teluk Bakung dilakukan dengan 19 kali water drop menggunakan 76.000 liter air.
4: Ini kami dari helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melaksanakan satu sorti di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami melaksanakan satu sorti, kami berhasil melaksanakan 19 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, es masih berasap tipis di beberapa titik. Untuk perkiraan luas area yang terbakar kurang lebih 2 hektar, untuk perkiraan lahan yang berhasil dipadamkan kurang lebih 1,5 hektar.
1: Andi menuturkan faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi kendala bagi pilot dan kru heli saat melakukan pemadaman. Kondisi visibility dari pagi hingga siang berada di bawah 1000 meter, sehingga tidak memungkinkan bagi pilot dan kru melakukan penerbangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mitra BNPB helikopter waterbombing Super Puma H225 registrasi VH-HGM di Kalimantan Barat sudah berakhir dan akan bergeser membantu pemadaman karhutla di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kita simak laporannya.
5: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalops BPBD Kalbar pada Rabu malam, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VH-HGM melalui operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama, Teddy Saputra menyampaikan terima kasih kepada semua tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalbar karena selama 5 bulan terakhir mendukung kegiatan heli Super Puma H225 5 melakukan pemadaman di Kalbar. Teddy mengatakan, sesuai instruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pihaknya akan melakukan pergeseran lokasi untuk membantu pemadaman karhutla di Kalimantan Selatan.
6: Pertama, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kami. Kami ingin menyampaikan sesuai dari instruksi BNPB, kami akan melakukan pergeseran lokasi ke Banjarmasin. Adapun rencananya yaitu di tanggal 16 Oktober 2026, hari Jumat. Insya Allah kalau semua lancar dan cuaca mendukung, kita akan berangkat di jam 8 pagi.
5: Sementara itu, Ketua Tim Terpadu Penanganan Karhutla Kalbar, Novel Umar, menyampaikan juga terima kasih dan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan kru heli Super Puma H-225 selama membantu melakukan pemadaman bersama Tim Terpadu Penanganan Karhutla di Kalbar.
2: Satgas Udara dari Satgas Udara mengucapkan terima kasih juga kepada Super Puma HGM yang telah membantu kami selama masa karhutla ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya, kerjasamanya, dan tidak lupa permohonan maaf. Mungkin selama kita bekerja sama mungkin ada kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Intinya semuanya demi kebaikan kita bersama, demi Kalbar bebas dari karhutla.
5: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar itu menilai kerjasama antara Pemprov Kalbar dengan heli Super Puma H-225 selama penanganan karhutla di Kalbar sudah sangat baik dan diharapkan bisa kembali menjalin kerjasama pada misi-misi pemadaman selanjutnya karena bencana karhutla di Kalbar ini terjadinya hampir setiap tahun. Rino Kartono, Mawardi, dan Rafika melaporkan.
0: Berita lainnya, pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia mendalami dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat yang berlangsung hampir 4 bulan, terutama terhadap hak hidup, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain mengkaji tanggung jawab negara, Komnas HAM juga menyoroti efektivitas pencegahan karhutla dan juga pengawasan terhadap korporasi. Dan berikut laporannya.
5: Ketua Komnas HAM RI Anies Hidayah mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak karhutla sekaligus mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dalam pencegahan dan penanganannya. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, kebakaran tahun ini berlangsung lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski titik api menurun, sejumlah wilayah terutama Kabupaten Ketapang masih mengalami kebakaran. Komnas HAM juga mendalami informasi mengenai warga yang diindikasikan meninggal dunia akibat karhutla, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih.
7: Yang pertama tentu kami ingin melihat bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan karhutla ini. Yang pertama adalah tentu saja kami ingin melihat bagaimana tata kelola penanganan dan pencegahan karhutla di Kalimantan Barat. Karena kebakaran ini bukan satu peristiwa yang terjadi kali ini saja, tetapi merupakan keberulangan yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
5: Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan telah memaparkan berbagai upaya penanganan karhutla kepada Komnas HAM, termasuk langkah lintas instansi dalam menangani dampak kebakaran terhadap masyarakat. Kepala DLHK Provinsi Kalimantan Barat, Adiani, mengatakan pembahasan juga mencakup kondisi kesehatan warga, kemungkinan adanya korban, serta data penanganan dari berbagai pihak.
8: Tentu kami hadir pada saat pertemuan tersebut, yaitu dari Dinas DLHK sendiri, terus Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perkebunan, Pertanian, kemudian Dignas, kemudian Kesehatan, dan Pemimpin dan Ketahanan Pangan. Dan ini rapat dipimpin juga oleh kami dari PLH Sekda, dari asisten kedua. Nah, tentu semua sudah kita sampaikan, dan juga Bapak Gubernur juga sudah dalam proses melakukan pelaporan lah kepada Mendagri berkenaan apa saja dan upaya-upaya yang sudah dilakukan di Kalimantan Barat dalam menyikapi kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
5: Selain mengevaluasi penanganan karhutla, DLHK Kalbar menjadwalkan pengawasan bersama Kementerian Kehutanan terhadap salah satu perusahaan sektor kehutanan di Kabupaten Ketapang. Di sisi lain, Komnas HAM akan meminta keterangan sejumlah kementerian dan instansi terkait untuk mendalami efektivitas pencegahan, penanganan, serta pengawasan karhutla. Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk menilai pemenuhan tanggung jawab negara dan menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk menilai pemenuhan tanggung jawab negara dan menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa karhutla di Kalimantan Barat. Syahrul Sani dan Trapika melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Pendengar dan juga pemirsa, pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di kota Pontianak. Duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan juga memperlancar distribusi barang. Dan kita simak laporannya.
10: Pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di kota Pontianak, sehingga pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai mendesak. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak Andreas Acuy Simanjaya menilai pembukaan tersebut perlu dievaluasi terutama terkait kelancaran arus lalu lintas serta kapasitas dan ketahanan jembatan. Menurutnya, pengaturan kendaraan saja tidak cukup tanpa pembangunan infrastruktur pendukung.
11: Penggunaan jembatan Kapuas 1 ya untuk kemacetan bukan sebagai apa jalur kendaraan berat itu tentu apa menjadi masalah bagi semua orang. Saya melihat bahwa solusi yang permanen itu tetap adalah harus dibangun duplikasi jembatan Kapuas 2. Karena selama ini limpahan arus lalu lintas dari Ngabang sampai Kapuas dulu semua melalui jalan Tayan Ambawang kemudian akan bermuara di jembatan Kapuas 2. Dengan duplikasi jembatan tol Kapuas 2, kita akan menemukan solusi yang permanen. Di kemudian hari juga harusnya dibangun beberapa jembatan ya, baik di lintasan Sungai Kapuas arah Kuburaya maupun di Kota Pontianak.
10: Andreas mengatakan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 perlu diiringi pengaturan arus kendaraan dari Ambawang dan jalur distribusi lainnya. Mantan Ketua Apindo ini juga mendorong pembangunan jembatan penghubung Kuburaya Pontianak, termasuk jalur Sungai Rengas Jungkat. Andreas mengatakan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 perlu diiringi pengaturan arus kendaraan dari Ambawang dan jalur distribusi lainnya. Mantan Ketua Apindo ini juga mendorong pembangunan jembatan penghubung Kuburaya Pontianak, termasuk jalur Sungai Rengas Jungkat, serta percepatan jalan dua jalur dari Tugu Alianyang hingga jembatan Kapuas 2. Andreas berharap pemerintah mengintegrasikan pembangunan jalan dan jembatan melalui dukungan pembiayaan APBN, sehingga akses masyarakat Pontianak Utara dan Timur semakin terbuka, distribusi barang lancar, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga meningkat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Ya, penerapan program MBG di SD Negeri 14 Pontianak kembali normal pasca kabut asap. Sekolah kini menerima makanan dengan kemasan bersegel, disertai pengaturan waktu makan untuk menjaga kualitas makanan sebelum dikonsumsi. Dan kita simak laporannya.
10: Aktivitas pembagian makan bergizi gratis di SD Negeri 14 Pontianak kembali berlangsung pada pagi hari. Makanan diantarkan ke sekolah sekitar pukul 7:30, kemudian disiapkan untuk dikonsumsi para siswa. Perubahan terlihat pada kemasan makanan yang kini dilengkapi segel. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan makanan hingga diterima dan disantap oleh siswa. Kepala SD Negeri 14 Pontianak, Saminem, menjelaskan sekolah juga menerapkan batas waktu makan sebelum pukul 10 pagi. Sementara itu, kondisi makanan yang diterima sejauh ini dilaporkan baik, tanpa ditemukan makanan basi.
12: Sudah, MBG sudah mulai berjalan seperti biasa. Kami biasanya jam 7:30 sudah ada petugasnya mengantar. Kemudian sekarang lebih, kayaknya lebih higienis lagi karena ada dikasih segel. Segel kemudian ada aturan makannya diharuskan makan di bawah pukul 10 Ah, kayak gitu. Jadi supaya menjaga ke ini kali ya, ke kesehatan, higien. Nah, jadi
13: sekarang lebih
12: higien lah kayaknya. Walaupun dari segi menu, ya namanya menu EBG seperti itulah. Tapi alhamdulillah sih dari segi kesehatan sehat-sehat sih. Artinya menunya itu tidak ada basinya gitu, nggak ada.
10: Dari sisi menu, sajian MBG kali ini cukup beragam dan bervariasi setiap harinya. Pihak sekolah berharap kualitas makanan dan kebersihan kemasan tetap terjaga dalam pelaksanaan program MBG, sehingga siswa dapat memperoleh asupan makanan yang layak untuk mendukung aktivitas belajar di sekolah. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Rencana penerapan kembali aturan tinggal kelas pada tahun ajaran 2027-2028 mendorong guru memperkuat pendampingan belajar. Di SMA Negeri 3 Pontianak, guru menyiapkan pembinaan akademik dan komunikasi orang tua agar siswa naik kelas. Kita simak laporannya.
14: Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Pontianak, Lasmida Listari, menyebut syarat kenaikan kelas meliputi tuntasnya tugas semester ganjil dan genap, kepatuhan tata tertib, serta kehadiran minimal 85%. Bagi siswa yang nilainya di bawah standar ketercapaian, guru lebih dulu menelusuri penyebabnya.
15: Ya, jika kehadiran mereka melebihi dari 15%, biasanya anak ini perlu didiskusikan gitu kehadirannya. Dan kita perlu tahu penyebabnya, kira-kira anak ini sering tidak hadir itu mengapa. Nah, kemudian tentunya mereka juga mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian juga menyelesaikan tugas-tugas baik di semester ganjil maupun semester genap.
14: Lasmida menambahkan, tinggal kelas adalah keputusan terakhir setelah guru mata pelajaran, wali kelas, dan bimbingan konseling berkolaborasi. Kebijakan ini juga dinilai mampu menumbuhkan kembali daya juang siswa. Sementara, Guru Pendidikan Agama Islam Dewi Amina menyatakan, aturan ini menuntut guru lebih maksimal mengawal kedisiplinan siswa. Sekolah turut membangun komunikasi berjenjang dengan orang tua sejak awal semester.
16: Karena sedikit banyak kita harus memperhatikan ketika pembelajaran lebih maksimal lagi. Kemudian upaya-upaya apa yang harus kita terapkan kepada siswa, metode pembelajaran memang harus kita push lagi. Dan kita tekankan kepada siswa bahwa kebijakan yang baru ini bakal berlaku.
14: Guna menjaga motivasi siswa yang nilainya tertinggal, Dewi mengarahkan mereka fokus pada pelajaran pilihan di kelas 11. Langkah ini disosialisasikan kepada orang tua agar pemantauan di rumah lebih terarah. Melalui penampingan sejak awal semester dan pelibatan orang tua, guru mengupayakan seluruh siswa tuntas belajar sebelum aturan tinggal kelas berlaku kembali. Rian Ivander Aldino melaporkan.
0: Ya, tren coffee street atau kedai kopi di tepi jalan semakin berkembang di Kota Pontianak. Kondisi ini mendorong pelaku-pelaku usaha kopi untuk beradaptasi agar dapat menjangkau konsumen dan bertahan di tengah persaingan. Salah satunya Ferry Coffee yang kini mencoba konsep berjualan di kawasan Jalan Tanjung Pura, Pontianak. Kita simak laporannya.

0: Inilah aktivitas Ferry Coffee yang mencoba peruntungan melalui konsep Coffee Street di Jalan Tanjung Pura, tepatnya di samping Bengkal Bar. Usaha milik Ure Ferry ini baru beroperasi selama beberapa hari di lokasi tersebut. Dengan menggunakan meja dan kursi portable, Ferry berupaya mengikuti tren sekaligus memperkenalkan usahanya kepada lebih banyak pelanggan.
1: Kalau kita tidak bisa menciptakan tren, kita ikuti tren itu. Ya kan, maka Ferry Coffee itu ubah konsep dengan kursi-kursinya, dengan meja yang portable, dengan motornya yang bisa ada tempat es batu sama mejanya, jadi lebih straight. Jadi kalau bahasa itu plug and play lah gitu. Nah itu karena ikut tren nggak sih, seru ya Coffee Street tuh.
0: Coffee dirintis pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 berdampak terhadap pekerjaan Ferry di bidang musik dan jasa hiburan. Ia kemudian memulai usaha kopi dari rumah untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Seiring berkembangnya bisnis kopi di Pontianak, Ferry melihat persaingan semakin terbuka. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah memperkenalkan lokasi baru dan menarik pelanggan di luar lingkaran pertemanannya.
1: Pengunjung silih berganti dari mulut ke mulut, dari masih sementara ini masih ya kawan-kawan kita yang kita kenal. Karena memang branding Ferry Coffee ya kawan sih, belum kayak kawan-kawan yang lain, yang orang lain yang pengunjungnya masih kawan-kawan.
0: Selain beradaptasi dengan tren, Ferry Coffee telah memiliki sertifikat halal dan nomor induk berusaha atau NIB sebagai bagian dari legalitas usaha. Ferry berharap konsep baru ini dapat membantu usahanya menjangkau lebih banyak pelanggan di tengah persaingan bisnis kopi, kemampuan membaca pasar, menjaga pelayanan, dan membangun pelanggan menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk terus bertahan. Indri Rizkita melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Masuk kami, pendengar, Rizky Wahyu Amalia dari PB Camp 43 Pontianak berhasil meraih kemenangan atas Angel Quinerlin dari PB Salvio Pontianak dalam pertandingan tunggal usia dini putri partai final kejuaraan kota atau kejurkot bulu tangkis Pontianak. Amalia menang 2 set langsung dengan skor 21-8 dan 21-11.
3: Sejak awal set pertama, Rizky Wahyu Amalia tampil agresif dan lincah dalam mengarahkan bola ke berbagai sudut lapangan. Sejumlah pukulan jauh Amalia sulit dijangkau oleh Angel yang di pertandingan ini tengah mengalami cedera pergelangan kaki. Amalia pun unggul jauh dan menutupi set pertama dengan skor 21-8. Memasuki set kedua, Amalia tetap menjaga fokus dan kembali mengambil keunggulan di awal permainan. Meski Angeline berusaha memberikan perlawanan, Amalia mampu mempertahankan permainannya hingga menutup set kedua dengan skor 21-11.
4: Dari segi permainan saya cukup baik hari ini, kondisi durasi dan lumayan alhamdulillah ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah berkomen juga, para pelatih, orang tua dan teman-teman semuanya. Hari ini alhamdulillah Anda bisa lolos ke ini juara satu dan menangkan dua.
3: Amalia mengaku masih melakukan sejumlah kesalahan sendiri yang membuat dirinya kehilangan poin di tengah pertandingan. Meski demikian, atlet bulu tangkis berusia 16 tahun ini bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik dan meraih gelar juara. Kedepannya, Amalia akan meningkatkan persiapan fisik dan kematangan permainan, termasuk melalui latihan lari dan latihan kebugaran untuk menghadapi kejuaraan berikutnya. Kembali meraih hasil terbaik dalam kejuaraan bulu tangkis di tingkat provinsi yang akan datang. Gulista Kisra melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Silakan Reni.
6: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Kayong Utara dan Melawi. Kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, berpotensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sambas, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Kuburaya, Pontianak, dan Mempawah, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat di sebagian kabupaten Bengkayang dan Sekadau. Untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Kuburaya, Kayong Utara, Sandau, dan Pontianak, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sintang, Kapuas Hulu, Landak, dan Melawi. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 736 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
2: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami suguhkan di tengah-tengah Anda di pagi ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari...
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami minta maaf untuk keterlambatan kami menghadirkan informasi kabar dari Kalbar di pagi ini. Tentunya saya Budi Mantair, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan saya juga tidak sendirian di pagi ini. Ada beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang akan menghadirkan berbagai informasi terkini ya di daerah masing-masing. Pertama kita sapa dulu di Sambas, ada Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
3: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Daus. Dan saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman. Kalau untuk Sanggau pagi ini nampaknya mendung berkabut begitu, untuk lalu lintasnya lancar begitulah Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki, dan kita masih menunggu visual dari rekan kita dari RRI Sintang ya pada pagi ini. Mungkin masih mengalami kendala di pagi ini, namun kita dengarkan dulu informasi dari Sambas pada pagi ini ya, di mana Polres Sambas gagalkan dugaan peredaran sabu, di mana dua tersangka ditangkap. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Daus.
3: Ya, baik Budi dan juga pendengar. Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11,67 kg di Kabupaten Sambas. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap dua pelaku dan tersangka di lokasi berbeda. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasiwiono mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paluh. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satres Polres Sambas bersama Badan Narkotika atau BNN Kabupaten Sambas melakukan penyelidikan sejak 8 Oktober 2026. Dalam penindakan tersebut, tersangka berinisial R berusia 28 tahun ditangkap di kamar nomor 28, penginapan Simpang Permai Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paluh. Sementara itu, tersangka berinisial H berusia 23 tahun ditangkap di pinggir jalan Desa Senturang, Kecamatan Tebas. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan 11 bungkus sabu dengan berat bruto mencapai 11.670 gram atau sekitar 11,67 kg. Barang tersebut dikemas menggunakan bungkus teh hijau bermerek Chinese of Tea. Dan pendengar, selain itu polisi juga turut menyita tas ransel, dua telepon genggam, sepeda motor Yamaha NMAX dan Mitsubishi Xpander, uang tunai Rp354.000 maksud kami, serta sejumlah kunci kendaraan. Dan pendengar, berdasarkan penyelidikan awal, jaringan ini diduga menggunakan modus kurir dan sistem ranjau, yakni menyerahkan barang ke lokasi tertentu tanpa pertemuan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sambas untuk melayani proses penyelidikan lebih lanjut, dan polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Atas dugaan tindak pidana ini, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Polres Sambas juga tidak lupa menghimbau masyarakat agar turut membantu

0: Pemberantasan Narkotika dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Demikian informasi pertama, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Kita bergeser dari Sambas ke Sanggau, di mana Sanggau ini kembali melanjutkan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kabut asap. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik, terima kasih Budi dan teman-teman. Dimana untuk informasi pertama dari Sanggau, terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau masih memperlakukan pembelajaran terbatas di sekolah akibat kondisi kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang belum memungkinkan kegiatan belajar berlangsung normal seperti biasanya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Senohari, ini menyebut kebijakan tersebut mengacu pada kondisi kualitas udara yang masih berada di atas ambang 100 berdasarkan pemantauan yang disampaikan. Kemudian Robertus juga menjelaskan kebijakan pembelajaran bagi jenjang SD dan SMP ini tetap memungkinkan siswa mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan durasi jam pelajaran yang dikurangi. Nah, sementara itu kegiatan fisiknya termasuk pendidikan jasmani dan kesehatan untuk sementara tidak dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya. Kemudian penerapan pembelajaran terbatas akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara dalam sepekan ke depannya. Nah, jika kualitas udara ini membaik dan berada di bawah angka 100, maka kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Robertus berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas pendidikan di Kabupaten Sanggau dapat kembali berjalan normal. Dan ia juga mengajak masyarakat berharap cuaca lebih mendukung agar siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa kendala. Demikian informasi pertama dari Sanggau. Kembali ke Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Kota Pontianak, di mana pendengar Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Komando Militer atau Kodam 12 Tanjung Pura dan Manggala Agni Daops Pontianak berhasil memadamkan 31,2 lahan terbakar di wilayah Ketapang dan Mempawa. Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Letkol Kops Pembekalan Angkutan Gatot Sunaryadi, saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam mengatakan Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personel dari Kodim 1203 Ketapang melakukan pemadaman karhutla di 6 lokasi dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 28,5 hektar. Sementara itu koordinator briefing karhutla sesi 2 Manggala Agni Daops Pontianak Jeffrey Alfiandi mengatakan pada hari yang sama Daops Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak melakukan pemadaman lahan terbakar di 4 lokasi di Dusun Moton Asam RT32 RW09 Desa Antibar, Kecamatan Mempawa Timur, Kabupaten Mempawa. Jepri menjelaskan pemadaman karhutla di 4 lokasi ini dibantu Ditsamapta Polres Mempawa, dan dari lahan yang terbakar seluas 3,5 hektar ini yang berhasil dipadamkan seluas 2,7 hektar. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Rekan-rekan dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini di Kabar dari Kalbar sesaat lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan acara ini pun dirilai oleh rekan-rekan kita di RRI Sintang. Kita lanjutkan bersama kita dengan berbagai informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Nah, informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, rencana penerapan kembali aturan tinggal kelas pada tahun ajaran baru 2027-2028 mendorong guru memperkuat pendampingan belajar. Di SMA Negeri 3 Pontianak, guru menyiapkan pembinaan akademik dan komunikasi orang tua agar siswa naik kelas. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Pontianak, Lasmida Listari, menyebut syarat kenaikan kelas meliputi tuntasnya tugas semester ganjil dan genap, kepatuhan tata tertib, serta kehadiran minimal 85%. Bagi siswa yang nilainya di bawah standar ketercapaian, guru lebih dulu menelusuri penyebabnya. Sementara itu, Guru Pendidikan Agama Islam Dewi Amina menyatakan, aturan ini menuntut guru lebih maksimal mengawal kedisiplinan siswa. Sekolah turut membangun komunikasi berjenjang dengan orang tua sejak awal semester. Guna menjaga motivasi siswa yang nilainya tertinggal, Dewi mengarahkan mereka fokus pada mata pelajaran pilihan di kelas 11. Langkah ini disosialisasikan kepada orang tua agar pemantauan di rumah lebih terarah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan ke Sanggau, di mana petani sawit swadaya Sanggau butuh perlindungan regulasi harga. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan saya, Jeki. Silakan, Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Sanggau, perlindungan regulasi harga tandan buah segar TBS kelapa sawit dinilai masih menjadi tantangan bagi petani swadaya di Kabupaten Sanggau. Ketidakpastian harga jual dan posisi tawar yang terbatas ini membuat petani membutuhkan kepastian kebijakan agar hasil perkebunan dapat memberikan pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia DPD APKASNDO Kabupaten Sanggau, Hiskia Lukas, ini menyampaikan bahwa perlindungan regulasi harga sangat penting bagi petani sawit swadaya, terutama dalam menghadapi dinamika harga di tingkat pembelian. Dan menurutnya, petani perlu memperoleh kepastian mekanisme penetapan harga agar memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjual hasil panen kepada pihak pembeli. Dan ia juga menjelaskan petani swadaya memiliki tantangan tersendiri karena tidak seluruhnya ini mempunyai akses dan kekuatan tawar yang sama dengan petani yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Nah, kondisi tersebut ini membuat pengawasan pelaksanaan ketentuan harga serta transparansi transaksi menjadi hal penting untuk melindungi kepentingan petani. Kemudian Hiskia juga menambahkan penguatan regulasi perlu disertai pengawasan yang konsisten terhadap mekanisme pembelian TBS di lapangan. Nah, selain itu juga koordinasi antara pemerintah daerah, kemudian perusahaan perkebunan, kemudian pabrik kelapa sawit dan organisasi petani diperlukan agar kebijakan harga dapat dipahami serta diterapkan secara adil oleh seluruh pihak terkait. Dan ia juga berharap pemerintah dapat terus mengevaluasi kebijakan perlindungan harga TBS dengan memperhatikan kondisi petani sawit swadaya di Kabupaten Sanggau ini dengan regulasi yang jelas, kemudian pengawasan yang efektif, dan transparansi dalam transaksi. Nah, petani diharapkan memperoleh kepastian harga serta meningkatkan kesejahteraan dari usaha perkebunan kelapa sawit. Demikian informasi kedua dari Sanggau. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita kembali bergeser ke Sambas, di mana PLT Kalbar memperkuat pembinaan atlet muda Sambas menuju PowerProf 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Daus.
2: Iya, betul sekali Budi dan juga pendengar. Pembinaan atlet tenis lapangan di Kabupaten Sambas kali ini terus didorong untuk mempersiapkan regenerasi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PowerProf Kalimantan Barat 2026. Ketua Umum PLT Kalimantan Barat Erlina Rienorsen menyampaikan hal tersebut saat kegiatan silaturahmi dan pembinaan organisasi PLT di lapangan tenis Kabupaten Sambas. Dan menurutnya, atlet harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari latihan rutin, kompetisi, hingga dukungan fasilitas olahraga yang memadai. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana tenis lapangan agar atlet muda menjadi dan mempunyai kesempatan lebih baik dalam mengembangkan kemampuan. Menjelang PowerProf Kalbar yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 20 November 2026, pembinaan di tingkat kabupaten dan kota menjadi bagian penting untuk menyiapkan atlet yang mampu bersaing. Sejumlah program juga telah dijalankan, diantaranya penyelenggaraan PLT Cup, pelatihan pelatih tenis, serta kerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. Kedepan, PLT Kalbar turut mendorong penyelenggaraan kompetisi berdasarkan kelompok umur, mulai dari 10, 14, 16 hingga 18 tahun. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang bagi atlet muda untuk memperoleh pengalaman bertanding sejak dini. Dan pendengar, selain itu, PLT Kalbar juga merencanakan pengiriman atlet kelompok umur ke turnamen tingkat nasional pada November 2026, serta penyelenggaraan Piala Gubernur pada Desember mendatang. Melalui pembinaan berjenjang dan kompetisi yang berkelanjutan, PLT Kalbar berharap semakin banyak atlet muda potensial yang muncul dari daerah termasuk Kabupaten Sambas. Demikian informasi kedua, rekan Putih.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang sudah disampaikan dari Sambas. Dan informasi dari Sambas ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya pada pagi ini yang sudah menemani. Pertama dari Sanggau dulu, ada Jeki. Terima kasih Jeki.
1: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
2: Baik, terima kasih rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan di Sintang yang sudah merelay ya siaran Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Dan ucapan terima kasih juga atas perhatian Anda. Di pagi ini kami cukupkan kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kabar Anda sehat dan terus di sini di Pro 1. Saya pamit, terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.